dan luar negara yang telah di media sosial mengenai kadar bayaran tandas yang melampau di pantai Teluk Dalam. Kanak-kanak berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan mendaftar akaun baharu media sosial. Ia susulan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko mulai semalam. MCMC dalam kenyataannya memaklumkan penguatkuasaan kedua-dua kod bagi platform media sosial berlesen itu dibuat mengikut Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA 2025. Ia sebagai langkah penting bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak di negara ini. Penganugerahan Dajah Bakti menjadi suntikan semangat buat jaguh pepersekitaran trek negara Dato' Azizul Hasdi Awang menjelang penampilan terakhirnya di Sukan Commonwealth dan Sukan Asia tahun ini. Dato' Azizul Hasdi merupakan penerima tunggal Dajah Bakti pada istiadat pengurniaan Dajah Pingat dan Bintang Persekutuan 2026 sempena hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo 2020 itu berkata, penerimaan Dajah Bakti antara detik paling bermakna sepanjang kariernya sebagai atlet negara. Dikenali dengan julukan The Pocket Rocket Man, melifatkan pengiktirafan itu sebagai penghormatan besar memandangkan Dajah Bakti antara anugerah tertinggi negara. Pengiktirafan itu juga diharap menjadi sumber inspirasi kepada atlet lain untuk terus bekerja keras dan mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Sekian buletin disediakan Norazila Maksani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara.

Pribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio ini.
2: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang pendengar.
1: Tak ambuh.
2: Tak ambuh.
1: Bagi orang mencuit hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana ada?
1: Faham.
2: Cuba tengok kita duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lok biasa dia orang ni. Kena berubah cakap.
3: Para Fauzi dan Azra.

0: Yeah.
1: Tak seri-seri orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya dengan pelbagai cara sekarang ni. Kalau dapat WhatsApp je, Telegram.

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Mood Terengganu Ang. Dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita kerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita tak boleh duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi dah, sebab lain ni Mood Terengganu Ang.
3: Nak pergi mana kita?
4: Hari ni kita nak pergi rumah botol. Ramai dah terkenal. Oh, kenal dengan perkataan rumah botol ni lah. Dia pun nak singgah pun. Kalau bagi Terengganu, balik Terengganu, kadang-kadang ada yang terlupa nak singgah ke rumah botol.
3: Ya. Yeah.
4: Kita boleh tahu pasal rumah botol dari pembacaan sahaja.
3: Betul. Rumah botol ayahku ni dekat Kapur Makut Setiu ni. Kalau dari sini, tak sampai sejam pun.
4: Ya. Yeah.
3: Ya, yeah, jadinya.
4: Dekat lah kalau pergi dekat rumah Melayu lama tu dekat... kita panggil rumah Kampung Makut lah.
3: Ya, Kampung Makut.
4: Ya,
3: Jadinya kisahnya bermula dengan hobi peribadi je. Tengku Muhammad Ali ni. Orang situ panggil ayahku lah.
4: Ayahku. Ingat ayahku pernah cerita lah ke Farah kan.
3: Hmm.
4: Dia kata bermulanya sebab dia kan duduk dekat dengan patah.
3: Hmm.
4: Jadi dia seprihatin. Dia tak boleh tengok kalau patah tu kotor.
3: Hmm.
4: Jadi petang-petang pagi-pagi dia akan bawa guning. Dia kutip botol-botol tu.
3: Ya. Yeah.
4: Dia kutip botol-botol. Setiap pagi dia buat gitu. Siapa tak tahu nak tahu mana botol. Dan dia pun buat lah satu rumah. Sebuah rumah tok-tok botol ni.
3: Yeah.
4: Jadi rumah botol ni muncul sebab benda tu lah. Lepas dia buat kupu botol ni, sebab dia kata kalau jumpa dekat patah ni, bukan botol biasa-biasa macam botol kicap ke botol tomato. Tu biasa.
3: Ya, yeah, ni botol hot jenis. Yeah. Bentuk unik-unik lah ke.
4: Unik-unik.
3: Botol kalau daripada overseas.
4: Betul. Kalau kita pergi rumah botol pun tengok, ya Allah, ada botol gini rupanya. Botol-botol hanyut dari luar negara kan. Siapa situ dia ambil buang. Sebab dia sayang patah. Dia kata tak mui. Dia rasa sangat sedih apabila tengok patah tu semua.
3: Kalau pergi situ lah ni, comel dah tempat dia. Comel. Boleh ambil gambar kenapa semua. Tapi daripada hobi biasa, daripada apa ni, kesedaran alam sekitar dia tu, jadi ke hobi. Lepas hobi boleh jadi tempat tarikan juga.
4: Dan kita nampak kerana dia ambil daripada bahan buangan tadi, dia apabila tahu nilai dia, bila berubah, tambah nilai. Dia akan tambah nilai produk tu. Jadi ni inspirasi untuk kita semua jugalah.
3: Ya. Yeah.
4: Supaya cintai alam sekitar. Nampak tak apabila baik kebaikan yang dia tu, Allah hadiahkan dia juga dengan sebab daripada dia bersihkan pantai, bantu orang ramai, kita semua juga.
3: Ya. Yeah.
4: Dan tiba-tiba rumah botol jadi terkenal.
3: Betul. Sedar tak sedar, lebih 7,000 botol dah ni ada. Lebih tu maknanya banyak lah. Itulah kata daripada benda yang biasa-biasa jadi luar biasa ya. Tentang amalang, lestari dan juga penjagaan alam. Orang macam ayahku ni lah boleh jadi contoh supaya kita jaga alam sekitar kita, pantai kita, tempat kita, supaya comel semua.
4: Jadi rumah ni sebagai simbol lah kesedaran betapa pentingnya kita jaga kebersihan pantai dan juga laut kita.
3: Mana kita nak pergi sekali lagi?
4: Rumah botol ayahku Setiu Terengganu.
3: Ya.
2: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Mood Terengganu on.
3: Mood Terengganu on. Habis dah. Lepas ni 8:30 pagi kita nak pergi kedai kopi pula lah.
4: Kedai kopi kita ada Kak Cik dan juga sahabat-sahabat. Kak Cik dah. Mek jarah juga kawan-kawan dalam kedai kopi, okey?
3: 8:30 pagi nanti ya. Ciri pagi.
4: Terengganu Affair.

0: Allah, dah aku hok sungguh lah. Aku pun nak tolong Dr. Tin buat aku mana.
1: Aku ni
2: belum mandi dah. Pak, mau banyak aku mana? Banjir ke tak mau?
0: Bukan banjir.
2: Dok.
1: Bung, kita mari kedai ada umur masalah. Ada umur orang mengadu.
2: Selagi kita hidup ni, ada semua lah masalah. Kau ada masalah, tak panggil hidup.
1: Kamu masa ada masalah kasih orang.
0: Bukan masalah aku. Masalah ni, waris aku. Baru ni, benda tu lelaki dia mati ngejuk. Kena serangan jatuh ke apa, tahu. Lepas tu jadi masalahnya.
1: Siapa dia ni?
0: Wari akulah.
1: Ah, wari.
0: Jadi nama
3: kadir
0: dia
3: no?
0: Bukan kadir orang lain. Kadir wari awang. Nama dia ni ya dah lepas. Kan lepas-lepas selera belaka dah, sipang belaka dah semua tu kan. Ni nak bagi atas-atas saka semua kan.
1: Betul?
0: Jadi panjang cerita, maknanya ni nombor-nombor dia kat bank laki dia tu.
3: Nombor pink ke apa?
0: Dolan dia kan tak ada buku-buku dah kat bank. Kadang-kadang kan tak ada buku ke apa kan. Dia pakai kad kan. You tak tahu setara nombor IC tu laki dia. Lepas tu rupanya banyak juga si panang tu laki dia yang dia tak tahu. Jadi tak tahu nak buat lagu mana, nak berhubung lagu mana ni. Sebab kadang-kadang yelah mungkin mungkin kita ni kan ada ambil cakna mana. Kadang-kadang takut. Yelah kita pun tak tahu lah benda-benda gini susah juga. Wang, nombor pink kat mu apa? Kamu kena kapa kat tu.
2: Kita ada nombor pink kita.
0: Ni aku sipang lah. Jadi benda-benda mu senang.
1: Ya, gini.
3: Dengar perjanjian tu.
2: Tapi bagus banyak tu. Ya, punya kita.
1: Tapi ini setiap permasalahan dia tu ada penyelesaian dia.
0: Oh, macam rancangan.
2: Tapi cikgu tahu tau. Betul masalah. Tapi soalnya lambat.
0: Betul.
2: Sebab kena pergi kat orang kata pergi kat Amanah Raya dulu.
1: Dia banyak benda ni. Banyak cara. Kita boleh kena boleh kena buat report polis dulu.
0: Yelah, banyak cerita.
2: Report polis tengok. Ya dah mak dia mati. Kena report polis. Nak tanam benda. Kalau tak nak report polis, nak tanam kau ni.
1: Benda ni memang makan masa. Makan masa sikit lah. Tapi kita kena sabar lah.
0: Yelah.
1: Macam awang kata tu betul lah. Ada Amanah Raya. Ada benda gila. Ada ni lah. Jabat-jabat agama pun ada main peranan juga ni. Ini melibatkan faraid kan.
0: Tapi kadang-kadang cikgu laki bini ni kadang-kadang dia ada juga mendirasi. Dia takut sangat bini yang ambil peter dia. Hak bini pula takut sangat tok laki ambil. Lala dia rasa teru nombor pink. Kadang-kadang sedor-sedor bini tok laki meninggal. Ada bini seorang lagi.
1: Hak tu nak jadi cerita pula dia ni seorang.
0: Bagi tutup cikgu.
2: Waktu sok tiga kita kena nombor kad kita kena tulis dinding. Kalau kita kebok ke rumah kita tau. Kadang-kadang dia ingat bank letak kertas keluar. Dia letak dinding nombor akaun bank mana. Kau kanya bila kita mati tau. Malang tu buat aku lalu.
0: Dia ada dua. Sama ada ia buat mak Angah. Macam awak kabar tadi mak Angah. Buat ambil muda. Ataupun dia duduk charge je. Dah mui duduk nombor pin mu ke cik Nak
1: aku. Aku gini. Ada. Ada. Memang ada lah.
2: Ye. Jawab campur. Tak sungguh. Ye kedau.
0: Nombor kad Mek Nak ye tahu.
1: Tapi kita. Dia masalah je tau. Benda ni. Mek Jaruh ni. Dia kata kalau kita pergi dulu. Kita tak tahu siapa pergi dulu.
2: Gila pergi dulu tak dulu. Yang penting nombor kad tu.
0: Betul. Kira lah kita pergi dulu ke siapa dia pergi dulu. Tapi pasangan tu kena kabar belakang. Tak ada
2: sebab
0: rahsia.
2: Sebab kadang-kadang kita kan kena. Kalau kita tahu takdir nombor kad dia cikgu. Bila kita tahu nak kira mati suami ke isteri. Kan mati pergi kat bank tocong keluar peti belakang. 30 ya. Buat usang jenazah dia. Bayar hutang dia.
0: Cikgu kena kabur lah. Ni nak kabur ni. Abang dia tinggal 2,000 bawah tikar getah.
2: Itu sama-sama kepek.
0: Jadi senang. Tidak. Selok-selok tikar getah. Dia piti-piti.
2: Itu sama kepek boleh.
0: Tak mana nak royaknya sini. Kita laki bini ni kadang-kadang kena cahaya tu se. Selagi kena maknanya. Yelah.
3: Kabur lah.
0: Ni nama dia. Nombor ni. Nama dia.
2: Mana?
0: Password.
1: Ada.
2: Ye. Buat dia kena kuat. Menak jangan orang iban nak suruh IPT cocok. Ye lah weh.
0: Gajah check tak? Gajah check tak telefon mu?
1: Mana boleh. Aku.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
2: Cicat pagi kita mengenai dengan kita kalau cerita sekolah dia biasa sinonim dengan perkahwinan ataupun majlis kenduri kendara kan?
3: Ya betul. Bekuah orang Terengganu kata kan. Okey, jadinya
2: makan gula.
3: Makan gula. Hari ni soalan kami mudah sajalah berkenaan cicat kita. Kita nak tanyalah kan, kalaulah anda ni kan melangsungkan majlis perkahwinan sebelum ni, lepas tu anda terfikir apa perkara yang anda rasa nak ubah kalau ada lah kan perkahwinan tu kan.
2: Apa tu pun ingat balik kan,
3: ingat
2: kalau
3: balik.
2: Tak buat tu boleh simpan duit. Nyesal pula buat ke hotel.
3: Apa benda
2: contoh,
3: tu?
2: Kan?
3: Yeah.
2: Apa benda perkahwinan telah pun selesai tapi sebenarnya tak payah buat pun tak apa.
3: Itu lebih
2: ada
3: jelas.
2: Ada ramai kita dengar kan. Kenapalah pergi buat lebih hari tu. Kenapalah pergi masak ayam sepatutnya lembu je.
3: Ataupun mungkin nak kata telur apa ni, bunga telur ni tak perlulah yang lawa-lawa sangat bunga telur contoh kan.
2: Ini pula nama dia Faisal.
3: Yeah?
2: Dia kata yang saya menyesal adalah bagi dog gift apa ni?
3: Apa dia? Yang gempak-gempak ke tu?
2: Biskut kering dan juga coklat.
3: Apa salahnya beli biskut kering?
2: Tak habis lagi pasal baca ni.
3: Okey.
2: Bila saya ada anak, kalau saya pergi majlis perkahwinan, mereka bagi jajan begitu, saya tak makan dan saya buang. Takut anak-anak makan.
3: Okey. Siapa-siapa nak telefon boleh juga di 0962353330
2: dan juga 62383330 ataupun boleh je tembusi ke TikTok Terengganu FM sekarang telah on untuk anda berkomunikasi bersama-sama dengan kami.
3: Apa benda yang anda nak ubah ya dalam perkahwinan, majlis perkahwinan ya? Boleh komen-komen dekat situ, nanti kami nak baca. Hey, Kak Lina Johor ni tiba-tiba komen dekat dalam mimpi pun ada Azra.
2: Oh, dalam mimpi masuk pula ada Azra. Pasal apa mimpi
3: aduh.
2: Azra?
3: Aduh.
2: Yeah. Azra buat apa lah mimpi? Tolong masak si dagang ke?
3: Ni tolong saya ambak baju.
2: Dulu ada kalau baju kan leher ni kan. Zaman belajar dulu ada kawan tu dia pandai buat tikan leher kan.
3: Oh, tikan leher tu.
2: Saya belajar lah. Tapi sekarang tak lost lah benda tu.
3: Dah lost kan?
2: Dah lost. Sebab tak amalkan.
3: Tak ada latihan.
2: Ya. Tulang belut saya pandai dulu. Selain daripada tulang belut apa dia?
3: Tak ingat dah saya.
2: Mari kita tengoklah ni.
3: Sebab saya dulu.
2: Zaman sekarang tak buat dah benda semua tu kan?
3: Adalah, tambah-tambah dulu kan ada kelas kemahiran hidup masa sekolah menengah kan. Kita dulu kemahiran hidup kita dulu baiki pipe awak. Kemahiran teknikal kita masuk.
2: Macam tu ya?
3: Kita tak masuk ERT, ekonomi rumah tangga
2: tu. Kita masak-masak.
3: Oh, masak-masak.
2: Yang pertama yang saya masak masa belajar ERT adalah onde-onde.
3: Onde-onde. Gula Melaka ya.
2: Cikgu ajar buat onde-onde. Kemudian bila onde-onde tu dia timbul, seronoknya rasa, wih, berjaya.
3: Okey. Kita nak terima pemanggil yang pertama pagi ni untuk cik-cik pagi kita. Hello.
4: Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Tema.
4: Azra dengan Farah.
2: Ya, saya.
4: Video Anita tersohor.
3: Aduh.
2: Ini pakai kebaya hari ni.
4: Oh, ya ke?
2: Tumit tinggi 10 inci.
4: Halus gitu. Azra pakai apa? Azra pakai apa?
3: Azra pakai gitu lah.
2: Azra pakai seluar thread dengan kebaya. Kisah macam mana pun sebab dia cantik dah.
4: Dua-dua pun cantik.
3: Kasih. Wajib kita. Jadinya cik-cik pagi kita hari ni kami tanya soalan ya, dalam majlis perkahwinan, apa benda yang perkara pertama lah nak diubah ya, kalau yelah dipikir-pikirkan balik.
2: Ya.
4: Kalau bagi tema ya. Buat dalam keadaan bersederhana je lah.
2: Sederhana.
3: Ya.
4: Lepas tu macam dog
2: dulu meriah sangat ke buatnya?
4: Tak juga. Biasa-biasa je.
2: Biasa-biasa. Okey.
4: Tapi alhamdulillah lah. maknanya ramai orang mari. Lepas tu macam girl doggy tu tema lebih suka bagi makanan lagi lah.
2: Okay. Makanan. Maknanya kalau anak-anak nak kahwin besar macam tu juga lah.
4: Macam tu lah.
3: Baik.
4: Memang baik kita bagi makanan. Maksudnya jajan-jajan tu tak tu sangat lah. Bagi macam lah. Macam apa kapal terbang tu ke?
2: Kapal terbang? Haa?
4: Tu apa?
2: Bagi kapal terbang saya pun nak.
3: Bagi apa?
4: Kuih kapal terbang.
2: Biskut kapal terbang.
3: Biskut kapal terbang. Okey.
2: Lama tak tengok biskut kapal terbang.
4: Itulah. Balik dengan air mineral, maknanya balik tu boleh makan.
2: Betul.
4: Gitulah.
3: Baik. Terima kasih.
4: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Makanan lebih menguntungkan kan.
2: Tapi tengok pula jadi makanan. Macam tadi Faisal bagi tahu tu, saya pun setuju juga macam tu. Kalau bagi gula-gula tu, kita berfikirlah pula.
3: Yang makan-makanan ringan, makanan segera tu kan. Boleh ditukar. Orang sekarang ni ada juga yang buat macam bagi terung lah, kacang lah
2: kan.
3: Sayur-sayuran.
2: Dia buat macam pasar.
3: So
2: boleh pilih nak balik kena ambil dua. Dua sayur setiap orang.
3: Gerai pengantin namanya.
2: Pun saya pernah pergi juga kalau macam tu. Bagus juga tu. Idea yang menarik.
3: Ceria pagi. Lepas ni kita ada laporan cuaca daripada Encik Nur Nur Hisham.
2: Ya, dari Jabatan Bayang Cawang Cinta Terengganu akan sampaikan kepada anda ramalan untuk hari ini.

0: Okay, kita sama yeah, cicak pagi kita hari ini.
1: Cicak pagi, terima kasih.
0: Ya, yeah, semua
1: yang anda yang baru join. Eh, kau ni Farah orang cakap comel-comel lah. Di 8-3. Dia sudah marah lah. Dia cakap saya tak putih.
0: Yang mana main TikTok, tengok TikTok dengan FM tahulah. Ya. Yeah. Yeah. Nyakit dia hari ni.
1: Kak Farah, kau buat konsert semua, okay? Kak TikTok.
0: Baik, untuk cicak pagi kita, apa benda yang anda rasa anda nak ubah lah dalam majlis perkahwinan yang terdahulu lah kan? Kok teringat balik kan?
1: Maksudnya pada majlis perkahwinan anda.
0: Ya. Yeah.
1: Apa yang rasa sepatutnya anda tak buat hari tu?
0: Betul.
1: Patutnya skip je.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, ini kita ada daripada Lala.
0: Lala cakap apa?
1: Lala kata tak buat botol kek pun tak apa. Kek mahal ke bedih?
0: Oh, lama tak dengar perkataan mahal macam bedih.
1: Alalala, nak gambar kan? Yelah, buatlah kek dami je.
0: Kan? Kek dami tu kek pakai gabus tu?
1: Kek gabus tu. Lepas tu buat-buatlah nak potong. Buat-buat potong lah.
0: Tak jarang kan?
1: 10 tingkat kek.
0: Orang buat harapan palsu pada hari perkahwinan. Sedih buat.
1: Tak ada. Kek dekat bawah je. Okay. Yang betul.
0: Yang boleh makan tu kat bawah.
1: Awak tak buat macam tu?
0: Tak buat je.
1: Kena buat macam tu.
0: Sebab dia setingkat tu jugalah adanya.
1: Saya 10 tingkat, 9 tu semua dami.
0: Okey, Kak Abah ni dia bagi tahu kalau Kak Abah lah nak pusing balik zaman nikah dululah, zaman kahwin dulu. Kak Abah nak ubah biar orang ingat sampai bila-bila bagi belon bubuh coklat kat dalam tu.
1: Belon coklat.
0: Dia masa tu dia tak buat. Tapi kalau boleh dia nak tambahkan majlis perkahwinan dia dengan pemberian belon, dalam belon tu ada coklat. Gitu. Gitulah.
1: Sabri Sisi pagi Farah. Sabri Sisi.
0: Sabri Sisi Pak. Sabri Sisi Pak pagi Farah. Apa ni Ahmad Sabri?
1: Ya, maksudnya Sabri kat Sisi ke? Ke Sabri pagi ke macam mana? Cuba terangkan.
0: Yelah, itulah pelik tu.
1: Ya.
0: Okey. Raihan tadi saya
1: bagi bercerita balik bang belon dengan coklat tadi tu.
0: Kak Abah bagi tahu kalau boleh lah zaman nikah dia dulu, dia nak buat benda yang dia tak buat.
1: Dia nak buat dalam belon tu ada gula-gula.
0: Ada gula-gula.
1: Boleh lah Kak Abah buat anniversary.
0: Itulah, buat anniversary lah Kak Abah.
1: Boleh lah, kita orang datang lah.
0: Dalam
1: kita datang untuk menerima tawa. Anniversary ulang tahun perkahwinan Kak Abah.
0: Happy anniversary.
1: Kalau Kak Abah buat ulang tahun perkahwinan esok, Farah akan jadi MC secara percuma, tak ada bayaran. Tapi esok tau, esok. Lepas esok tu tak boleh dah
0: Farah. Jangan buat janji manis. Esok tu ada lagi 24 jam ni.
1: Ya, dia buat kan. Lepas tak kena cuti pula, adalah esok konti.
0: Janganlah. Baik, kita menginjak 2 minit lagi.
1: Saya keluar dulu kejap ya. Sarapan. Okey, sarapan untuk kita sekali, okey.
0: Alah, sarapan tak ajar kita.
1: Dahlah bagi tahu. Tahu tak kita tak makan lagi ni.
0: Okeylah, kita kesutukan masa. 2 minit lagi kita nak ke utama.
1: Alah, awak ni kena cakap je untuk masa.
0: Tak, awak tengok jam pukul apa.
1: Boleh pula.
0: Nak kena gigil lah dia ni.
1: Banyak lagi ni.
0: Tapi tak apalah, kita sambung lepas utama tau. Alah, utama pula. 2 minit saja lagi nak sampai dah eh. Kita dengar
1: pagi
0: dulu.
1: Macam biasa kita ada utama berita 9 pagi.
0: Yeah.
1: Terima kasih juga untuk Mazuki Mamat. Saya dengar radio tapi saya kat dapur, handset dalam rumah nak masak-masak.
0: Terbaiklah. Terus dengarkan kami Ciri Pagi.
1: Dengan FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: para Fauzi dan Azra.
1: Ceria pagi.
2: Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang ke layang-layang.
0: Layang-layang terbang melayang.
2: Stabil kau.
0: Masa tarikan tu.
2: Ya. Fizik kat situ ya. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
0: Bila sebut fizik, dapat bijak.

0: ini adalah belajar tau. Ingat tak lagi apa itu hukum Newton dan juga hukum graviti?
1: Jangan ditanya.
0: Jangan ditanya sekarang.
1: Dia makin lupa. Tapi itulah hari-hari kita belajar. Macam dekat RTM sekarang, TV1.
0: Tapi kalau saya tanya hukum jenis-jenis tikam leher, ingat?
1: Tikam leher pun saya dah lupa nama.
0: Jahitan tikam leher.
1: Saya boleh membayangkan lah cara nak buat tu. Tapi kalau nak ingat nama tu, masalah lah. Nak kena membaca ni.
0: Cuba awak ingat nama jahitan yang paling kelakar bagi awak.
1: Apa dia?
0: Nama jahitan.
1: Itu tikam leher tu lah.
0: Ya ke? Saya Insan Fari. So sweet nama tu.
1: Ada lagi nama lain.
0: Apa dia?
1: Apa dia tak?
0: Jelujo. Jelujo kasar.
1: Jelujo kasar ke jelujo halus?
0: Macam tu lah. Sembak. Saya tak biasa tapi yang saya paling kelakar adalah Insan Fari. Cerita Insan Fari. Tulang beluk. Ya.
1: Itulah. Kita kalau buat tu kan. Kalau buat benda tu dia jadi jelujo. Jelujo betul tu.
0: Semua jelujo.
1: Kalau Kak Lina dia pandai lah.
0: Silang pangkah. Betul?
1: Silang pangkah lilit ubi. Makin ramai lah ni. Sembak kan. Hari-hari kena belajar benda baru. Contohnya macam sekarang ni, kawan-kawan kita kat TV1 tu belajar cara-cara nak masuk hutan. Apa benda nak kena bawa. Baguslah kan?
0: Betul.
1: Itulah.
0: Kita minimalkan apa dalam beg tu kan.
1: Kalau macam Farah kalau masuk hutan misalnya, dia bocor air, dia tak nak tinggal.
0: Tak. Kalau masuk hutan, saya akan pastikan orang boleh bantu bawa beg saya.
1: Oh macam tu.
0: Yelah masa belajar pernah lah panjat gunung sekali. Saya panjat tu Gunung Stong.
1: Gunung Stong.
0: Jadi saya antara orang putus awal sampai. Sebab saya ringan beg. Semua orang pegang.
1: Tentulah.
0: Semua macam-macam nak bantu.
1: Riba sangat awak
0: Macam mana boleh tahu ni?
1: Kawan tiga hari dah tahu.
0: Ya, dah tahu. Astagfirullahalazim. Kuat sangat gelak tu. Simpan sikit.
1: Macam ni lah ya.
0: Macam mana?
1: Macam tadi tu lah.
0: Macam tu.
1: Okay, kita nak tanya Cik Cik pagi kita. Silakan. Untuk last round ni. Bab-bab nikah kahwin kita kan. Yang kita buat majlis sebelum ni. Pernah terfikir tak apa benda yang kita rasa macam kita nak buat? Nak apa ni? Nak apa ni Farah? Nak apa?
0: Dia main pas macam tu
1: tak je. Function lah pagi ni.
0: Dia panggil delay. Awak ingat flight je ke delay? Dia macam ni. Perkahwinan pada majlis perkahwinan awak tu. Apa yang awak rasa bila langsung ke perkahwinan yang tak perlu buat pun sebenarnya? Rasa menyesal pula buat. Pasti tak payah buat lah.
1: Kalau boleh nak ubah balik kan.
0: Okay. Ini pula nama dia.
1: Tadi saya nampak apa komen daripada Raihan. Dia kata saya menyesal sebab masa kahwin saya tak apa ni macam tak plan betul-betul dengan juru foto. Manalah saya tahu dia nak sidai berbulan-bulan gambar saya. Boleh jadi kan kalau kita ada anda semua ada majlis perkahwinan akan datang. Buatlah macam perbincangan betul-betul. Kan tak ada kena sidai macam ni. Tengah manis-manis lagi. Nak tengok gambar-gambar kena sidai 3 bulan kemudian baru dapat tengok.
0: Awak tu macam tu gambar. Ini saya baca nama barista ni. Dia kata sampai sekarang suami saya tak bagi tengok album.
1: Kenapa?
0: Sebab saya akan sedih.
1: Kenapa?
0: Saya tersilap hire seorang mua ni. Tak cantik langsung. Daripada cantik wajah saya lain jadinya. Saya ingat lagi dalam gambar pun nampak bulu mata belah kanan jatuh.
1: Okey.
0: Dan wajah bercapuk-capuk.
1: Okey.
0: Hari itu adalah hari yang paling memudaratkan bagi saya. Dari hari itu perkahwinan suami saya kata saya sangat cantik berbanding pada hari perkahwinan.
1: Dia sebenarnya kan mak anda main peranan tau. Pak anda, mak anda ni. Kalau di alam Melayu ni tak boleh lepas daripada mak anda ya. Mak anda main peranan nak membahagiakan mempelai.
0: Itulah. Kalau dulu kan lagi lah kan macam-macam petua dia bagi kan. Tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh keluar 7 hari pada rumah sebab nak kahwin.
1: Paling penting sekali masa dia tengah mengandam kita, merias wajah pengantin tu, jangan diintai.
0: Jangan diintai. Zaman-zaman dulu kan, zaman dulu. Tak tahulah, zaman sekarang elok je. Malam sebelum kahwin tu pun. Mak kata belacan tak cukup, pergi beli pengantin. Pergi beli. Tak pakai dah petua dulu tu. Tak berseri je.
1: Ni ada komen dekat TikTok kita ni. Kak Lina Johor.
0: Kak Lina kata apa?
1: Kalau Kak Lina lah nak ubah tu, tak nak pakai gaun kembang-kembang. Berat, penat.
0: Yang pakai tu, pakai apa tu?
1: Alah, saya lupa dah.
0: Kat dalam tu.
1: Yelah, dia ada sarung dia tu. Saya lupa dah nama dia.
0: Mak Kaimah, lama dah kenal Farahan dari pakai baju bling-bling. Sekarang pun bling-bling lagi. Saya memang tak akan lari daripada ada sikit bling-bling, okay? Tengok ni, saya punya handphone. Ada bling-bling? Ada ke tak?
1: Mana? Tengok. Ada.
0: Saya mesti ada sikit-sikit bling-bling.
1: Itulah. Di mana ada bling-bling, di situ ada Farah Fauzi.
0: Bling-bling? bling.
1: Habis dah ada bling-bling.
0: Orang cakap pasal kahwin ni.
1: Okay. Ada lagi komen kita nak baca ni ke?
0: Okay.
1: Ni apa nama ni? Ulah, kita nak baca komen ni pergi tunjukkan apa jepuk makan. Apa mana? Ni nasi goreng kosong pula dah.
0: Siapa ni?
1: Di Bukit Kuang.
0: Di Bukit Kuang? Kat mana tunjuk?
1: Dekat Washa.
0: Oh iya ke? Kenapa tak muncul kat sini?
1: Tak muncul kat situ.
0: Ah, lambat sekali ni.
1: Iyalah.
0: Oh ni. Salam jemput makan Farah dan juga Azrul sedapnya ya Allah. Nasi goreng kosong. Sedapnya.
1: Daini Sabung Wangi.
0: Nak masuk boleh? Buat laporan awal boleh-boleh.
1: Dia nak masuk ke mana?
0: Masuk live.
1: Masuk live?
0: Ha, siar langsung.
1: Oh pula. Daini ni dia bagi tahu macam ni berkenaan cicit ni. Zaman sekarang ni pengantin siap berkaraoke, tak ada dah hayat bersimpul malu.
0: Kan?
1: Ada renjis-renjis di pilis.
0: Farid Ali dia kata. 4694 ya. Kalau saya nak ubah, saya nak pakai warna cerah. Lepas tu hantaran jangan surprise sangat lah. Pasangan tak pakai, kita beli. Oh,
1: hantaran tu
0: maksudnya masing-masing beli sampai masa tak pakai. Tak bincang dulu ke ni?
1: Bincang lah. Apa nak letak kata ulang tu?
0: Benda boleh bawa bincang. Tapi kadang-kadang mak ayah yang belikan kan?
1: Ya, yeah. Okay. Lagi siapa dia lagi ada?
0: Okay. Ini nama dia Fadila.
1: Okay.
0: Fadila kata, saya tak minat hantaran yang nampak-nampak barang semua tu. Saya suka bungkus. Kalau boleh nak bungkus. Sebab selalu orang datang tanya nak buat apa ni, dibagi apa ni, bagi apa. Tak suka orang tanya macam tu.
1: Oh. Takut ada ni lah, ada yang orang just kan. Sepatutnya belilah kasut macam ni, sepatutnya beg macam ni, gitu. Dia risau yang itu kot lah.
0: Jam je nama apa ni.
1: Tak pasal eh.
0: Tanya pula pengantin duduk atas pelamin sebab salah. Belilah molek sikit. Tambah pula
1: kata makciknya. Makcik geram pula kita.
0: Mak Eton pun sampai. Mak Eton pun kata, kalau anak kita asal-asal duduk beli hot gini.
1: Apalah tu.
0: Letih lah.
1: Itulah masalah kan. Jadi terima kasih semua untuk komen-komen anda hari ni. Kita 9.27 minit pagi dah ni. Suka-suka juga. Lepas ni kita cuba nak menjejaki ni. Bro Ami ni.
0: Selepas itu insyaAllah kita ada lintas langsung daripada sahabat kita. Tak pasti lagi siapa. Yang mana kita nantikan dulu.
1: Yeah.
0: Isyarat memanggil daripada sahabat kita. Okay
1: semuanya selepas ini.
0: Cerita pagi.

0: sanksi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.
0: Tanya Pakar.
2: Tanya Pakar bersama dengan Bro Amin waktu ini macam biasa. Dan insyaAllah kejap lagi kita bersama dengan Jajah lah. Untuk laporan mengenai dengan jenazah 4 keluarga maut dibawa pulang ke Terengganu.
4: Betul. Baik, dan sama-sama dengan kita di talian sekarang ni, Bro Amin Idris. Assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Alhamdulillah. Macam-macam kita terima komen dan pandangan daripada sahabat-sahabat kita ni. Apa yang dia menyesal waktu buat majlis perkahwinan dulu.
4: Kalau diingat balik rasa macam tak payah buat lah.
2: Ada yang sampai kek dah potong pun rasa macam menyesal pula buat kek yang tinggi.
4: Macam-macam. Okey, baik. Apa kata Bro Amin? Silakan.
5: Saya, kalau saya sendiri, saya menyesal salah pilih tarikh.
4: Kenapa dengan tarikh terdahulu?
2: Nak tarikh gaji ke kat mana ni?
5: Sebabnya tarikh saya kena dengan pilihan raya umum.
4: Kalut lah.
2: Kau jadi ingat sampai sekarang lah ni?
5: Sebab kita, okay, pertama Malaysia ni kita tak tahu. Kita tahu tarikh pilihan raya, tarikh undi kan. Biasanya lambat-lambat kan. Kita ni biasanya menentukan tarikh nikah ni setahun lebih awal. Tengok tu, Allah, pilihan raya pulak ngundi sudah. Jadi ramai tak kena lagi lah masa tu. Tapi okey lah, macam dia berjalan. Tapi perbincangan kita hari ni molek sebab nak ayat je bahawa ramai orang dia nikah sebab ikut trend, ikut trend.
4: Ikut orang
5: Orang buat kek tinggi dia buat retek. Orang buat tarian Pakistan dia buat
2: retek. Dia buat retek.
5: Dia nak buat dengan ikut trend.
2: Dia faham ke tu?
5: Sebab tu dalam agama, majlis pernikahan ataupun walimatul urus adalah kesederhanaan. Jangan over sangat, janganlah sesuap doa pulak tak. So buat mana kita mampu. Kalau boleh buat majlis, buat majlis. Kalau tak mampu, akad nikah ya lah. Dan saya pesan semua kepada ramah pendengar, ramah di kalangan kita hanya mikir lagu mana nak nikah ya. Contohnya apa persalinan, tema warna gapo, kek tinggi tak tinggi, siapa dia, apa jual baju doa, nak pasal lagu gapo, kita mikir nak nikah ya. Kita tak mikir lagu mana selepas nikah. Disebabkan kita terlalu mikir lagu mana nak nikah, lepas nikah Allah pitih tinggal lama.
2: Ada perancangan kan.
5: Terlalu nak gempak sangat tak? So pernikahan yang barakah adalah pernikahan yang sederhana. Jangan melampau. Kalau mampu untuk gempak, buatlah. Kalau tak mampu, tak apalah, jangan sampai bergutai. Dan juga bila buat gempak sekalipun, jaga aurat, jaga pencampuran, jaga pengisian. Jangan melampau-lampau. Mentang-mentang dah agama membenarkan sedikit hiburan dalam pernikahan. Janganlah kita over. Apa tak jaga aurat dan sebagainya. Jadi kalau hak nyesal tu tak apalah. Semoga tidak berlaku kepada anak-anak cucu.
2: Jadi pengajaran lah kan.
5: Ataupun kalau nak nikah lagi tapi hak belum nikah tu, biarlah sebelum nikah jangan hanya mikir nak nikah je. Tapi mikir ilmu macam mana nak pengisian selepas nikah.
2: Banyak lagi tu kan.
5: Termasuklah ilmu walimatul urus.
4: Pendek katalah, kalau ada pengantin-pengantin lama ni yang rasa menyesal, dia tu boleh jadi panduan apa yang mereka sesali, apa yang mereka pagarkan lah kan.
2: Tanyalah mereka. Lebih ada pengalaman juga asam garam tu kan. Sebab tu kita tanya lama juga tu.
5: Dan saya pengen juga kadang-kadang dan Moni tergoda disebabkan wedding planner.
2: Betul. Lepas tu zaman pula berubah kan. Kena pakai glass house lah.
5: Kena ingat nikahnya aku bukan mong.
2: Orang bercakap pula sehari je, ya Allah, meriahnya perkahwinan dia ya. Hari-hari yang lain istilah tu kita tanggung.
5: Memang ada istilah raja sehari. Tapi lepas tu hari-harilah.
4: Macam tu. Okay,
5: so,
4: baik.
5: Beringatlah insyaAllah.
4: Mm-hmm. Perkongsian dan panduan yang baik daripada Bro Amin pagi ini berkenaan dengan perancangan perkahwinan kita.
2: Yeah.
4: Okay, dan mudah-mudahan jadi panduan kepada orang yang mendengar. Ya. Mm-hmm. Yang nak kahwin ya, selusa ni.
2: Jangan silap percaturan. Takut merana selepasnya kan. Macam Bro Amin katalah, duk menangguh hutang pula.
4: Mm-hmm.
5: Betul.
4: Baik, terima kasih.
5: Sama.
4: Okay, assalamualaikum warahmatullahi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Anda sangsi, kami kongsi.
1: Ay, seronok pula sembang ni kan.
0: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.

0: 9.40 minit pagi, kita dibawakan oleh Falah Basim dengan lagu Cili Cili Cinta.
1: Dan baik, seketika kita bersama rakan Sugazat Jaja yang kini berada di tanah perkuburan AMPS rasanya. Kena dengan empat jenazah, empat sekeluarga yang maut selepas kenderaan dinaiki dirempuh sebuah kereta dipandu laju. Dan juga melulu yang viral juga ataupun tular di Jalan Renggam Keluang tengah hari semalam, sudah pun dituntut keluarga lah.
0: Baik, dan baik, untuk perincian lanjut kita bersama-sama dengan Jaja dari lokasi. Teruskan Jaja.
2: Baiklah, terima kasih untuk Farah dan juga Azra. Dan di mana yang diberitahu, betul, saya sekarang berada di Tanah Perkuburan Islam Bandar Anggota Fadilah Shah, Blok E. Dan kami bergerak awal pagi tadi. Dalam perjalanan pun kita dah rasa sedikit pilu tu sebenarnya. Dan kami tiba di Masjid Sultan Mahmud Bandar Anggota Fadilah Shah. Dan 8.30 pagi tadi telahpun selamat tiba di Masjid Sultan Mahmud Bandar Anggota Fadilah Shah, keempat-empat keluarga, jenazah keluarga yang maut. Dan sebagaimana yang diberitahu juga dan sudah maklum, ramai yang telahpun tahu berkaitan dengan berita tular yang melaporkan empat mangsa maut selepas kenderaan yang dinaiki terlibat dalam kemalangan yang membabitkan lima kenderaan di Jalan Renggam, Simpang Renggam, berhampiran dengan penjara Simpang Renggam Johor, kira-kira pukul 1:30 hari semalam. Dan sekarang ini adalah telahpun selamat untuk kesemua jenazah mangsa dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Anggota Fadilah Shah. Dan setibanya kami sebenarnya bermula di Masjid Sultan Mahmud, keadaan telah pun dihadiri oleh saudara mara, jiran tetangga dan juga mereka yang mengetahui situasi ataupun kemalangan ini, yang turut sama menunggu ketibaan jenazah. Dan seterusnya, kira-kira pukul 9.15 minit pagi tadi, terus dibawakan ke tanah perkuburan ini. Dan kesemua jenazah sebenarnya awal pagi pukul 2, sekitar 2 pagi hingga 3 pagi tadi telah pun dibawa daripada Johor. Dan selepas saja selesai proses bedah siasat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang. Dan sebenarnya saya sempat bersama-sama dengan ahli keluarga, turut juga mereka berkongsikan cerita dan yang melibatkan empat mangsa, iaitu Mama Aiman, Mama Rashid, 36 tahun bersama dengan isterinya, iaitu Nur Azlina Abdul Latif, 33 tahun, dan anak saudara yang berusia 10 tahun juga turut ikut sekali. Mereka sebenarnya ingin ke Kenduri, di Melaka. Dan dikabarkan juga, cerita daripada saudara mara, dikabarkan mereka akan balik semula ke Terengganu pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu untuk hantar balik anak saudaranya, itu Syifa. Okay, Nur Airis Syifa Siti yang berusia 10 tahun yang akan masuk sekolah semula. Jadi maknanya macam percutian tu, anak saudaranya ikut sekali dan turut ikut serta adalah mertua kepada Mama Aiman, iaitu ibu kepada Nur Azlina, itu Semek Maksuh, 73 tahun. Jadi dalam perjalanan mereka ke Kenduri, mereka terlibat ke dalam kemalangan ni. Dan turut diceritakan juga Muhammad Aiman sebenarnya dalam keadaan tengah bersedih kerana ayahnya baru saja meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Jadi keadaan keluarga pada waktu ini, mereka diselubungi dengan perasaan yang pilu lah, disebabkan keadaan yang bertimpa-timpa, dan mereka reda dengan apa yang terjadi. Dan apa pun kita doakan, sebab proses untuk menguruskan jenazah masih lagi berlangsung pada waktu ini. Kita sama-sama doakan perjalanan dan juga urusan keluarga ini dimudahkan, kerana ia bukan satu benda yang mudah untuk menghadapi sebuah kematian yang besar dalam keluarga ini. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa, jika berkesempatan, saya akan bawakan juga untuk perkembangan terkini berkaitan dengan keadaan dan juga kemalangan yang melibatkan 5 kenderaan yang berlaku di Jalan Renggam, Simpang Renggam, berhampiran dengan penjara Simpang Renggam di Johor semalam. Dan apapun, terima kasih yang tak terhingga juga kepada ahli keluarga yang menerima bila kami menyapa dan juga memberi maklumat-maklumat yang mungkin boleh kita kongsikan kepada pendengar di Terengganu FM. Dan saya kembali bersama dengan Farah dan juga Azra untuk siaran seterusnya. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya akan bawakan lagi sekiranya perlu untuk berikan gambaran berkaitan dengan proses pembumian ini dan juga untuk proses-proses yang lain pula. Apapun, terima kasih yang tak tinggal kepada pendengar dan juga terima kasih kepada Jeffrey, Salimin, Fito dan juga Faiz yang turut serta sebenarnya. Kami akan bawakan juga, jangan lupa untuk ikuti kami menerusi media sosial berita RTM Terengganu dan juga berita RTM sendiri untuk perkembangan seterusnya. Kembali bersama dengan Azra dan Farah. Okay.
0: Baik, terima kasih Jaja
1: untuk liputan di tanah perkuburan jenazah empat sekeluarga maut yang telah pun dibawa pulang ke Terengganu pada pagi tadi.
0: Dan semoga roh mereka yang terkorban dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Si mana berbelanga ni? Kamu ada pesan? Oh, motor elok. Lebih-lebih lagi hamas hujan ni.
1: Inilah dia Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Ah, ha, pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak, mak rempit ni kan mak. Mereka tu bangga sangat tau kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab itulah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadilah aksi yang diorang buat lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.

0: Okey, bagi Tina FM Basi yang masra ceria. Okey, sihat selalu, senyum selalu.
1: InsyaAllah, baik-baik saja hari ini. Mudah-mudahan kita dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda. Kerana kemudahan dan kelancaran segala urusan kita hari ini, okey?
0: Ya, tengok wajah kita kat cermin. Penuaan ni dia hadir tanpa kita sedar. Hari berhari bermula dengan langkah sedikit perlahan, perlihatan dengan kabur kan. Tiba-tiba kata macam ni, eh kenapa dulu boleh nampak tu, tak nampak dah sekarang.
1: Ya, dengan jarak-jarak tertentu dah mula rasa lain macam kan.
0: Ya, dulu boleh je makan tape dengan air bikarbonat ke semua tu. Sekarang bila minum salah kata pening, mabuk lah apa semua. Nampak tak, perut dah tak selesa.
1: Betul. Banyak perubahan yang kita alami itu sebagai tanda untuk kita lebih peka lah ya. Jaga kesihatan, mudah-mudahan pada masa depan kita tak adalah cepat sangat ya.
0: Kunci utama dia adalah fahami bahasa tubuh kita, apa yang kita tak boleh makan, apa yang kita boleh makan. Bertindak lebih awal supaya masalah tak menjadi lebih serius.
1: Betul. Okey, 9.54 minit pagi, jam berdetik, saat berlalu. Lepas ni menginjakkan pukul 10 pagi, anda semua akan ditemani oleh DJ Dija.
0: Okey, terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama kami dari pukul 6 hingga 10 pagi. Terima kasih juga Jaja dan juga tim dia tadi. Rupanya dengar radio, saya tak perasa. Dia tengok dia WhatsApp, tengah dengar Rikitor, tengah dengar Farah dengan Zaza Azra waktu ni.
1: Terima kasih kerana menyampaikan maklumat dan juga perincian lah berkenaan dengan kemalangan yang membuatkan kita juga rasa hiba yang mendalam ya. Baik.
0: Puji tugas sama macam biasa, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya AZRA. Kita akan jumpa lagi esok insya-Allah menerusi segmen yang sama. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3:30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan Pen

0: kemaman 90.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria untuk edisi Selasa 2 Jun 2026. Bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah hari ini. Terus bertemankan saya. Nama saya Dija akan menemani anda dalam Anggun Inspirasimu selama 4 jam. Dari 10 pagi hingga 2 petang nanti. Apapun, terima kasih untuk dua biduanita Terengganu FM. Farah Haji Fauzi dan juga Azra Fiza Ahmad. Dua rakan setugas saya tadi baru saja selesai tugasan mereka bersama-sama anda dari pukul 6 hingga 10 pagi menerusi ceria pagi. Okey, dan 10.05 minit pagi hari ini, harap semuanya dalam keadaan baik-baik belaka. Dan seperti biasa, setiap hari Selasa minggu pertama ni kita akan bersama-sama dalam ruangan IC Hat pukul 10.30 minit pagi nanti bersama-sama pegawai kesihatan daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus Terengganu, dan topik yang akan kita bincangkan berkenaan daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Nak tahu dengan lebih lanjut apa yang bakal dikupas nanti, anda kena terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada ketika ini, selamat semuanya saya ucapkan. Dan pastinya mungkin ada yang baru saja selesai sarapan ataupun ada yang baru nak mencari-cari makan pagi hari ini. Alhamdulillah rezeki yang dikurniakan untuk kita. Alhamdulillah kan. Okey, menghampiri 10.15 minit pagi untuk anda yang nak berinteraksi bersama-sama Dija di Terengganu FM. Anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Dan saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih penghargaanlah kepada Kelab Pendengar Terengganu FM yang baru saja diwakili Kak Mona sebentar tadi menghantar pulut kuning untuk warga Terengganu FM hari ini berkongsi rezeki pulut kuning. Okey, apapun terima kasih banyak-banyak, semoga dilimpahi rezeki dan juga dipermudah segala urusan kalian juga. Tak kurang juga saya doakan yang sedang berniaga hari ini, moga dilimpahi juga rezeki yang melimpah ruah untuk anda. Dan pastinya untuk 10.30 minit pagi seperti yang saya wawarkan tadi, kita akan bersama-sama dalam ruangan IC Hat hari ini nak bercakap berkenaan daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Jadi kita akan bersama-sama dengan pegawai kesihatan daerah Kuala Nerus dari Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu masih lagi bertemankan DJ. Anda yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju, kami doakan anda selamat sampai, okey? Dan seperti yang dijanjikan, untuk 10.30 minit pagi ini, kita akan bersama-sama dalam ruangan iSihat. Dan hari ini kita nak membincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, iaitu keselamatan makanan sempena sambutan World Food Safety Day ataupun Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 yang akan disambut pada 7 Jun setiap tahun. Jadi bersama-sama saya di Konti Terengganu FM, teknologis Puan Munira binti Zakaria daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Nerus, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Assalamualaikum Puan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mesti
1: kerja hari ni.
0: Ya. Baik, terima kasih kerana sudi bersama-sama di Terengganu FM untuk pagi ni dalam ruangan iSihat lah. Jadi mungkin kita nak tahu daripada Puan sendiri berkenaan dengan tajuk yang kita akan bincangkan, iaitu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jual. Sebelum tu saya nak wawarkan juga, sekarang ni kita bersiaran langsung juga di TikTok Terengganu FM dan juga di Facebook Terengganu FM. Jadi untuk anda boleh kongsikan bagi menyebarluaskan lagi topik yang akan dikupas nanti. Jadi terlebih dahulu mungkin Puan boleh kongsikan juga, Puan Munira, apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan makanan ni?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Terengganu FM. Okey, berkenaan dengan keselamatan makanan ni, ia bermaksud makanan yang kita makan adalah bersih. Okey, bersih, selamat dan tidak memudaratkan kesihatan kita lah sebenarnya. Itu yang dipanggil selamat. Bila kita makan tu, kita tak dapat penyakit ataupun tidak berasa tidak sihat lah. Okey, itu yang dia kata selamat. Ia merangkumi semua proses lah. Seperti yang biasa, kalau ada yang pernah mendengar talk atau ceramah saya sebelum ni, memang saya akan ulang benda yang sama lah. Ia merangkumi semua proses penyediaan makanan bermula dari pengeluaran, okey, penyimpanan, penyediaan, pengangkutan, sehinggalah makanan itu dimakan oleh pengguna. Okay. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan makanan itu bebas daripada pencemaran seperti bakteria, virus, bahan kimia berbahaya dan juga benda asing yang boleh menyebabkan penyakit lah sebenarnya.
0: Baik. Jadi keselamatan makanan ni bukan sekadar makanan tu nak nampak bersih je. Betul tak, Puan?
1: Ya, betul. Kadang-kadang makanan tu dia nampak bersih, nampak macam elok je kan. Tapi sebenarnya kita tak tahu benda tu sebenarnya, makanan tu dah tercemar dengan benda yang berbahaya seperti virus ataupun bahan kimia yang kita memang tak nampak lah.
0: Ini tak kira di rumah ke, di kedai makan atau di mana sahaja.
1: Di mana sahaja.
0: Aspek
1: di mana
0: kebersihan makanan tu memang sangat-sangat penting juga. Okey, baik Puan. Kita nak tahu jugalah berkenaan dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 yang disambut setiap 7 Jun setiap tahun. Mungkin ada kupasannya lebih lanjutlah.
1: Okey. Hari ini kita memang nak mempromosikan lah, pada setiap tahun memang kita mengadakan promosi berkenaan dengan World Food Safety Day, bahasa Melayunya Hari Keselamatan Makanan Sedunia, yang mana dia disambut tarikhnya pada 7 Jun setiap tahun. Dan tarikh sambutan tu depends pada agensi-agensi yang berkaitan lah. Jadi untuk 7 Jun ni peringatan kepada kita semua supaya kita tahu hari 7 Jun ni adalah hari yang kita untuk mengamalkan budaya keselamatan makanan. Okay. Jadi dia macam hari jururawat, hari kata malaria, lebih kurang macam tu lah. Jadi untuk keselamatan makanan pun ada juga hari dia yang tersendiri, yang special, iaitu setiap 7 Jun.
0: Okay.
1: Jadi sambutan ni diperkenalkan oleh United Nations melalui kerjasama World Health Organization dan juga Food and Agriculture Organization, yang mana tujuan sambutan ni untuk meningkatkan kesedaran kita semualah berkenaan dengan keselamatan makanan, menggalakkan tindakan mencegah penyakit bawaan makanan dan juga mengingatkan bahawa keselamatan makanan adalah tanggungjawab kita semua.
0: Betul, saya sangat setuju tu, sebabnya ialah apa yang kita makan itulah yang kita dapat.
1: Itulah diri kita.
0: Okey, jadi banyak lagi yang kita nak tanya berkenaan dengan makanan selamat di mana jual ni, tapi kita nak berehat seketika Puan. Kembali lagi selepas ini di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Baik, kita nak sambung lagi dalam ruangan AIS Sihat berkenaan daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat, di mana juga sempena sambutan Hari Makanan Sedunia 2026. Jadi mungkin apa yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk kita nak menyelesaikan isu berkenaan dengan keselamatan makanan ni, Puan?
1: Okey, sebenarnya semua pihak mainkan peranan masing-masing, seperti pengilang, peniaga makanan, penghantar makanan dan juga pengguna sendiri. Di rumah misalnya, kita boleh amalkan konsep 5 kunci keselamatan makanan. 5 kunci.
0: 5 kunci keselamatan makanan, apa tu?
1: Okey, 5 kunci tu ialah, yang pertama bolehlah kalau kita nak salin ke apa kan. Okay, yang pertama, kekalkan kebersihan. Okay, kekalkan kebersihan ni maknanya basuh tangan sebelum menyediakan makanan, bersihkan peralatan dapur dan juga tutup makanan daripada lalat dan serangga. Okay, itu cara nak kekalkan kebersihan makanan lah. Yang kedua, asingkan makanan mentah dan makanan masak. Gunakan bekas dan peralatan yang berasingan dan juga elakkan pencemaran silang. Okey, yang ketiga, kita kena masak dengan sempurna. Pastikan makanan, terutama ayam, daging dan makanan laut, dimasak dengan betul. Yang keempat, simpan pada suhu selamat. Yang mana kita jangan biarkan makanan terlalu lama pada suhu bilik. Dan juga kita simpan makanan sejuk dalam peti ais. Kalau makanan sejuk, kena dalam peti ais lah. Kalau makanan panas, kena pada suhu yang sesuai lah. Yang terakhir, iaitu yang kelima, gunakan air dan bahan mentah yang selamat, iaitu kita kena pilih bahan mentah yang berkualiti, yang segar, dan juga gunakan air atau ais yang bersih.
0: Okey, mudah sebenarnya, Puan. Tapi ramai yang mungkin ambil ringan sahaja, dan semakin ramai juga sekarang ni ada yang menggunakan aplikasi penghantaran makanan kan. Mudah kan? Jadi apa yang perlu sebenarnya bila ada penghantaran makanan sebegini, apa yang perlu pengguna ataupun orang ramai memberi perhatian?
1: Okey, sebenarnya keselamatan makan ni bermula daripada perkara asas dan disiplin harian. Disiplin atau habit kita sendirilah. Antara perkara penting, kita perlulah pilih premis makanan yang bersih dan dipercayai. Kalau macam dekat kedai makan tu, kita ada logo best kita lah. KKM dah iktiraf, okey, ini bersih. Okey, yang keduanya, kita kena elakkan makanan yang sudah terlalu lama dihantar. Maksudnya kita kena pastikan lah makanan tu makanan yang fresh lah dihantar kepada pengguna. Dan simpan makanan dengan segera jika tidak terus dimakan. Jangan orang kata kita biar makanan di suhu bilik, lepas tu baru kita makan. Itu menyebabkan kita akan mengalami keracunan makanan lah.
0: Baik. Bagaimana pula kalau dengan peniaga online ataupun food runner?
1: Okey, abang-abang food panda apa semua tu kan, ataupun peniaga daripada rumah yang menjual makanan di WhatsApp ataupun secara online tu, mereka haruslah memastikan kebersihan semasa pembungkusan. Okey, yang kedua, suhu makanan yang disediakan tu, yang dihantar tu, perlulah dikekalkan mengikut suhu yang sesuai, dan juga penghantaran perlulah dilakukan dengan cepat dan bersih. Yang mana keselamatan makanan ni bukan hanya di restoran tetapi di mana jua kita berada.
0: Ya, saya setuju dengan apa yang Puan cakap tadi, dan macam mana pula kita boleh membudayakan keselamatan makanan ni dalam kalangan masyarakat kita, Puan?
1: Okey, pendidikan sangat penting. Ibu bapa boleh mendidik anak-anak dengan cara basuh tangan sebelum makan. Itu benda basic lah. Pilih makanan yang bersih dan juga tidak membeli makanan yang tercemar. Sekolah, komuniti, media juga memainkan peranan besar dalam meningkatkan kesedaran. Yang mana melalui media masa, contoh macam sekarang ni, kalau semua pengguna mendengar, tolonglah sebar-sebarkan apa yang kita dapat hari ni lah.
0: Okey, jadi kalau pengguna ni, kita sebagai pengguna nampak kedai-kedai ataupun premis makanan yang kotor ataupun meragukan, jadi apa tindakan yang boleh dilakukan?
1: Okey, pengguna bolehlah menegur secara baiklah. Tak perlu nak gaduh-gaduh lah. Kita tegur dengan secara baik dan berhikmah. Dan boleh juga membuat aduan kepada pihak berkuasa tempatan, macam kat sini MBKT lah kan. Ataupun kepada PKDPD yang berdekatan lah. Dan juga kita daripada hasil itu kita akan menjadi pengguna yang bertanggungjawab lah. Bila kita bertanggungjawab, kita akan make sure semua orang akan mendapat makanan yang selamat.
0: Boleh lapor terus kepada kesihatan atau tidak?
1: Boleh, kita boleh laporkan terus kepada kesihatan, Kementerian Kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah berdekatan ataupun Jabatan Kesihatan Negeri yang berdekatan lah.
0: Okey. Okey, kita ada soalan daripada pendengar ni. Adakah makanan yang dipanaskan semula, macam contoh kita ada Mazuki Mamat di TikTok ni, dia kata kalau makanan lebih tu kan, kuih ke lauk ke, saya hangatkan kembali makanan tu, adakah itu patut diamalkan ataupun tidak patut?
1: Okey, makanan biasalah orang nak tak nak membazir, betul tak?
0: Simpan dulu dalam banyak, peti. Lepas banyak. Tu esok dah makan lagi, lusa dah makan lagi. Lepas tu nak panah balik.
1: Itu sangat berisiko lah sebenarnya. Jadi kita KKM, kita memang tak galakkan lah untuk pemanasan berulang kali sebab dia meningkatkan risiko pertumbuhan bakteria dan juga menjejaskan kualiti makanan tu sendiri. Apabila makanan dibiarkan terlalu lama pada suhu bilik, bakteria boleh membiak dengan cepat. Jadi walaupun makanan itu dipanaskan semula, ada setengah bakteria atau toksin yang dihasilkan mungkin tidak dapat dimusnahkan dengan sepenuhnya lah. Selain itu, pemanasan berulang kali juga boleh menyebabkan kekurangan kandungan nutrien dalam makanan itu sendiri. Kita tak akan dapat nutrisi yang lengkap lah. Dan dia boleh mengubah rasa dan tekstur makanan. Dia akan rasa lain kan bila kita panaskan banyak kali, dan meningkatkan risiko makanan menjadi rosak tanpa kita sedari. Sebab benda ni benda yang kita tak nampak lah. Sebaiknya makanan perlulah diambil mengikut keperluan sahaja. Bila kita nak masak, kita sediakan portion yang kita nak masak tu saja, yang kita nak makan hari tu. Simpan lebihan makanan dalam peti sejuk secepat mungkin. Dan panaskan hanya bahagian yang ingin dimakan sahaja. Contohnya kalau kita nak cairkan ayam, nak lembutkan ayam, kita ambil portion kita nak masak aja. Jangan kita cairkan semua lepas tu kita simpan pula yang kita dah towing tadi. Jadi dia akan kurangkan nutrisi ayam tu sendirilah.
0: Maksudnya kita asing siap-siap berapa asing portion kan?
1: Ya.
0: Baik. Okey, itu sebagai panduan mudah lah sekiranya untuk dijadikan panduan lah. Okey. Dan sebelum kita nak akhiri perbualan kita ataupun perbincangan kita pada hari ini, saya nak baca soalan daripada WhatsApp satu boleh, Puan? Kita ada soalan daripada Kaabah yang berada di Dungun. Nak tanya antara bekas kaca dan bekas plastik yang mana selamat untuk menyimpan makanan? Itu je soalannya.
1: Okey, antara bekas kaca dan bekas plastik kita boleh tengok dari segi ketahanan haba tu sendirilah. Okey, kalau bekas kaca ni memang dia tahan haba banding bekas plastik. Sebab bekas plastik dia tak semua ada yang tebal, ada yang nipis. Jadi untuk elakkan daripada plastik tu cair, dia kena haba yang panas ataupun kadang-kadang plastik ni boleh juga orang kata cepat retak lah berbanding kaca, cepat ni sebab dia nipis kan. Jadi better gunakan bekas kaca lah, lebih selamat insyaAllah.
0: Okey, itu antaranya. Dan mungkin pesanan daripada Puan lah untuk para pendengar, khususnya berkenaan dengan keselamatan, Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 tahun ini yang akan disambut pada 7 Jun 2026.
1: Okey, keselamatan makanan adalah tanggungjawab kita semualah, kita bersama. Makanan yang selamat bukan sahaja melindungi kesihatan diri dan keluarga tetapi juga kesejahteraan masyarakat kita, sekeliling kita lah. Sempena World Food Safety Day 2026, marilah kita bersama-sama mengamalkan budaya makanan selamat setiap hari.
0: Okey, dan akhir sekali mungkin Puan boleh kongsikan lagi sekiranya ada di kalangan kita nak membuat aduan dan sebagainya tentang macam tadi, ada aduan di kedai-kedai ke, ada tak nombor untuk dihubungi ataupun boleh ke media sosial ke?
1: Okey, kalau nak lebih kata secure, tuan-puan boleh pergi ke SISPA, laman web SISPA kat situ, SISPAA, boleh type SISPAA kat situ, kita buat laporan lah, laporan berkenaan dengan kedai makan yang kotor ataupun apa-apa yang berkaitan dengan kebersihan premis tu sendiri. Jadi kat situ maklumat peribadi tuan puan akan dirahsiakan. Jangan risau.
0: Okey, okay. Baik. Terima kasih banyak-banyak puan atas perkongsian yang cukup baik pagi ini bersama-sama di Terengganu FM untuk rakan-rakan pendengar kita dengan topik daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua sempena World Food Safety Day ataupun Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama teknologis Puan Munira binti Zakaria, Pegawai Teknologi Makanan, Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Nerus, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu dalam ruangan AIS Sihat di

Gani FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu. Masih lagi di jam temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih semua dan kepada anda yang bekerja hari ini. Selamat bertugas semuanya. Saya ucapkan yang bercuti, masih lagi bercuti, selamat bercutilah. Kalau di luar Terengganu, di Lembah Kelang sana, masih lagi cuti hari ini. Cuti panjang ya. Dan hari ini ada yang dah kembali kerja tu. Macam mana mood hari ini? Alhamdulillah, selamat menjalankan kerja dengan baik, dengan penuh ceria, semangatlah. Dah lama cuti ni kadang-kadang kita rasa macam lemau je nak melaksanakan tugasan tu. Walau bagaimanapun, saya doakan semuanya berjalan lancar dan dipermudah segala urusan. Dan saya nak raikan juga rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM pagi ni. Assalamualaikum DJ sayang. Waalaikumsalam. Cik Mi ada sentiasa menemani DJ dalam Anggun Inspirasimu hingga pukul 2 nanti. Okey, semoga kita semua dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, cuaca agak mendung sedikit. Terima kasih DJ, selamat menghabiskan konti hingga pukul 2 petang nanti. Betul, cuaca mendung di daerah Kuala Terengganu ni nampak sedikit berjerebu macam tu kan. Macam mana keadaan anda di Kemaman, Dungun, Besut, Setiu? Nak tahu juga. Kalau nak kongsikan bersama-sama, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Awan Nano daripada Hafiz. Terus dengar Terengganu FM, mesra ceria.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temas.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.
2: Baik, teka lagu berganda. Saya nak ajak pendengar-pendengar Terengganu FM, sama ada yang dengar yang apa tu, pendengar yang baru ataupun pendengar yang lama dah, boleh je turut serta untuk sama-sama meneka dua judul lagu, okay? Dua judul lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Maksudnya, siapa penyanyinya, dua judul lagu yang dinyanyikan oleh beliau. Jom kita sama-sama dengarkan untuk dua lagu ini. Okey, cluenya sedikit eh. Cluenya penyanyi tahun 80-an. Okey, bukan penyanyi tahun 80-an. Lagu ini, dua judul lagu tu adalah lagu 80-an tajuknya. Okey, tajuk yang dinyanyikan oleh penyanyi tersebut adalah pada tahun 80-an. Okey, kena teka dua judul lagu, hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Okey, menghampiri 11.16 minit pagi. Terus layan Terengganu FM

0: Ya, jangan tunggu lama-lama. Ha, nak dapatkan tilam yang sempurna. Ha, dapatkan tidur yang lena. Ha, kerana kita nak bersama-sama rancangan tajaan 15 minit bersama-sama dengan Cik Kana di talian. Ha, selamat pagi, Cik Kana.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar?
1: Sihat.
0: Okey, kita harapkan juga rakan-rakan pendengar kita dalam keadaan baik, sihat walafiat juga. Dan seperti yang saya sebutkan tadi tu, nak dapatkan tidur yang lena. Dan orang kata, yelah, kena dapat tilam yang lembut dan sempurnalah untuk kita semua. Jadi mungkin ada promosi istimewa nak ditawarkan oleh Herbalfilm. Silakan, Cik Kana.
1: Baik, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbalfilm HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama-sama Kana pada pagi ini. Baik, sebelum Kana meneruskan perkongsian tentang produk yang Kana bawakan hari ini, apa kata abang-abang, kakak-kakak simpan dahulu nombor talian Herbalfilm HQ. Mana tahu selepas mendengar penerangan sebentar lagi, abang kakak mendapatkan maklumat lanjut atau membuat tempahan. Boleh catatkan nombor ni, 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik. Hari ni, Kana tidak membawa banyak jenis tilam. Hari ni Kana hanya membawa satu jenis tilam sahaja, tetapi tersedia dalam pelbagai saiz dan pelbagai ketebalan mengikut keperluan dan bajet masing-masing. Produk yang Kana maksudkan ialah tilam herba super premium, iaitu tilam super premium herba sabut. Pendengar sekalian, apabila kita bercakap tentang tilam, sebenarnya kita sedang bercakap tentang sesuatu yang digunakan setiap hari. Setiap malam kita menghabiskan masa antara 6 hingga 8 jam di atas tilam. Dalam setahun, beribu-ribu jam badan kita berehat di atas tilam yang sama. Sebab itulah pemilihan tilam yang sesuai sangat penting. Namun begitu, ramai masih menggunakan tilam yang sudah terlalu lama. Ada yang sudah menggunakan tilam yang sama selama 10 tahun, 15 tahun, malah ada yang lebih lama daripada itu. Ramai beranggapan selagi masih boleh tidur, selagi itulah tilam tersebut masih boleh digunakan. Tapi apa yang ramai tidak sedar, bahan dalaman tilam juga boleh berubah apabila terlalu lama digunakan. Apabila tilam mula mendap, badan tidak lagi mendapat sokongan sepatutnya. Dari situlah mula timbul pelbagai masalah seperti bangun pagi dengan badan terasa longoh, pinggan tidak selesa, belakang terasa sakit dan tidur yang tidak berkualiti. Jika keadaan seperti ini sering berlaku, mungkin sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan tilam yang lebih sesuai untuk kegunaan jangka panjang. Jadi sebab itulah Herbalfilm memperkenalkan tilam herba super premium. Tilam ni diperbuat daripada sabut kelapa asli dan diperkayakan dengan gabungan 7 jenis herba terpilih. Penggunaan sabut kelapa asli membantu menghasilkan tilam yang lebih kukuh dan tahan lama. Dalam masa yang sama, tilam ini direka supaya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Maksudnya, apabila digunakan, pengguna akan merasai keselesaan yang seimbang dengan sokongan lebih baik kepada badan. Pendengar sekalian, salah satu perkara yang sering dicari oleh pelanggan ialah tilam yang tahan lama dan tidak mudah mendap. Atas sebab itulah tilam herba sabut menjadi pilihan ramai pelanggan Herbalfilm di seluruh Malaysia. Malah Herbalfilm sendiri begitu yakin dengan kualiti produk ini sehingga memberikan jaminan sehingga 10 tahun. Jadi Kana ingin mulakan dahulu dengan promosi untuk saiz single. Jadi promosi pertama, tilam bujang ketebalan 4 inci, harga asal. Tilam sabut bukan tilam biasa, tilam sabut. Jadi untuk ketebalan 4 inci harga asal RM1,199, ada tilam lama boleh try in. Dan buat tempah hari ni dapat diskaun lagi potongan RM300. Jadi bayar hanya RM599. Yang ni untuk ketebalan 4 inci. Untuk ketebalan 5 inci, harga mula dari RM1,299. Tempah hari ni cuma perlu bayar RM699. Manakala untuk tilam single 6 inci, harga mula dari RM1,399. Tempah hari ni cuma perlu bayar RM799. Pengantaran percuma dan sampai rumah baru bayaran, dan setiap tempahan akan menerima satu unit bantal secara percuma. Untuk tempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, kita berehat seketiga dan kita kembali selepas ni.

0: 11.28 minit pagi. Nak sambung kembali untuk rancangan Tajaan bersama-sama Cik Kana.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Bagi yang baru mengikuti siaran ini, hari ini Kana sedang berkongsi promosi khas untuk tilam herbal sabut, iaitu tilam super premium. Tilam herbal pertama di dunia diperbuat daripada sabut kelapa asli dan gabung 7 jenis herbal terpilih. Pendengar sekalian, sebelum rehat tadi Kana telah berkongsi tentang saiz single. Jadi sekarang Kana ingin meneruskan perkongsian untuk pilihan paling banyak mendapat sambutan, iaitu size queen dan juga king. Apabila seseorang ingin membeli tilam yang bilik untuk bilik utama, kebiasaannya mereka tidak hanya melihat harga semata-mata. Mereka mahu tilam yang selesa, mereka mahu tilam yang tahan lama, dan juga mereka mahu tilam yang boleh digunakan bertahun-tahun. Dan paling penting, mereka mahu tilam yang memberi sokong yang baik kepada badan ketika tidur. Atas sebab itulah ramai pelanggan memilih tilam herbal sabut. Dengan penggunaan sabut kelapa asli, tilam menjadi lebih kukuh dan reka bentuk yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Pengguna dapat menikmati kesesan yang lebih seimbang. Jadi ditambah pula dengan jaminan sehingga 10 tahun, dan pelanggan mempunyai keyakinan lebih tinggi terhadap kualiti produk ni. Jadi persoalannya sekarang, berapakah harga yang perlu dibayar untuk memiliki tilam seperti ini? Jika melihat kepada bahan yang digunakan, gabungan 7 jenis herba serta jam yang diberikan, ramai menyangka harganya pasti tinggi kan. Namun sepanjang promosi khas yang Kana bawakan hari ini, Herbal HQ, Herbal Fame HQ menawarkan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi kita mula dengan size queen, iaitu bersaiz queen, ketebalan 5 inci, harga pula dari RM1,599. Kira ada tilam lama, tak kira dengan jenama, dan juga ketebalan boleh trade-in. Sekira nak trade-in dengan tilam bujang, nak beli size queen pun dapat potongan RM300. Jadi tempah hari ini dapat potongan tambahan lagi RM300, hanya perlu bayar untuk ketebalan 5 inci RM999 sahaja. Dan untuk size queen ketebalan 6 inci, harga mula dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Untuk bersaiz queen ketebalan 7 inci, harga mula RM2,999. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,499 sahaja. Manakala untuk bersaiz king ketebalan 6 inci, harga mula dari RM2,199. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,599. Untuk saiz king ketebalan 8 inci, harga mula RM2,599. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,999. Dan setiap pembelian akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma. Dan bayaran COD apabila barang sampai ke rumah, baru buat bayaran dan jaminan sehingga 10 tahun. Jadi untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, nak dapatkan tilam herba sabut, pastikan di talian kami. Boleh call ataupun boleh WhatsApp je, 019-414-4288. Baik, sebelum mengakhiri, kerana nak ringkaskan promosi hari ini, jadi tilam untuk bersaiz single, hanya untuk ketebalan 4 inci, hanya perlu bayar RM599. Yang ini tilam bujang ketebalan 4 inci, RM599. Untuk single 5 inci, RM699. Untuk single 6 inci, RM799. Untuk bujang, setiap tempahan akan menerima 1 unit bantal secara percuma. Untuk bersaiz skrin, ketebalan 5 inci, tempah hari ini cuma perlu bayar RM999. Untuk bersaiz skrin ketebalan 6 inci, RM1,099. Untuk bersaiz skrin ketebalan 7 inci, RM1,499. Untuk bersaiz skrin ketebalan 6 inci, RM1,599. Untuk ketebalan 8 inci, RM1,999. Dan setiap tempat akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan sampai rumah baru buat bayaran. Untuk pertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Abang-abang dan kakak-kakak, jika tilam di rumah sudah lama digunakan, sudah mula mendak atau sudah tidak memberi kesesan seperti dahulu, mungkin inilah masa yang sesuai untuk membuat pertukaran. Jangan tunggu sehingga badan mula terasa tidak selesa setiap kali bangun tidur. Berikan kesesan yang lebih baik kepada diri sendiri dan keluarga dengan tilam herba sabut daripada Herba Fame HQ. Untuk pertanyaan dan tempahan, boleh terus hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Saya Kana daripada Herba Fame HQ mengucapkan terima kasih bersama pendengar yang mengikuti perkongsian kami pada hari ini. Terima kasih dan salam sejahtera. Semoga sentiasa sehat dan ceria dan dipermudahkan segala urusan.
0: Sama-sama dan terima kasih kembali untuk Cik Kana dari Herbal Fame Sendirian Berhad untuk rancangan Tajaan.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: La 90.7 di Kemaman, 96.2 di yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih semuanya yang dengar di RTM Klik juga. Ribuan terima kasih diucapkan untuk anda semua. Dan hari ini 2 Jun 2026, selamat menyambut Hari TVET Negara 2026. Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational ataupun TVET merupakan pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi yang menjadi tunjang kemajuan negara. Jadi mari sama-sama kita menghargai peranan TVET dalam melahirkan tenaga kerja yang inovatif dan juga berdaya saing demi kemakmuran Malaysia. Hari TVET Negara 2026 ini merupakan sambutan nasional yang menghimpunkan kementerian, agensi, institut ataupun institusi TVET awam, swasta, pemain industri, usahawan, pelajar serta komuniti dalam satu platform bersepadu bagi memperkukuh ekosistem pendidikan dan latihan teknikal serta vocational negara. Dan tahun ini berteraskan tema TVET Pilihan Utama Kerjaya. Jadi Hari TVET Negara 2026 membawa mesej bahawa TVET bukan lagi sekadar laluan alternatif tetapi pilihan utama untuk membina kerjaya berkemahiran tinggi yang relevan dengan keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Jadi mungkin ada adik-adik pelajar kita boleh menjadikan TVET ini sebagai panduan lah. Dan jangan lupa untuk hadir memeriahkan di dataran Putrajaya, terutamanya yang berada di Lembah Kelang, akan diadakan Hari TVET Negara pada 5 hingga 7 Jun 2026 dan sasaran kehadiran adalah 200,000 pengunjung melalui 6 hub utama yang merangkumi pameran TVET, ada seminar, ada karnival kejaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir ke Hari TVET Negara 2026 yang akan diadakan pada pada 5 hingga 7 Jun di dataran Putrajaya.
2: Teka lagu berganda.

0: Ya, itu dia untuk teka lagu berganda yang saya mainkan tadi. Dah ada pemenangnya. Kan, ramai juga yang jawab dengan betul. Tapi kita dengarkan dulu jawapan yang dinyanyikan oleh siapa lagu yang teaser yang saya mainkan tadi, okey? Itu dia Datuk Sheikh dengan judul lagu Umi. Okey, siapa yang jawab betul tu? Tahniahlah. Okey, yang pertama lagu Umi judulnya dan lagu yang kedua
1: Hati Kecilku Lalu Berkata Kau
0: Bungaku judulnya. Jadi tahniah diucapkan untuk Kimi dari Batu Rakit. Kimi menjadi apa tu, pemanggil ataupun pendengar yang pendengarlah kan. Pemanggil bukan hubungi. Dihantar WhatsApp paling awal, paling laju, paling pantas tadi dengan judul lagu dan penyanyinya betul lah. Okey, tahniah untuk Kimi. Juga tahniah untuk Jack Iron. Jack Iron teka lagu Kau Bungaku, tapi satu je. Tahniah juga G. Rosie dari Gong Badak teka juga. Tahniah untuk G. Rosie. Kaabah dari Dungun, lagu yang pertama betul, lagu yang kedua Anugerah dari Kegagalan. Yang tu salah lah, lagu yang kedua judulnya Kau Bungaku. Kemudian kita ada Syahira Adila juga teka dengan Syahira, dia teka terbalik. Lagu yang pertama Kau Bungaku, lagu yang kedua Umi. Okey, boleh cuba lagi. Lagi-lagi Magna dari Bukit Diman pun teka lagu yang kedua saja. Okey, untuk senang saja, mudah saja teka lagu berganda kita, kena teka dua judul lagu. Kalau teka satu pun betul juga, tapi tidak dinobatkan sebagai pemenang lah. Okey, apa pun tahniahlah untuk semua yang telah pun sudi bersama-sama mencuba untuk teka lagu berganda. Dan Kimi sekarang ni berada di Johor. Bercuti katanya, masih lagi bercuti. Doakan perjalanan pulang pada petang nanti katanya, nak bersama-sama dengan keluarga. 3 hari 2 malam di Johor. Doakan Kimi dan isteri selamat dalam perjalanan, insyaAllah. Okey, hati-hati memandu. Kimi nak dengarkan lagu Kapila, apa penghujungnya. Terus layan Terengganu FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Dah pun 11.54 minit pagi, sekejap je masa berlalu kan, pejam celik dah nak masuk tengah hari dah. Okey, apapun segala urusan anda dipermudah segalanya, dan saya nak kongsikan untuk anda yang suka untuk lakukan aktiviti-aktiviti mendaki bukit, gunung dan sebagainya, ataupun hiking lah. Sekarang ni menjadi trend juga, ramai yang sukakan aktiviti sebegini. Sebenarnya aktiviti mendaki ni memang menyeronok, tapi keselamatan jangan diambil ringan lah, kerana sudah kebelakangan ni ada yang setelah pun meninggal dunia, dan masih lagi dalam pencarian, iaitu Jaslinda Saludin, pendaki wanita yang berumur 49 tahun. Jadi masih lagi pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR sedang dilakukan, dan hari ini dah masuk hari ke-10 pencarian. Sama-sama kita doakan agar dipermudah urusan para penyelamat dan juga urusan pencarian lah. Okey, dan sebelum mendaki, kepada para pendaki ni perlu pastikan dapatkan maklumat laluan dan cuaca kan, bawa makanan, air, selimut secukupnya, peralatan yang mencukupi, dan amalkan etika mendaki dan jangan mendaki seorang diri. Keselamatan lebih utama daripada segalanya. Boleh nikmati alam tetapi jangan abaikan langkah. Berjaga-jagalah. Okey, apapun saya doakan agar semuanya dipermudah dan berjalan lancar segala urusan mencari dan menyelamat untuk pendaki wanita yang masih lagi belum ditemui. Baik, 12 tengah hari nanti sama-sama ikuti berita 12 tengah hari Terengganu FM. Dan terus kekal bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan, oleh kerana apa benda, sentiasalah kita berhadapan dengan berbagai-bagai dugaan dalam hidup kita ini, maka ada apa benda, satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang elok kita ambil perhatian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la takunu lahu darajah indallah la yabluha bi amalihi hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fa yabluha bidzalika. Sesungguhnya ada seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala darjat yang disediakan untuknya, tetapi tak sampai dengan amalan dia, tak sampai sembahyang bang dia, buat baik dia kan, buat kebajikan dia kan, tak dapat mencapai satu darjat yang Allah telah sediakan dengannya, darjat yang comel ni, darjat yang tinggi ni, sehingga Allah Taala datangkan

makan, penyakit apa semua ni, usah betul kan. Semua orang terkena. Khususnya kat kita lah, kat Malaysia ni, khususnya kat Terengganu ni, bila apa benda di sekatan sana sekatan sini, cari rezeki pun susah, jumpa mak ayah pun tidak kan, anak nak balik jumpa mak ayah pun tak boleh. Wah, banyak benda yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang merupakan balak. Balak ni bukan benda azab, tetapi dia merupakan ujian, kesusahan yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat azab nanti bila kita dah mati, kita akan merasai paling tidak di alam barzah. Mulalah dulu kan, kalau orang-orang jahat lah, insyaAllah kita selamat kan. Cuma atas dunia ini, walaupun nampak macam azab, sebenarnya itu balak yang sama ada dia untuk mengembalikan orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau untuk mengampunkan dosa-dosa dia, atau untuk mengangkat darjat dia. Jadi di sini ada satu jenis balak, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Ini bagi saya, semua kita kena ni lah. Allah Ta'ala sediakan untuk orang Malaysia, rakyat Terengganu, satu darjah kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama ni kita duduk beramal saja kan, semayang, baca Quran, baca Yasin, tahlil kan. Kita sambut Maulidur Rasul, kita sambut Isra Mikraj, sambut 10 Syaban. Elok belaka. Tapi tak dapat mencapai darjat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala turunkan kita balak yang macam ini. Dengan itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mencapai darjat tersebut. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bila bab balak ini, dia kata, dia janji, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia akan apa benda membalas, menyempurnakan ganjaran kepada orang-orang yang sabar atas bala ini, bighairi hisab, tak ada hitungan dah. Allah Ta'ala bagi tanpa ada skema, tanpa ada peruntukan apa semua. Memang dia bagi apa benda, ikut Allah Ta'ala nak bagi berapa-apa. Subhanallah. Maka kerana itulah, sabarlah kita kan, tenangkanlah hati kita.

Allah sabar itu, insyaAllah tuan-tuan, kita akan mencapai darjat di sisi Allah Subhanahu Wataala yang kita pun tak tahu apa sebenarnya darjat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada rakyat Terengganu ni. InsyaAllah tinggi darjat dia tuan-tuan, hasil daripada sabar dan Abu Bunda redha tenang kita dengan ujian-ujian ini, insyaAllah Ta'ala tuan-tuan. Aku lupa lihada wa astagfirullah li walakum.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, mesra ceria dan DJ masih lagi temani anda. Tepat pukul 12.14 minit tengah hari sekarang ni. Yang baru je masuk dapur, selamat memasak. Yang baru selesai masak, alhamdulillah, masak apa hari ni? Kan hari orang kata cuti-cuti ni, cuti sekolah masih lagi berlangsung. Jadi adik-adik pelajar kita, manfaatkanlah cuti sebaik mungkin lah. Jangan duk main telefon je dok dek. Kena ulang kaji jugalah pelajaran tu. Kalau ada kerja rumah

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra Ceria di Jam masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan sebentar tadi, 3 lagu telah pun saya tunaikan untuk ruangan seleksi 90-an. Pilihan rakan-rakan kita di live TikTok Terengganu FM dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Okey, sebelum saya nak teruskan pilihan lagu lagi, kita nak kongsikan juga untuk info bermula semalam 1 Jun 2026. Di Malaysia, negara kita secara rasminya melarang remaja bawah 16 tahun daripada mendaftar akaun media sosial. Kepada anak-anak yang berumur bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun sendiri di platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya lagi. Dan platform ini diwajibkan laksana sistem pengesahan umur ataupun age verification. Jadi kena pantaulah anak-anak. Kalau kata akaun sedia ada, akan disaring dan pengguna bawah umur diberi tempoh untuk urus data mereka. Dan sekiranya syarikat yang gagal patuh boleh dikenakan denda yang besar jugalah. Kenapa langkah ini dibuat? Kerajaan juga mengambil keputusan ini untuk melindungi kanak-kanak daripada kandungan berbahaya di media sosial, untuk kurangkan risiko buli cyber, penipuan dan mangsa dalam talian lah, untuk menangani isu kesihatan mental juga ketagihan media sosial. Jadi saya harap ramailah, saya sebagai ibu sangat menyokong jugalah untuk keselamatan anak-anak. Dan kita sebenarnya penting juga penggunaan media sosial, tetapi mungkin kita boleh hadkan pembelajaran digital kan, boleh mendorong guna platform yang boleh mendorong gunakan platform tu secara tidak terkawal. Dia ada pro dan juga kontranya lah. Jadi insyaAllah kita doakan yang baik-baik. Bukan larangan sepenuhnya sebenarnya, perlu pengawasan ibu bapa ataupun akaun itu sendiri dikendalikan oleh penjaga ataupun ibu bapa dengan sebaik mungkin. Okey, itu antara sedikit info lah berkenaan dengan akaun media sosial. Ini dikeluarkan oleh MCMC lah, Suruhanjaya Komunikasi. Dan kita nak tunaikan lagu yang terindah hanya sementara. Ini pilihan daripada Induk Maimun. Nak dengarkan Era Fazira. Seterusnya ada lagu Black Rose Penantian pilihan Izam yang berada di Kemaman. Dan juga lagu dari Fotograf Di Alam Fana Cinta pilihan Mas Amin yang berada di Kota Tinggi Johor. Semoga terhibur dengan lagu-lagu ini. Seleksi 90-an.

Ya, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia bersama-sama di Terengganu FM untuk seleksi 90-an. Okey, nampaknya dah di hujung-hujung pertemuan kita dalam ruangan ini dan sebagai panduan bersama-sama saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1:08 tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1:10 tengah hari. Hulu Terengganu 1:09 tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1:08 tengah hari. Dan seperti biasa kami bawakan pendengaran anda untuk utama 1:30 hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur tepat pukul 1 nanti. Dan lagu terakhir pilihan daripada Yusfa dan juga Pok Mat. Yusfa yang berada di Sik Kedah tujukan lagu ini untuk Pok Mat dan Pok Mat pula tujukan lagu ini untuk D. Rahman dan juga Pok Bear. Semoga terhibur. Terus layan Terengganu.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: memulakan perjalanan. Pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: di Kluang.
1: Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: 1.23 minit tengah hari. Selamat memandu untuk anda yang berada di jalan raya. Hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan sambil-sambil dengar Terengganu FM, mungkin ada yang sedang melayari media sosial dan sebagainya. Sama-sama kita menjaga adab dan tingkah laku di media sosial sebagaimana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan Hari Keputeraan Baginda semalam. Gunakan platform digital dengan penuh tanggungjawab, berhemah dalam setiap perkongsian dan elakkan menyebar perkara-perkara yang boleh mengeruhkan keharmonian masyarakat. Okey, dan sama-sama nantikan untuk rancangan Hidayah 1.30 minit tengah hari nanti hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang hanya di Terengganu FM. Mesra ceria.

Baik, nampaknya dah di hujung-hujung tugasan saya bersama-sama anda dari pukul 10 pagi tadi hinggalah sekarang ni menghampiri 1.30 minit tengah hari untuk edisi Selasa 2 Jun 2026. Semoga bulan baru, bulan Jun ini mendatangkan 1,000 kebaikan, 1,000 rahmat lah kepada kita semua. Dan insyaAllah selepas ini sama-sama kita ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Ikhlas Tanda Tauhid Yang Benar. Bahagian pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syahrir bin Alias. Dan kami akan siarkan secara langsung juga di Facebook Terengganu FM. Selepas rancangan Hidayah nanti, terus bertemankan rakan setugas Awang dan juga Kak Cik dalam segmen Jijik Okey Guan Negamu Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang untuk segmen ketiga di Terengganu FM. InsyaAllah jumpa lagi Dija. Terima kasih kerana setia mendengar. Jumpa lagi esok untuk Anggun Inspirasimu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Maha suci Tuhan, tiadalah ilmu bagi kami melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya engkaulah lagi maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wa qala rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan huraikanlah simpulan pada lidahku ini. Yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka memahami kata-kataku ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada petang ni, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kita dengan nikmat sihat tubuh badan, nikmat kelapangan masa, lalu dapat untuk kita melangkah kaki hadir datang ke majlis ilmu, yang mana moga-moga keberadaan kita dalam majlis ilmu pada petang ni dengan niat untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita, moga-moga kita digolongkan di kalangan mereka yang sebagaimana disebut dalam satu hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi diri dia, maka akan diberi kefahaman di dalam agama. Dan disebut dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya satu jalan ke syurga. Jadi kalau saya tanya di hadapan saya pada saat ni, yang mendengar pada saat ni, siapa dia yang tambah masuk syurga? Cuba angkat tangan. Tak ada orang pun yang angkat tangan. Kerana semua kita nak masuk syurga belaka. Maka terlebih dahulu pada petang ni, sebelum saya masuk kepada tajuk perbincangan kita berkait dengan ikhlas, tanda tauhid yang benar, diberi tajuk pada petang ni, saya nak bawa dulu satu hadis yang molek untuk sama-sama kita renungkan. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan hadis ni adalah hadis hasan sahih, hadis sahih deh. Baik, disebut An Abi Hurairah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahul jannah wan nar." Apabila Allah telah menciptakan syurga dan neraka, arsala Jibril ila al-jannah. Dia menghantar Jibril ke syurga. Faqala, lalu Allah berkata kepada Jibril, unzur ilaiha, engkau lihatlah syurga itu. Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Qala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'aha. Lalu malaikat Jibril dia pergi ke syurga. Wa nazara ilaiha, dan dia melihat syurga tersebut. Wa ila ma a'addallahu lahu li ahliha fiha, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penghuninya. Qala, lalu berkata Nabi, faraja'a ilaihi, lalu Jibril pun pulang kepadanya. Qala, lalu kata Jibril, fa wa'izzatika, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tiada seorang pun yang mendengar tentang syurga tu kecuali dia pasti akan memasukinya. Alang khabar semua orang nak masuk belaka syurga, kalaulah dia tengok hakikat sebenar syurga tu. Tak ada orang pun yang tak mahu masuk syurga. Fa'amara biha, fa'huffat bil makarih. Lalu Allah menyuruh agar syurga ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Faqala, kemudian Allah berkata kepada Jibril, irji' ilaiha, kembalilah ke syurga. Fanzur ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan lihatlah apa yang telah disediakan untuk penghuninya. Qala,
Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, faraja'a ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih. Lalu Jibril kembali ke syurga. Dan ketika itu syurga telah ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Faraja'a ilaihi faqala. Lalu Jibril kembali kepada Allah dan berkata, wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Demi kemuliaanmu, engkau telah mengaburi syurga sehingga tiada seorang pun dapat memasukinya. Baik. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata pada Jibril sekali lagi, izhab ila nar, ki masuk neraka pula. Tengok neraka. Fanzur ilaiha, pergilah ke neraka. Lihatlah keadaannya. Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'da farja'a ilaihi, dan neraka ketika itu keadaan tindih menindih di antara satu sama lain. Kemudian Jibril pulang kepada Allah. Faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Jibril pun berkata, demi kemuliaanmu, tiada seorang pun yang mendengar tentangnya mahu memasukinya. Nak khabar dahsyatnya neraka? Kalau orang tahu keadaan sebenar neraka ni, ana saya tambuh, tak ada seorang pun yang nak masuk dalam neraka. Fa amara biha, lalu Allah menyuruh neraka, fa huffat bisyahwat, ditutupi dengan perkara-perkara yang disukai dengan syahwat, nafsu. Fa qala, Allah pun berkata kepada Jibril, irji' ilaiha, pergilah ke neraka. Tengok pula sekali lagi. Faraja'a ilaiha faqala. Jibril pun pulang ke neraka, lalu dia berkata, wa izzatika laqad khashitu, demi kemuliaanmu, aku takut, alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Aku takut tiada seseorang pun yang terselamat daripada memasuki akan neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Sifatul Jannah. Hadis bernombor 2758, hasan sahih. Baik. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi menceritakan berkenaan dengan suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat Jibril pergi tengok syurga. Nah, lalu malaikat Jibril pun pergi tengok. Jadi bila malaikat Jibril tengok syurga ni, lalu malaikat Jibril pun datang beritahu pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kalaulah orang ni, manusia, tak ada orang pun yang, kalau dia tahu, dia tengok syurga tu, tak ada orang pun yang tak ambuh masuk. Semua orang nak masuk lah ke? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan syurga tu ditutupi dengan perkara-perkara yang syahwat tak suka, nafsu tak suka. Lalu malaikat Jibril pun pergi pelok sekali lagi, lalu melihat syurga ni pada waktu tersebut, bahawasanya seolah-olah tak ada orang pun akan masuk syurga. Kenapa? Kerana dihiasi syurga ni perkara-perkara yang nafsu tak suka. Kemudian disuruh masuk tengok tentang neraka pula. Tengok neraka. Lalu malaikat Jibril pun pergi tengok neraka. Lalu malaikat Jibril pun beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang pun yang mana kalau ditengok neraka ni nak masuk dalam neraka, kerana dahsyatnya azab neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan neraka tu dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu syahwat suka. Lalu bila malaikat Jibril pergi tengok pelok sekali lagi, lalu malaikat Jibril pun datang beritahu bahawasanya tak ada orang pun melainkan akan masuk dalam neraka. Nak khabar hidup kita atas muka dunia ni, Allah SWT jadikan ujian. Antara ujian terbesar bagi manusia adalah nafsu dia. Nafsu syahwat. Dan nafsu ni ulama' dia bahagikan kepada beberapa peringkat. Hak paling bawah sekali, nama dia nafsu ammarah. Nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Inilah yang berhajat pada mujahadah. Dan ini juga ada kaitan dengan tajuk yang kita nak bawa pada petang ni, berkait dengan sifat ikhlas. Kerana sifat nafsu manusia ni, antaranya dia suka akan kesenangan atas muka dunia. Dia suka pujian manusia. Bila beribadat, dia suka orang puji dia. Dia suka akan kesenangan harta. Dia suka apa-apa daripada nikmat atas muka dunia. Ni sifat syahwat manusia. Dia sebab itulah nafsu-nafsu ni, dia berhajat kepada tarbiyah ataupun didik. Ataupun dinamakan sebagai mujahadah nafsu. Dan bila sebut nafsu ni, ulama bahagikan nafsu kepada tiga jenis.
Yang pertama, iaitu dinamakan nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Nafsu syahwat perut. Jadi bila sebut berkait dengan nafsu syahwat perut ni, buruk ke nafsu ni? Nafsu tidak buruk. Di nafsu ni sesuatu yang ada pada diri manusia. Dan nafsu ni bila dididik, dia akan jadi comel. Cuma bila nafsu ni tidak dididik, yang saya sebut tadi, hak paling bawah sekali, nama dia nafsu ammarah. Kemudian kalau didik lagi, naik nafsu lawamah antaranya. Iaitu dia buat jahat juga. Kalau nafsu ammarah ni, dia buat jahat, dan dia tak rasa bersalah pun. Dia buat jahat tu. Kemudian kalau didik lagi nafsu tu, dia naik pada nafsu lawamah. Iaitu nafsu yang mana dia buat jahat juga, tetapi dia salahkan diri dia. Dia cela diri dia. Lawamah. Dia cela diri dia. Bapalah aku riwat gitu. Bapalah aku riwat dosa tu. Dia buat dosa juga. Jadi nafsu ni, di peringkat yang kedua. Hak paling bawah sekali, nafsu hak jahat sekali, nafsu ammarah. Kemudian naik pada nafsu lawamah. Kemudian kalau didik lagi, dia banyak-banyak lagi martabat-martabat nafsu. Ada nafsu apanya, mutmainnah. Ada nafsu mardiyah. Jadi nafsu ni berhajat untuk didik. Dan bila sebut nafsu, nafsu ni manusia ada belaka. Saya ada nafsu. Puan-puan yang sedang mendengar pada saat ini pun ada nafsu. Yang pertama saya sebut tadi, nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Jadi nafsu syahwat perut ni berhajat untuk kita didik. Jadi salah tak kita ikut pada nafsu syahwat perut? Tak salah. Dengan nafsu syahwat perut lah kita makan, kita minum. Tapi apabila nafsu syahwat perut tersebut, kita ikut air ke dia, sehingga melanggar akan perintah-perintah, buat apa yang Allah SWT larang, tinggalkan apa yang Allah SWT suruh, maka waktu yang dilarang, nafsu tersebut. Sebagai contoh, kerana dia nak sedap makan isi perut dia, nak hidup mewah dan seumpamanya, lalu dia pun ambil rasuah kalau ada jawatan. Sebab apa? Sebab nafsu perut tu makanya. Begitu juga, contoh, katakan dia ni peniaga, tukang jual. Kerana nak mewah, nak makan sedap apa semua, lalu dia nipu jualan dia. Kalau timbangan apanya, pelanggan minta sekilo, dia timbang 900 gram, dia ajah timbangan apa semua. Kenapa? Kerana nafsu perut tu. Nafsu perut. Kerana nafsu perut, dia sanggup tipu harta pusaka, adik-beradik dan seumpamanya. Yang sepatutnya dia tak boleh, dia bahang hak orang. Kenapa? Kerana nafsu perut. Jadi nafsu perut ni berhajat untuk kita didik. Baik. Yang kedua, iaitu dinamakan nafsu syahwiyah al-farjiyah nama dia. Nafsu syahwat kemaluan. Hak pertama tadi, nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Yang kedua, nafsu syahwiyah al-farjiyah. Nafsu syahwat kemaluan. Masing-masing ada belaka. Buruk tak nafsu syahwat kemaluan? Tak buruk. Yang buruk apabila kita ikut arah kepada nafsu syahwat kemaluan tu, sehingga kita melanggar akan suruhan dan larangan Allah. Dengan nafsu syahwat kemaluan lah kita ada pada hari ni. Mak ayah kita bersetubuh, tok nenek kita bersetubuh dengan nafsu syahwat kemaluan. Jadi tak salah. Yang salah bila dia ikut arah pada nafsu syahwat kemaluan, lalu dia melanggar akan suruhan Allah, buat larangan Allah. Ini nafsu syahwat kemaluan. Dia berzina, na'udzubillah min zalik apa semua. Kenapa? Kerana nafsu syahwat kemaluan. Jadi nafsu ni kena ingat, kalau kita tidak didik dia, tidak kawal dia, dia akan kawal kita. Kalau kita tanya pada hari ni orang hok kena penjara 20 tahun, hok kena hukum gantung. Dia bunuh orang ikutlah, rogo orang dan seumpamanya. Nak dak kena hukum gantung? Nak dak kena masuk penjara? Nescaya dia akan jawab tak ambuh. Tapi sebab apa dia pergi buat? Dia tahu dah. Ini salah kan? Dia tahu dah. Ini kalau kena igat, ini parut kan? 20 tahun penjara kan? Tapi sebab apa dia buat juga? Kerana nafsu kawal dia. Dia lain-lain fikir. Nafsu mengawal diri seseorang. Maka sebelum nafsu kawal kita, kita kawal nafsu. Jadi sebab itulah dalam agama kita, disuruh untuk didik nafsu kan? Maka hadis yang saya bacakan tadi, berkenaan dengan syurga ni, dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu kita tak suka. Mari majlis ilmu, duk dengar ustaz, sedap duk rumah lagi. Tengok apanya, cerita ke? Main telefon ke apa ke?
Ini berhajat pada mujahadah nafsu. Nak baca Quran, nak selawat, nak berzikir, nak bangun malang, nak mari masjid, nak berjemuk semayang berjemuk. Berhajat kepada mujahadah, mujahadah nafsu. Nah, begitu juga nak tinggal maksiat, berhajat pada mujahadah nafsu. Cuba berikan satu maksiat yang tak sedap. Kenapa maksiat ada sedap? Sedap belaka. Ngupak sedap. Sedap ngupak. Kalau tidak ada kau, orang tahu tak? Ngupak. Kena malak dia dah kata, ni, saya bukan nak ngupak, nak khabar sungguh. Nak khabar, sedapnya ngupak. Nah, walaupun tahu dah benda tu ngupak, dia cuba cari juga justifikasi, nak boleh, supaya boleh untuk dia sebut orang dan seumpamanya. Nah, jadi, cuba bagi satu maksiat yang tidak sedap. Sedap lah ke maksiat? Nah, kalau tanya ustaz suka dah tengok awek? Suka. Nafsu ada pula ke? Tapi berhajat pada mujahadah nafsu. Nah, suka dok ngopak? Sedap. Bukan kata ngopak, dengar ngopak sedap. Nah, dengar, oh gitu rupanya. Oh gitu dia. Nah, jadi ngopak-ngopak ni guna. Kita sebut sesuatu yang benar, yang mana kalaulah orang tu ada dekat kita, yang kita sebut tu, yang kita ngopak tu, dia dok berahi. Tu ngopak. Nah, kalau tak sungguh, kalau tak benar, tak benar panggil fitnah. Nah, jadi berhajat pada kita, ok mulut kita. Nah, kalau ikut, nak sebut sangat. Tapi, ok sekejap. Atas muka dunia. Jadi, ok atas muka dunia ni. Bahasa Tenggara panggil ok panggil. Nah, ataupun tahang. Tahang ni lama mana? Boleh 1,000 tahun? Dok. Boleh 100 tahun? Dok. Nah, 60 tahun, 70 tahun. Tu kalau panjang umur lah. Ok sekejap atas muka dunia. Tapi ramai hak tak boleh. Tak boleh nak ok. Nak tak boleh nak tahan. Jadikan antara yang saya sebut tadi. Maksiat perkara yang sedap. Tak ada maksiat tak sedap. Cuba sebut. Zina, minum arak. Ada orang kaki botol. Kaki zina, kaki perempuan. Kaki judi. Sedap pula ke maksiat? Begitu juga nak buat ibadat. Dina buat ibadat ni benda yang nafsu tak suka. Bangun malang. Nafsu suka tak? Sedap tidur. Nak baca Quran. Sedap ngupak. Daripada baca Quran. Jadi berhajat pada mujahadah nafsu. Sama ada nak buat taat. Ataupun nak tinggal maksiat. Okay, baik. Kemudian. Tadi yang pertama tadi saya sebut. Yang pertama nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Yang kedua nafsu syahwiyah al-farjiyah. Nafsu syahwat kemaluan. Yang ketiga itu disebut nafsu syahwiyah al-ghadabiyah, nafsu syahwat marah. Nafsu syahwat marah. Jadi marah ni buruk tak? Nafsu syahwat marah. Ada tempat kita kena marah. Contoh pada hari ni. Nah, kalau kita ikut isu semasa pada hari ni, bantuan yang cuba disampaikan ke Gaza. Tapi dipintah oleh Israel. Dahlah rakyat Palestin, rakyat Gaza tu kebulurang pada saat ni. Bayi pun kuah kering. Nah, tak ada cukup makan apa semua. Baik, bekalan perubatan apa semua. Jadi bila ada cubaan daripada kalangan, bukan kata orang Islam saja, bahkan orang-orang seluruh dunia, wakil-wakil daripada negara orang kapir sekalipun, cuba untuk sampaikan bantuan, Israel dia pitah. Nah, dong kapal jahat, dong jahat. Jadi kita marah pada tempat tu, tak ada masalah. Nah, kita marah kepada orang yang cerca, cela Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada masalah. Tapi bila marah ni yang dicela, bila kita ikut arah kepada marah kita, lalu kita buat apa yang Allah SWT larang. Kadang-kadang kita baca surat khabar. Nah, kes pembunuhan. Lepas dia bunuh, lalu dikerak pula 18. Lepas kerak 18, kena malik dia bakar pula. Nah, dia bakar, kena malik dia waksuk pula. Buat singgang pula. Nak khabar sebab apa? Dah habis marah dia. Walaupun tuang badang tu mati tau. Marah dia dah habis. Nama oleh dia, apanya, tikang pula. Nah, tikang pula kena malik bukan tikang sekali. Sapa 18 kali tikang. Marahnya. Nak khabar marah, tak marah. Nah, nak khabar, itulah sifat marah. Yang bila kita ikut arah, maka kita akan binasa. Dipanggil nafsu syahwiyah al-ghadabiyah. Nafsu syahwat marah. Jadi berhajat untuk kita, kita kawal juga, kita mujahadah. Saya sebut tadi, atas muka dunia ni, nafsu kita ada 3 jenis. Nafsu syahwiyah al-batniyah, nafsu syahwat perut. Yang kedua, nafsu syahwiyah al-farjiyah,
nafsu syahwat kemaluan, dan yang ketiga nafsu syahwiyah al-ghadabiyah, nafsu syahwat marah. Ha, ini di antara jenis-jenis nafsu lah yang Allah SWT jadikan ada dalam diri kita, yang perlu untuk kita mujahadah. Baik. Jadi bila menyebut berkait dengan tajuk perbincangan kita pada petang ni, berkait dengan ikhlas dan kesan pada tauhid. Ikhlas tanda tauhid yang benar. Tajuk kita lah dari sudut ayat dia, susunan ayat dia. Baik. Jadi hadis yang saya sebut tadi, saya nak huraikan, antaranya disebut Allah SWT. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Disebut, fa'innal muradu bil makarih huna. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang nafsu dak berahi, dihiasi di neraka, dihiasi ke jalan ke syurga, perkara-perkara yang nafsu dak berahi, dan dihiasi ke neraka perkara-perkara yang nafsu syahwat berahi. Baik. Maka disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang tidak disukai dalam hadis ini ialah apa-apa sahaja urusan yang menuntut seseorang untuk melawan nafsunya demi melaksanakan hal tersebut ataupun meninggalkan sesuatu hal yang lain, seperti melakukan ibadat dengan ikhlas dan memelihara ibadat tersebut. Jadi nak buat ibadat dengan ikhlas ni satu perkara yang berhajat pada mujahadah nafsu. Antaranya, selain daripada nafsu kita, antara gangguannya adalah syaitan. Ini di antara musuh orang beriman. Selain daripada nafsu, dia yang paling besar, kemudian syaitan. Kemudian antaranya orang kafir, orang munafik, orang yang dengki dengan orang-orang Islam, orang beriman. Baik. Jadi, nak buat sesuatu ibadah, berhajat pada mujahadah. Berhajat pada mujahadah. Saya sebut dah tadi. Kemudian, bila kita buat ibadah tersebut, berhajat pada mujahadah pula. Antaranya mujahadah untuk kita jaga niat kita. Kerana sebagaimana saya sebut tadi, antara sifat manusia, dia suka akan pujian. Dia suka orang puji dia ni banyak harta. Dia suka orang puji dia ni banyak ibadat. Dia suka orang puji dia ni suka sedekah, suka baca Quran. Ini sifat manusia. Maka ni berhajat pada mujahadah. Maka hari ini kita nak sebut pada petang ni, bagaimana kita nak melawan penyakit hati yang ada dalam diri kita, iaitu penyakit riak. Lawang kepada ikhlas. Saya ambil di sedikit pada petang ni daripada intipati kitab syarah kepada kitab Ikam, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi saya nak sebut satu hikam yang disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi sebut apa? Dia kata, rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika, rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaika. Maksud dia, rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika, kadangkala riya itu masuk pada diri engkau, min haitsu la yanzuru al-khalqu ilaika, di tempat di mana manusia tidak melihatmu. Bila sebut riak-riak ni, daripada perkataan yaro, ro'a, yaro. Maksud dia ro'a, kita biasa dengar hadis kalau ustaz-ustaz ngajar di masjid surah, man ro'a minkum munkara fal yughayyiruhu biyadih. Ro'a apa? Melihat. Barang siapa yang melihat akan kemukaran, kenalah dia ubah dengan tangan dia, dengan kuasa. Baik. Jadi riak-riak ni perkataan ro'a tu, iaitu seseorang dia buat ibadat kerana nak tunjuk ke orang. Nak suruh orang tengok dia seorang yang kuat ibadat. Nak suruh orang tengok dia seorang yang bagus seumur mari majlis ilmu. Nak suruh orang tengok dia ni hebat bercakap. Nak suruh orang tengok dia ni banyak baca Quran, banyak zikir, banyak selawat, banyak puasa, banyak bangun malam. Ikutlah. Tu riak. Dia buat ibadat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka bila sebut riak tadi, kita buat ibadat dalam keadaan orang tengok kita. Cuma disebut dalam apanya hikam kita yang saya sebut tadi, hikam Ibn Athaillah ni, dia kata apa? Kadangkala riak itu masuk pada diri engkau di tempat di mana manusia tidak melihatmu.
Maksud kata sebagai contoh mudah, kita bangun pada waktu malam. Bangun buat ibadat apa semua. Nak bangun tahajud apa semua. Orang tak tahu pun. Dan kita pun duduk khabar korang. Kita pun duduk khabar korang. Kita buat ibadat. Kita bangun malam apa semua. Tapi boleh sahaja kita buat ibadat tu dalam keadaan riuk. Maka inilah muhasabah. Munasabah lah. Disebut penyakit riuk ni dia sangat aluh. Diumpamakan seperti seekor semut yang hitam. Di atas batu yang hitam. Di malam yang gelap. Nak khabar apa? Sangat sulit. Sangat sukar untuk dikesan. Penyakit riuk. Nah? Dan antara sebab tu, ulama' dia membahagikan, setengah ulama' membahagikan riuk ni kepada tiga jenis. Nah? Riuk ni. Yang pertama, riuk yang besar. Dia kata. Riuk yang besar. Guna riuk yang besar ni? Seseorang yang mana dia beramal ibadah, yang mempunyai niat kerana makhluk. Kalau bukan kerana tak ada makhluk tu, maka dia tidak akan beramal dan tidak beribadah. Sebagai contoh mudah. Katakan di mari sejik. Di mari sejik, asal dia tak mayang pun sunat apa semua. Nak sunat qabliyah ke sunat badiah ke, tak mayang pun. Tiba-tiba, katakan kebetulan, sultan ada belakang. Dia tak sedar pun. Tak sedar. Tiba-tiba, ada sultan belakang. Lalu lepas daripada Tok Bila Komak, Tok Bila Azam, dia pun bangun mayang. Asal dia tak pun mayang pun. Tapi dia bangun mayang sebab apa? Sebab ada sultan belakang. Dia pun bangun. Rokok lama, sujud lama, siap baca kunut nazilah kena walai. Asal malah pun mayang. Jadi dia bangun semayang tu sebab apa? Kerana sultan ada belakang. Maka ni riak yang jelah. Riak yang besar. Hak ni mudah nak nampak. Dan riak ni benda dalam hati. Sebab tu kita tak boleh nak menghukumkan seseorang tu riak. Cuma kita boleh pesan antaranya para salafus salih, mereka menyembunyikan amalan mereka semampu yang boleh. Menyembunyikan amalan semampu yang boleh kerana nak jaga hati daripada penyakit-penyakit hati seperti riak, unjuk dan seumpamanya. Kita pada hari ni, pas daripada terawih tulis dan terawih 20. Buat status Facebook. Pergi buat umrah. Ambil gambar. Selfie. Kena balik batal tawah dia. Dia selfie. Tengah tawah dia selfie. Dia selfie dia paling. Bahu kiri dia sepatutnya mengadap ke arah kiblat. Kaabah. Tiba-tiba waktu dia selfie dia pun paling. Dia paling. Dia tak cukup syarat tawah. Macam semayang. Jadi menyebabkan jadi gosok. Boleh jadi rosak ibadah. Kalau kata orang, saya niat nak suruh orang contoh saya je. Mari Mekah hashtag. Saya sedekah ni ambil gambar. Niat nak suruh. Nak suruh orang ikut saya je. Kalau benar niat tersebut, alhamdulillah. Tapi nak jaga niat tu susah. Orang pun pujuk, bagus dia. Bagusnya dia pergi Mekah sama. Bagusnya dia sedekah sama. Jadi benda tu yang perlu kita jaga. Tu berhajat pada mujahadah. Baik. Cuma sebagaimana saya sebut tadi, ikhlas-ikhlas ni ataupun riak ni benda yang tersembunyi dalam hati. Tersembunyi dalam hati. Sebab tu kita jangan hukum seseorang berdasarkan pada zahir. Contoh katakan AJK masjid kita. Masjid kita kumpul sumbangan, kemudian dia pun bagi sumbangan kepada fakir-fakir miskin sekitar bandar sekitar Kuala Terengganu ni. Lalu ambil gambar masuk dalam Facebook masjid. Kita pun komen bawah. Orang tengok, dia ikhlas. Kita kata. Kepala dia JK Masjid. Tengok, dia ikhlas. Dia bagi sedekah, ambil gambar. Tu tanda benda. Tanda hati kita kotor. Sebab apa hati kita kotor? Kerana kita telah bersangka buruk terhadap orang-orang lain. Benda dalam hati ni, benda tak tahu. Sebab tu kita sebut, bila belajar ilmu tasawuf ni, kita tengok siapa? Tengok kita, nak baiki kita. Bukan kita nak ukur orang. Cuma saya sebut tadi para ulama', para salafus soleh, mereka berusaha semampu yang mungkin untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Tapi tidak semestinya bila buat amal soleh dalam keadaan orang tahu dia riak. Bahkan kalau diniatkan untuk orang ikut dan seumpamanya, maka boleh pahala pula kot lain. Pahala orang ikut dia apa semua. Okay, baik. Jadi wallahu alam.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kata orang tu hari maklumat lalu.
2: Oh, maklumat lalu.
1: Oh, Kak Cik, kenapa sembong ni?
2: Macam mana? Macam mana?
1: Macam mana apa yang berlaku ni?
2: Ikan berapa sekilo?
1: Apa yang bersimbung? Apa yang bersimpul?
2: Makin terbelit.
1: Terbelit kami.
2: Kita buka aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2:10 minit petang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, lama. Nak panggil jabat, bang. Rendah sikit pakai buat api.
1: Awak tengok makin tinggi kan,
0: cik? Esok lagi, ya, dia. Nak pakai usul, dia.
1: Mungkin tak mau pulak, cik.
0: Lama nak cuti, bang. Dah agung lah kita. Terima kasih, Dija. Dija ceria hari ni.
1: Ceria
0: hari ni. Baju merah hari ni. Baju merah, Dija. Semangat, ya.
1: Dia pun takut nak tubik. Takut jalan jeng.
0: Dija semua takut ni. Luar konti pun dia takut. Dia takut bunyi bising kata. Saya jadi takut kat cik kata.
1: Bunyi bising dia takut eh.
0: Baik bagian nombor. Bang sihat bang?
1: Ya, sihat alhamdulillah.
0: Raya haji semua okey alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Banyak kat cik dapat daging.
0: Syukur dengan rezeki Allah Ta'ala bang. Okey baik. 2:11 dah kita bang.
1: Ya.
0: Yeah. Macam-macam hari ni hari Selasa dah. Hari ni hari Selasa dah.
1: Awak dah fikir-fikir tadi. Ada silam budaya dah hari ni. Ada silam budaya dah hari ni.
0: Tak ada bang. Silam kaki pun tak ada bang.
1: Ya.
0: Tak ada. Tak ada bersilang-silang.
1: Silang kaca pun tak ada kaca ini.
0: Tak ada orang. Okay. Ramai lagi. Kak Cik tengok pun kereta banyaknya orang. Pelik luar saja tu.
1: Dah balik lagi dah.
0: Balik lagi sebab ni kan cuti sekolah.
1: Dia habis-habis tu. Sebab dia cuti buka sekolah minggu depan
0: lah. Buka sekolah minggu depan. Jadi anak-anak orang cuti. Jadi dia dah mahu ayah ni cuti juga. Jadi cuti sekolah ni tengoklah anak-anak teh. Bimbang juga wang. Takut ginilah. Takut main-main hot pagi-pagi lah wang. Ni tak jalan ke apa. Main sungai ke apa. Tengoklah lah. Bukan mak ayah kerja wang. Hot kerja. Kadang-kadang anak ni kita duduk motok ke. Tinggal kakak kat lung abang lung ke apa. Pesan sikit lah anak-anak kita dah. Bimbang wang. Okey, jadi hari ni ada situasi yang menantikan situasi bang. Okey, situasi ni Kak Cik rasa mungkin ada pernah berlaku pada demo mungkin
1: ni,
0: tak?
1: Ni cerita benar ni. Ni kisah ni saing Kak Cik
0: lah. Ada kisah Kak Cik ialah. Kadang-kadang tapi Kak Cik rasa ada situasi orang macam ni. Ada situasi gini lah. Ini situasi anak wanok.
1: Anak
0: wanok ni bukan adik-wadik eh. Adik-wadik lain. Ini bukan adik-wadik, anak wanok. Maksudnya ada wanok ni sepupu sepapak. Sepupu sepapak. Kira dekat juga.
1: Sepupu sepapak. Gini, bang. Ipa dua ke mana?
0: Sepupu sepapak ipa dua. Mok darah boya. Siapa jadi boya, bang?
1: Darah.
0: Bukan awak. Bukan boya. Awak naga. Bang. Okey, jadi sepupu sepapak. Bukan adik-beradik eh? Bukan. Okey, jadi cerita gini. Jadi kita dengan sepupu sepapak ni, kita rajin lah minta tolong dia. Jadi nak jadi ceritanya, bang. Jadi mungkin sebab kita minta tolong, jadi banyak jugalah dia berjasa dengan, nak kata berjasa, kita banyak minta tolong dia. Jadi dia ni pula wang buat harta kita macam harta dia. Maksudnya kereta kita macam kereta dia. Berbulan-bulan pinjang. Lepas tu gimana-mana
1: dok kabur. Siap boleh tukar ni. Tukar cermin.
0: Cuma dah tukar pelik je. Lepas tu nak rakyat cerita gitulah lebih kurang. Lepas tu pinjam duit, kadang-kadang bayar dok bayar. Lepas tu kadang-kadang duduk rumah kita pun macam tak
1: dia lah.
0: Macam seolah-olah macam gitulah. Macam wak hati dia lah lebih kurang gitulah.
1: Dibebahlah duduk
0: dalam rumah situasi tu. Ni kita rasa macam kalau awak selesa tak?
1: Itu selesa kak cik. Awak selesa kalau macam contohnya.
0: Kalau kak cik punya kereta awak berbulan-bulan awak selesa tak?
1: Dok selesa.
0: Dok selesa.
1: Dok selesa.
0: Okey.
1: Sebab masalahnya kereta awang ni lebih kecil daripada kereta kakcik.
0: Asyik baik ada alasan yang kukuh. Kita dah buat seorang ke depan.
1: Kalau.
0: Berani dia haka. Jadi bang, dalam situasi gini, jadi mungkin ada dok selesa, kita rasa dok selesa. Kalau ada wadik lain sikit bang. Sedang-sedang. Ini sedang-sedang juga. Tapi itu pun kita rasa lain. Bukan nak berkira sebenarnya. Tapi kadang-kadang dia ada istilah common sense bang. Kita faham-faham sendiri. Jadi situasi gini, jadi apa yang patut kita buat? Kalau A bersabar je lah.
1: Sabar.
0: Ikut dia lah yang nak pinjam ke apa, bersabar bukan orang lain, sepupu sepapak. Tapi kena ingat abis-abis kereta ke apa ke, kerja apa-apa, kita bertanggungjawab bang. Okey, A sabar je lah. Sabar tak sabar, tak tahu sampai bila. Kalau B
1: kita kabur je.
0: Kabur terang. Masa hati bang.
1: Tak apa, tu terang je lah.
0: Okey. Dan kalau C mungkin dia ada pilihan lain. Mungkin ada yang pernah ada pengalaman gini. Jadi boleh atur kat WhatsApp 010-3432 atau boleh telefon laluan 6235-330
1: 6238-330.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Sempit bertimpuh, lega berluncur. Maksudnya, menyesuaikan perbelanjaan dengan pendapatan. Contoh ayat, kerajaan menggesa rakyat supaya berhati-hati mengatur kewangan pada masa inflasi sekarang. Bak kata, sempit bertimpuh, lega berluncur.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Okey, baik, wang kita ni pukul 2:26 minit petang. Jadi orang tanya kena banyak ni wang. Kita pun nak pesan jugalah yang nak balik. Mungkin nak balik dah sebab kalau di kita hari ni di Terengganu, kita start kerja 2 hari ni. Kalau alik Pantai Barat tu ke Kuala Lumpur ke alik Nur Kawang, hari ni tak kerja lagi.
1: Masih cuti lagi lah.
0: Takut nak balik petang ni ke esok lusa, hati-hati dalam perjalanan ya.
1: Dan juga mungkin orang kenapa saya di Pantai Barat tu dia ambil kesempatan untuk cuti 2 hari lagi tambah kan duduk. Duduk di Terengganu kita ni dah habis lagi jalan ni kacik di benda-benda ni pasar payang dok beli ni lagi dok beli tu lagi
0: banyak lagi dok
1: beli lagi itulah yang tambah
0: hanya beli tikus saja ni kacik awang
1: tikus saja
0: puyuk dok beli lagi ni banyak beli tikus kuang saja tu. Nak royak buihnya. Batik-batik dah beli lagi. Rezekilah ke peniaga-peniaga di Terengganu. Betul orang mari Terengganu ni, orang luar mari Terengganu ni, janganlah pula kita katuk harga parok sangat.
1: Ada benda saing awang juga kabur dia kata kat cik dah. Pergi beli makan apa-apa pagi kat cik. Mahal kat cik.
0: Yalah.
1: Oh, dan dok harga nasi apa dia dikabur nasi
0: dia mahu nak kena bar. Dia tak tahu kita orang Terengganu juga kata mama.
1: Terengganu kita pun kena juga.
0: Ya, tak boleh lah gitu kan.
1: Siapa 7 jam 8 eh, menaik 7 jam.
0: Bukan sayang wah, tapi mak ni berdoa sangat gitulah ya. Jadi itulah kita beringat belakalah hak mana bawa kenderaan kereta banyak ni, jangan laju-laju sangat, slow-slow sangat, kalau mengatuk tu bergetilah dulu basuh-basuh muka ke apa wah dah. Okey. Tadi situasi tadi kita ada WhatsApp ni wang. Kita baca WhatsApp dulu tu kita khabar mula deh.
1: Okay.
0: Kita ada WhatsApp daripada Ajra. Awang baca wang.
1: Ajra mahu baca wang. Ajra katanya salam kacik awang katanya sama petugas Jiji Oki Guan negara kita. Saya pilih B. Tapi dok khabar. Kenapa pilih B?
0: Kalau boleh khabar lah sebabnya. Dia pilih B tu maksudnya dia khabar terang-terang. Kadang-kadang nak khabar terang-terang ni main anuk-anuk ni takut kadang-kadang putus haris apa wang. Kadang-kadang Jawa kita terima juga ya. Kena fikir panjang. Okey, tapi Ajlan Mawar Jawali kata itu mungkin keputusan dia nak kata wang ni wang. Okey, dia kata baik nangis masa ni kat cik. Oh, mungkin nangis takut nangis kemudian hari wang. Kalau awak situasi gini wang ni wang.
1: Awang kalau tu terang kat kacik, biarlah nak orang ada pun.
0: Kalau kacik pindah rumah lah, bang.
1: Kacik tak apa, kacik banyak rumah.
0: Rumah orang.
1: Rumah ni ada, kang.
0: Rumah api dia. Baik, kita ada Kimi.
1: Kacik mana?
0: Kalau kacik ni, kacik nak kata A dok, kacik rasa C. C tu mungkin kacik guna orang tengah, bang.
1: Orang tengah
0: dok kira guna situasi tapi kat
1: lain ya.
0: Broker. Tok Perahaya tu pun broker.
1: Menteri Farah ke kat teh?
0: Mana?
1: Broker.
0: Oh, dua orang tu. Oh. Farah ni broker mah. Kat teh ya.
1: Sayang.
0: Tu kena. Aduh dah. Sembuh kawan tu tengah makan. Kimi Batu Akhir kata semangat kau kat cik. Awal-awal lama duduk ke udara. Banyak hari bersama dengan cik dia dengan mak. Ya. Tak apalah Mi. Ya nak buat guana. Awal dengan kat cik pening kepala. Makan daging ke benda. Ha kata. Mengupak kan. Ya ngupak kata. Dia kata mu broker. Mu. Tok Perahir nasi ayam tu. Dia tak ada di Johor Bahru kat cik abang-abang ni. Oh, Johor Bahru dah balik eh.
1: Hati-hati ni.
0: Kata tambah. Soto ayam kat cik. Mu jangan tinggal kata. Dia kata ada Johor ni jalan-jalan cuti sekolah beli jiwa orang rumah duduk mengajar duduk rumah je bagulah Kimi ni. Inilah tu lelaki pilihan ada eh.
1: Yeah.
0: Dia kata nyanyi cukup. Ni doktor cari telur pindang nak balik Terengganu. Benda kalau telur pindang ni tak ada tempat kita. Kalau situasi petang ni Kimi akan pilih B terus terang je. Kebanyakan orang gitulah dia kata pinjam orang benda buat senyap aku sedak guna macam harta sendiri. Nak berasa hatilah Kimi kata tapi Mi ni waris Mi. Waris bukan kawan ni, waris maksudnya sepupu sepapak. Dari rosak baik terang-terang je. Dah rosak tak guna dah baik pakai piti kita nak mengaku pula ya tu. Jadi Kimi dengan Ajra dia kata terus terang B. Okey, baik.
1: Kacik memang pilih apa ni C. Bagi orang broker lah, orang tengah lah.
0: Kacik broker mungkin akan guna kakak dia.
1: Guna katil eh. Oh, katil kalau guna
0: ataupun
1: ni.
0: Ataupun guna awang lah. Sebab satu hari satu peribahasa lah. Aduh. Orang
1: satu hari sama banyak. Satu hari satu koyak lah kacik eh. Bubur mana? Bubur tutup
0: mana?
1: Bubur tutup makan. Ini katil kat bawah apa?
0: Benda katil. Suka katil. Bubur tutup makan. Bubur ada juga jual. Oh, tuk-tuk makan. Ha. Dia buat apa kalau Kak Acik dengan awak nak makan kat atas?
1: Ni untuk tuk-tuk je lah.
0: Oh, tuk-tuk je boleh makan bubur kan? Okey, tu Kak Acik tahu pun.
1: Kita dah tuk lagi Kak Acik.
0: Tuk-tuk itu je. Okey, jadi yang nak telefon boleh tapi yang takut bukan benda orang.
1: Ha, nak telefon boleh lah.
0: Okay, kita kabur semula.
1: Okey.
0: Hari ni ada situasi.
1: Ada,
0: tidak kena mengena dengan yang hidup atau yang mati. Tapi mungkin cerita ni ada kena-kena dengan Dema. Mungkin Dema ada penyelesaian sebelum ni. Ataupun boleh bantulah saya sobat kita yang bukan terjerat ada dalam situasi gini lah. Di situasi gini. Ini bukan adik-beradik. Tapi anak-anak.
1: Sepupu-sepapak.
0: Gitulah wari-wari kita. Kita pun pernah minta tolong dia. Tapi minta tolong tu, minta tolong seadanya lah. Faham tak, Wang? Minta tolong. Kadang-kadang beki-beki tu ini, sepupu-sepapak kan?
1: Yelah.
0: Okay. Lepas tu, dari time dia, dia pun macam minta tolong kita juga. Tapi minta tolong kita tu, dia guna macam dia buat hati, macam buat hati kita macam hati dia. Faham tak? Guna kereta kita dalam jangka masa yang lama. Lepas tu buat rumah kita macam rumah dia. Lepas tu macam pinjam piti kita. Sepupu-sepapak. Okay, jadi dalam situasi ni, kadang-kadang bila kadang-kadang kita rasa macam, macam dia orang
1: We betih nak berha.
0: Maknanya macam yang panggil tu maaf sikit tau. Jadi kita rasa pun kita tidak selesa dalam situasi gini. Nak buat lagu mana? Dia telah mati mau ayat tu orang. Ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut dia benarnya orang. Buah sikit tu rambut dia orang.
1: Rambut dah tahu. Buat air lah.
0: Dia baik bukan tiga budak juruh tu. Rambutmu lah.
1: Oh, rambut abang lah. Tapi Kak Cik, menurut hok yang kawan Kak Cik ni, kawan-kawan ni, dia kata hari tu sehari Kak Cik, dia pinggang hok mahal sekali Kak Cik. Hok mahal sekali memang dia letak suku tu.
0: Dia nak pinjam pinggang eh?
1: Bukan nak pinjam Kak Cik. Dia memang kalau makan pinggang tu hari-hari tertentu saja. Hari kebasaan ni makan.
0: Tuar rumah duk makan pinggang.
1: Hari tertentu.
0: Tuar rumah beli makan pinggang, awak beli sabung tu.
1: Ya.
0: Bukan sabung kan you benda pinggang kan?
1: Lepas tu hari pinggang yang mahal tu hari kebasaan lah dia makan sekali. Hari benda apa? Hari bersorang lah. Macam contoh hari kebasaan. Hari Bali aja dia makan. Tu. Tapi mulai ada hok yang duduk macam ke hok yang awak macam ke sepupu-sepapak dia ni. Ambil pinggang ni selama ni makan hari-hari Kak Cik. Jadi tuan ni kelik-kelik. Jadi hati dia macam hati dia jugaklah.
0: Mungkin gini, mungkin sepupu-sepapak ni dia berasa gini kot, dia rasa dah lama ni aku tolongmu. Jadi dia mengharapkan jadi, tapi kadang-kadang kita ni dia macam biar kata orang tu kadang-kadang biarlah berpada-pada lah tak. Jadi dalam situasi gini, jadi kalau dia dalam situasi gini nak mana? Kalau sabar je lah.
1: Sabar.
0: Ikut dia lah.
1: Nak senyap. Tapi sampai bila Kak Cik nak senyap?
0: Tahu lah. Kalau B?
1: Kalau B, kita betul-betul terang.
0: Kabur dia agak lah. Kalau dia berasa hati lah.
1: Tapi
0: kalau putus waris, bang.
1: Masalahnya, awak rasa kalau nak betul terang ni, rasa-rasa ni, tak apalah. Aku guna sekejap je. Kan? Aku hantar balik.
0: Kalau dia boleh terima gitu. Kalau je ni, tu je pasal yang tak faham sikit. Takut adakah malepas tu, nampak kita mucus sedepa ke apa kan. Tak kira. Kalau si mungkin dia ada pilihan si.
1: Pilihan lain tau. Okay. Ada panggilan je.
0: Ada panggilan tadi ada. Boleh telefon mula. Faham tak cerita kami ni? Situasi kami ni. Faham tak? Okey. 6235-330.
1: 6238-330.
0: Baik. Kita ada WhatsApp.
1: Okey. Kita ucapkan terima kasih.
0: Mocik pulau rusa ke bom dia lah?
1: Mocik pulau rusa tengah katanya duduk tengok.
0: Jalan depan rumah mocik.
1: Iling-iling katanya tau.
0: Depan rumah dia jeng.
1: Depan rumah dia jeng. Dia duduk sekarang duduk iling-iling ni. Nak tubik pun gitu.
0: Sungai jeng dok
1: sungai. Sungai dok
0: tau.
1: Tengoklah sungai dia benda terkapung dok tu.
0: Pak ada panggil lah bang. Kita ambil dulu lah ke mana. Lagi kita baca makcik dah.
1: Okey. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Apa khabar cik dan kawan?
1: Baik, alhamdulillah. Z ke? Z ke ni? Ke piye?
0: Okey, Z. Kalau dalam situasi tadi, apa pilihan Z?
2: Pilihan B.
0: Berterus terang.
1: Kenapa? Yeah, kenapa?
0: Cuba-cuba kabar alasan ni sebab apa sih?
2: Sebab dia ada bermasalah ni, jangan dia pedang di hati. Kita tengah-tengah duduk cuma mati lalu. Apa masalah kita tu jangan pedang lah.
0: Dia kalau ni mai wari-wari kata Allah mu berkiranya aku nak pinjam kereta mu aku gini. Ha kan mai wari buat mai sedara wari-wari ni dia hot sikit sih kalau kawan-kawan saya sayang.
2: Kalau wari-wari ni. Cara penipat pendapat Z lah. Kalau lain tak boleh-boleh. tadi ni dia peduli kat apa orang kata, kita buat, kita fikir aku jadi ke depan.
0: Gitu deh.
2: Biar rasa raja rimah kau pun kita jangan fikir je, kita hok kita je. Dan cakap ni Allah tu tengah lepas mata dia je dengan dia berusaha je.
0: Okay.
1: Kau contoh, kau contoh ayat kalau hak yang tu nak kau orang negeri eh.
0: Ha,
1: kau orang
2: sini kita kita bahas lah kata sekali ni sangat sangat ada hamus kau. Apa gitu.
0: Okey.
2: Kalau kita jaga rasa kita boleh pengurangan menghasi kita kita
0: maknanya kita kita pun diplomasi lah, maksudnya kita cara kita kabur ke dia tu pandai-pandai lah, jangan keras sangat gitulah eh.
2: Ya, lembutkan hati jangan
0: keras. Baik.
1: Jangan keras lah.
0: Okey, baik, terima kasih Zee. Dalam perjalanan Zee. Ah, nak ujang? Macam kita Kuala pun nampak gitu juga ni, nampak ni. Macam macam Johor sikit. Ya, ya, baik. Terima kasih Zee. Assalamualaikum. Salam.
1: Makcik pula rasa yang kata tadi ni oh dipilih B juga kakcik. Okay. Berterus terang katanya minta barang kita dulu, minta barang kita kalau dia pinjam lama sangat. Oh, dah kira lah waris ke ni, kalau nak ni lama sangat ni katanya. Kalau lama sangat lah adat kena jaga.
0: Sebab kadang-kadang kalau semua orang fikir macam kita, senang bang. Semua orang ada common sense, senang. Ada orang ni dia tidak ada common sense, faham tak bang? Macam raya baru ni, raya baru ni boleh tahan sikit. Raya haji, raya Aidilfitri.
1: Pinjam barang ni ke? Barang kacik ke?
0: Dia duduk bang, daripada Zohor sampai garik bang. Silang panggung.
1: Tengok silang budaya
0: rumah kakcik lah.
1: Silang panggung, silang budaya.
0: Silang budaya ahad dengan satu lah. Boleh tahan lagi. Silang panggung. Ambil sofa ke main makan kuih depan tu.
1: Oh, dua makan kuih.
0: Warih.
1: Ni pendapa remote TV ikut pandari ya, nak tengok salah orang.
0: Kita bukan nak marah lah. Kita pun nak berehat juga. Itulah ibarat. Contoh tu. Tapi kita tak marah. Yelah. Nak marah.
1: Tapi sabar. Okey.
0: Okey. Lagi. Kata komen juga bang.
1: Kata
0: kabar degek je kak cik awang. Zaman ni orang tak faham dah guna dah peribahasa kacang pak malau kacang berlipat dah guna dah kata ya. Kabar depan lalu senang.
1: Kabar depan.
0: Tapi kak Atih dia kuat semangat wang. Kak cik ni bukan takut mudah, takut orang berasa hati wang. Tak boleh wang.
1: Kita kadang-kadang tu tak boleh juga kak cik, sebab kita ni takut kita yang merana kak cik. Kalau kita duduk pendang. Bermakna kita tengok klik
0: takut dia kata kena berkira wah. Takut dia temu dengan anak-anak berkira.
1: Kira-kira kenapa dah pinjam.
0: Tapi kita fikir orang sok morok. Kita fikir pun pasal kita.
1: Yelah.
0: Fikir tak pasal kita.
1: Itulah.
0: Lepas tu kat mana kat mana?
1: Kat mana
0: komen kat tu?
1: Kat mana kan di sini? Kat mana kata salang dua tu nak pergi kedai ni? Nak pergi kedai kat Atik.
0: Takut tak ada lagi. Ada dah. Atik buka dah. Kata tak ada kok.
1: Kata tak ada lah.
0: Kedah ada.
1: Bagi Kak lah, kalau situasi gini ni Kak beritahu je perkara yang betul.
0: B. Walaupun wagi eh. Okay, kita ada panggil lah bang.
1: Okay, panggil lah kita. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ni eh?
1: Pak Usuk ke?
3: Ya, Pak Usuk
0: kita. Alhamdulillah. Makan nasi dah. Doagi
1: marilah. Kita doang makan nasi marilah sama. Bawa daging sepinggang.
0: Adalah. Okey, kalau Pak Usuk sendirilah. Pernah dengar situasi gini. Dia kalau saing rodong boleh tahan lagi. Kalau main waruh-waruh ni kadang-kadang kita naik segang juga. Kita kalau nak cakap-cakap kan takut. Gitulah. Kan Pak Usuk kan. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia buat macam agak harta kita macam harta dia ni, kadang-kadang kita rasa macam rimah sikit. Dok selesa lah kan. Okey. Jadi nak buat ni kalau Pak Usuk. Kita ada A, B atau C. Mungkin ada Pak Usuk
1: pilihan
0: ada
1: pilihan sendiri.
3: Pilihan Pak Usuk B.
0: Terus terang juga.
3: Saya betul terang tu dengan berkata lah.
0: Cara dia. Cara guana tu cakap apa Pak Usuk? Atau WhatsApp ke, nak telefon ke, jumpa mata ke guana Pak Usuk?
3: Saya panggil dia.
0: Panggil dia.
3: Panggil dia. Lepas ada tu saya jumpa mak ayah dia.
0: Okey.
3: Saya cakap dia tu tak nak gini. Dia kata okey tak apa lah ya tu. Tunggu lama juga tunggu tu.
1: Okey, tak apa lagi ni, roger and out lah kita.
0: Kalau macam contohnya macam dia macam lepas Pak Usuk kabur tu, dia macam agak lain dah dengan kita.
1: Kendor sikit lah.
0: Bukan kendor lah. Dia macam jauh dengan kita. Macam jauh dengan kita. Guana Pak Usuk?
3: Ha, bukan ya, bukan kendur, hijau.
1: Ah, lepas tu?
0: Kalau dalam situasi guna oleh kerana
1: kalau kita jawa gitu kan ni.
0: Jadi kita dok sedak juga bosok lama ni molek-molek ada dengan kita kan. Jadi kerana kes kita dok kabo salah. Kalau dok kabo you ada reti bosok salah juga ni.
3: Tapi ke kabo ke warga dia? Dia jatuh warga dia saya dok tahu. Okay. Kata, dah lama sangat saya kata. Gini-gini bayar-bayarlah kata. Sama juga
0: kalau kebayar. Yelah. Maknanya ini kisah benar ke Pak Usuk?
3: Ya.
0: Oh, kisah Pak Usuk benar. Tapi
1: Mak ni berhutang ni Pak Usuk tau.
0: Ni berhutang. Dapat tu dari segi hubungan gua dengan warga Pak Usuk jauh tak?
3: Kadang dia saya tegur dia jawab. Kadang dia tak jawab.
0: Tapi dok sama macam dulu lah?
3: Ada lain
0: dah. Ya, itulah kesannya. Tapi kadang-kadang nak kata gua ni Pak Usuk kita minta hak kita kan. Kita mempertahankan hak kita, ya tak?
3: Yelah.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Usuk. Semoga dipermudahkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
1: Awak tengok lipat kain. Macam adik Amba tu, rajin tu, suami Misali ni. Ya. Yeah.
2: Lipat kain warna doktor tu.
1: Yang serik lipat tu, jangan mecok. Kalau benda, kalau sengit sikit lipat kain, dia sengit dah apa, jangan kain tu sengit. Dia bertemu lah.
0: Petang yang penuh keceriaan, bersama-sama Kak Cik dan Awang. Dalam Gigi OK, Gua Negamo orang kita.
1: Okey Wang, kita 2:52 minit petang. Terima kasih yang menyapa kita di live TikTok dengan FM. Kita ada Papa Kor, kita ada Uding,
2: kita ada
1: Zahara, Ika Rosa.
2: Terima kasih semua. Ika Rosa ya. Okay. Zahara semua.
1: Hari ni kita Kak Cik Ngawang di situasi. Dengar jelas Kak Cik Ngawang dia. Okey, situasinya gini. Ini kisuhan Wano. Anak wanak sedara mara lah. Bukan anak adik wadik. Bukan adik beradik ni. Ini sedara mara dah. Sedara mara. Kesannya gini. Jadi kita ni gemari jugalah dengan wargi kita ni. Dan dia pun pernah tolong kita. Cuma dia pun ada minta tolong kita. Cuma dia minta tolong kita ni lain macam sikit lah. Maksudnya, dia buat harta kita ni macam harta dia. Maksudnya, macam pinjam kereta kita kadang-kadang sampai ke berbulan-bulan. Lepas tu, benda kita pun segan juga nak suruh atur, tanyalah. Maknanya bila boleh atur, dia kata esok. Lepas tu, dia pinjam lagi. Pinjam piti kita pun kadang-kadang baru tanya, baru kadang-kadang bayar, kadang-kadang bayar. Jadi, maksudnya, dia buat macam ni?
2: Macam harta dia lah.
1: Macam harta dia gitu lebih dia. Kurang. Jadi kita rasa macam sedikit dok selesa lah kan, betul tak? Dia pun pernah tolong kita, tapi kita dok lah melampau-lampau kata-kata minta tolong dia.
2: Macam mengambil kesempatan lah.
1: Kalau tengok macam situasi, macam mengambil kesempatan, tapi dalam satu hal anak-anak tu kan nak berkira katanya. Okey, jadi dalam situasi ni apa yang patut kita lakukan? Kalau bersabarlah, sabar je. Tunggu dan lihat.
2: Kalau B pula, kita betul terang je lah.
1: Okey. Kabar. Maksudnya kalau kita rasa macam maknanya boleh tak? Atulah kereta boleh tak? Macam bayar lah maknanya. Main dengan anak-anak ni susah sikit. Dan kalau C, mungkin dia ada pilihan sendiri. Guna orang tengah ke? Okey. Baik. Jadi nak komen di live TikTok pun boleh. Okey. Terima kasih yang tap-tap screen yang share one deh.
2: Terima kasih.
1: FM semua. Underscore.
2: Terima kasih untuk Papa Kau juga deh.
1: Okey. Terima kasih. Okey. Hai, Mekna. Kita ada panggilan, Wang.
2: Okey, panggilan kita ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Abang Haji.
1: Ya, Abang Haji.
2: Abang Haji ke? Warna, ada bass. Yes. Suara.
1: Macam gitar bass.
2: Kuat makan daging.
1: Aduh, jaga cucu lah ni. Apa dia?
3: Kuat makan daging naik ke style dia.
1: Oh, jangan. Jangan makan sikit-sikit dah lah. Esok pula.
3: Kalau gigi dah ada apa.
2: Celah gigi?
1: Kenapa?
3: Makan sikit-sikit lekat celah gigi dah.
1: Sikit-sikit lama-lama kenyang. Okay. Abah Haji pula dalam situasi gitu, Abah Haji. Sebab dah kena main waruh-waruh ni Abah Haji, sepupu sepapak ni Abah Haji. Dia tahu dah, macam dia tahu dah Abah Haji ni orang senang sikit. Banyak kereta. Okay. Lepas tu lah ke mana Abah Haji?
3: Abah ada kereta ni gotik. Awak rumah Abah Sotik yang berdua. Dia nak minyak kereta. Abah tanya selalu. Mau nak minyak kereta berapa hari? Kali kata seminggu. Seminggu dari kalau lepas ada seminggu aku dah wih dah naik kali.
1: Memang Abah Haji memang kabur direct gitu eh? Apa janjian lalu eh?
3: Memang direct wih lalu. Mungkin mata. Kalau mau nak minyak acak kali. Kalau mau nak minyak sekali tak apa lah.
1: Okey.
3: Mereka banyak-banyak. Mula bayar dah lagi. Kali kata aku boleh bayar. Mula bayar lah memang dia. Ibu tarik gini. Tapi dia, kita tanya dia, dia tak berbayar. Kata, sekat ni dah. Dia kita nak buat anak pun, kata, apa tak berbayar.
1: Memang situasi ni memang pernah berlaku gini ke, Baji?
3: Ini memang pernah berlaku. Kalau nak bayar. Kalau nak berbayar, mau tak wira lain kali.
1: Maknanya sebelum berlaku tu, Abah Haji kabur dah awal-awal eh?
3: Dia kabur awal-awal. Pasal apa? Pasal emak dah berkena.
1: Betul-betul lah. Kalau main anak-anak lagi lah, Abah Haji tak? Kalau anak-anak kan, kadang-kadang dia buat ayat gini lah. Anak-anak kan kira apa, ya tak?
3: Anak-anak pun kalau duit. Kita cari duit, perlu paketing
1: kat dia. Betul. Betul dah, Abah Haji. Atau kau faham, kau tak faham ni susah juga, Abah Haji.
3: Dia kata macam-macam kita. Kita nak boleh kesihat di gamak pun, ya Rabbi.
2: Susah pun kamu main, tak?
3: Susah main.
1: Betul dah, Abah Haji.
3: Memang hanya minggu lalu. Gini.
1: Baik.
3: Kalau membagai, atau apa bagai itu.
2: Okey.
1: Baik.
2: Baik. Terima kasih
1: Abang Haji. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik. Terima kasih Papa bagi ais krim.
2: Wah.
1: Panah-panah gini bagi ais krim.
2: Awak nak got ikan bagi-bagi dah kawan.
1: Awak ada boleh makan ais krim awang.
2: Pasal?
1: Dekat langit. Waalaikumsalam. Ampun Ban Jago. Terima kasih. Susahkan situasi gini Papa kan. Okey, Zufri Hassan pun ada.
2: Okey, awak nak baca WhatsApp dah. Kita ada nota suara Kak Nisa ni. Kita ada Mena dah.
1: Okey.
2: Mena katanya, Kak Cik awak. Kalau Mekna dalam situasi gini, Mekna tu seterang je.
1: Okay.
2: Tak boleh jadi baloh katanya. Oh, tak boleh jadi baloh maksudnya.
1: Tapi kadang-kadang kalau khabar pun, ia baloh juga.
2: Ha.
1: Sebab orang ni kadang-kadang boleh nak terima kenyataan keadaan situasi gitu. Maknanya kalau khabar baloh, maknanya ambil pilihan, maknanya khabar lah. Biarlah nak baloh-baloh pun ke mana bang? Ke mana bang?
2: Biarlah.
1: Okay. Baik, kita ada... Mocik Pulau Rusa khabar baca dah. Kak Nisa, kita dengar nota suara daripada Kak Nisa.
2: Sekejap
1: dah. Okey, baik, kita dengar nota suara daripada Kak Nisa dah.
2: Okey, hello. Assalamualaikum
4: Kak Cik Awang.
1: Waalaikumsalam.
4: Kan pilih yang B. Sebab kita pun tak pening kepala berfikir masalah-masalah ni, tersesatkan segera. Sajalah. Terima kasih Kak Cik Awang.
1: Yelah.
2: Oh, ni suara Kak Nisa ni.
1: Kak Cik dengar suara Kak Nisa kan?
2: Oh, baru dengar dah.
1: Oh, sedap sangat ni. Kalau masuk bekas copong.
2: Macam ke suara Kak Abbas ke?
1: Ada sikit. Ada sikit. Sama tapi tak sekupa.
2: Cute-cute orang ni.
1: Kita panggil awak.
2: Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam.
1: Ya,
5: awak.
1: Ya, Tema.
2: Ya.
1: Baik, Tema pula. Lagu mana situasi gini, Tema?
5: Tema pilih. Lepas tu seterang kat cik.
1: Khabar juga eh.
5: Khabar jugalah. Dan kalau kita takut gitulah Kak Cik kan.
2: Kau lama kau iwak mua tau.
1: Kalau lepas tu iwak status Tema. Kalau macam lepas tu dia pergi khabar korang pula ni kita ni.
5: Kau mana dia lah Kak Cik.
1: Pekakkan telinga lah.
5: Dah sebab tu hak kita kan.
1: Okey.
5: Jadi kita kena, walaupun anak beranak, tapi kita kena betul terang lah.
1: Baik.
5: Bagi Tema gitulah Kak Cik.
1: Okey. Baik. Terima kasih Tema.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: pun kita tengok.
1: Petang anda pastinya lebih meriah bersama dengan Kak Cik dan awak.
2: Ini teringin nak makan ABC durian katanya.
3: Ada. Alik dengan anda baru ada.
2: Ada?
3: Ada.
2: ABC durian, lepas tu kuih akok, macam-macam teringin ni. Lepas tu nak
3: lebih
2: duduk.
3: Lebih pada aku tua boleh.
2: Tu nak duduk rumah baru. Nak motor baru. Kak Cik belilah se. Motor.
3: Itu bukan teringin nama dia. Itu temo oh nama dia.
1: 2 hingga 6 petang. Exclusive di Terengganu FM.
3: Suka dengan awang. Okey, baik. 3-7 minit petang. Awang akan asyik ke? Awang
2: dah
3: akan asyik dengan kata?
2: Dah akan asyik.
3: Awang makan burger petang?
2: Ha?
3: Makan burger ke?
2: Ni ambil bau je.
3: Ambil bau kenyang dah awang. Bagus awang. Family planning.
2: Ya. Yeah. Ramai kalau kita tengok dekat sesuai kita pergi beli kepuk kak cik. RM5 sebatang. Bos, so kak cik.
3: Mana? Orang luar kau tengah ni? Orang luar.
2: Oh,
3: ya, biasa tengok. Okey. Tapi kak cik, orang ada satu gambar ni dihantar kan. Ayat dia gini. Memang satu Malaysia dekat Terengganu ke ni? Nak royaknya ramah macam semua Terengganu ni antara destinasi pilihan.
2: Betul.
3: Ya? Jadi gitulah.
2: Kan bahagia tu kan.
3: Jadi jangan sungut-sungut lah kalau jeng sikit kawasan depan rumah kita dah. Orang-orang main kat kita dah. Jadi kita jagalah. Jaga PA perangai. Jaga tutur kata. Betul lah. Okey, Wan, dekat sini nak khabar sikit. Program Jualan Ramah Ramadan ni, kalau yang terdekat ni, ni bulan 6 dah kan? Kalau untuk The Eros TU, hari ni berapa bulan? 2?
2: 2.
3: 5 hari bulan ni. 5 hari bulan ni dah? 5 hari Jumaat?
2: Jumaat kau? Lebih okay. Kurang lah.
3: Tulis dekat kalendar tu. Catat sikit kat anak-anak tu. Hari Jumaat ni di Sejik Pelong. Pelong ke Pelong?
2: Pelong.
3: Sejik Pelong eh.
2: Bukan Polong kan cik eh.
3: Polong pun bukan. Sejik Pelong eh. Di pukul 8.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Okey. Hari Jumaat ni. 5 hari bulan 6 2026. Betul tu. Jaga tata susila. Tata sekali. Tata susila orang Terengganu. Lanu darat kata. Baik. Kita ada panggil lah awak.
2: Okey. Panggil lah kita. Hello. Assalamualaikum.
3: Awang dah boleh patah tengok tapi awang tak ada apa-apa dia segar dia awang ni apa rahsia
4: Potong-potong minggu tu. So, pendung nasi dengan gula saal tu.
2: Ni, nak berjelah dah suara tu.
3: No. Dalam situasi tadi, no. Kalau cerita situasi tadi, kalau tadi lah, apa pilihan no? A, B atau mungkin no ada pilihan sendiri si?
4: Kita
3: sabar je lah. Biarlah, tak apalah nak pinjam ke awak macam hati sendiri pun sabar. Anak wan, nak wan dengar.
2: Yelah, kalau B ni kita terus terang lah. Kalau C ni ada, mungkin ada pilihan lain ke?
4: Bagi biah
3: cik. Betul terang. Terang juga eh.
4: Terang je lah ha. Kita, kalau kita pendang kat dia, kalau kita misal radik kita pergi lepas.
3: Tak boleh agak ke dia lah eh.
4: Lepas dia agak ke mak ayah ye, kan anak ye. Kira kita daripada kita tak nyesok dia pendang dan nanti cik eh. Kita belum menyakit.
3: Kadang-kadang kita cuba faham orang tapi orang tak faham kita.
4: Orang tak faham kita. Kita faham orang cik eh. Kenapa? Tanya orang tak faham.
2: Gigi patah lah no. Gigi patah duduk seorang-seorang tepi.
3: Aku sunyi.
2: Gigi dia orang kata gila.
3: Biasa buat gitu lah.
2: Awang
3: ye tepi.
2: Biasa kalau
3: awang ye tepi daripada ni kondominium bohong.
2: Biasa awang patah bila sebut gitu. Awang nak ni nak beli kepuk. Panggil dia bagi jauh kan.
3: Awang kot.
4: Baru tu beli kepuk.

0: Dia gigi tumbek.
1: Ambil ho.
0: Awak asyik awak asyik abang ke mak ngos ke eh. Makasihlah mak ngos main lawak no marin.
2: Oh ya ke.
1: Oh mak ngos main tak terlalu.
0: Jadi mak awak anak dari hospital.
2: Oh ya.
0: Mari tengok no. Masih banyak mak ngos. Moga mak ngos set rezeki mak.
2: InsyaAllah.
0: Baik-baik. Yang mak ngos tu.
1: Okay. Baik-baik. Terima kasih no.
0: Masih
2: okay. Kena jaga diri molek no eh. Waalaikumsalam. Lawang gitulah untuk sayang sobat kita macam no dan yang lain diuji dengan kesihatan awak eh. Yalah kalau ada masa peluang untuk kita gini nawak-nawak lah. Tengoklah. Maksudnya bukan benda orang sakit ni. Wah, kalau kita tengok dia suka. Kan? Biasa kalau awak gini nawak orang sakit awak bawa benda awak. Selain daripada bawa diri awak bawa benda awak.
1: Bawa senyum kak cik.
2: Bawa senyum. Bawa jiwa bawa apa tak ada eh. Ha? Tak ada. Bawa senyum macam lah.
1: Senyum je lah kak cik.
2: Bawa macam buah-buahan ke apa tak ada
1: eh. Dia yang makan. Dia adalah hang buahan
2: kak cik. Saya kak cik hari tu je bawa diri awak. Dia bawa nganjing sikit kan. Nganjing sikit lah. Kawan tu lagu
1: boleh,
2: tinggi.
1: Boleh masuk ke kak cik?
2: Buria. Bukan. Dia kena awak rumah dia.
1: Oh.
2: Bawa rumah diri awak. Kak cik kata sebenarnya nak bawa tu. Bawa honyo ya. Boleh nyo lah.
1: Sana bawa riang aja.
2: Ya. Baik. Dia kata nak bawa ni sebenarnya.
1: Lah,
2: nak bawa ni lah. Nak bawa dia. Nak bawa bunga riang. Ada bunga riang tak ada. Ada bunga riang buat apalah dia kata.
1: Oh, yelah. Biasa bawa seng lah kakcik.
2: Bawa seng biasa. Yalah. Kita tengok benda Sabah lah. Kawan saing tu nak makan. Kita bawa macam-macam. Ya tak? Baik. Kita ada Cik Ana AMBS. Ada nota suara. Kita dengar sikit.
1: Okey.
3: Assalamualaikum Kak Cik Ngawang.
2: Assalamualaikum
3: Cik Ana. Ini Cik Ana daripada MBS.
2: Yeah.
3: Bagi Cik Ana, pendapat Cik Ana kan. Pilih B lah. Okay. Tegur lah. Apa maaf dia ni?
2: Kabar.
3: Apa permasalahan kita dengan orang tu kan. Kita tegur. B. Contohnya kan macam dia orang keluarga kita ni pinjam duit kan banyak-banyak. tapi keluarga dia tak tahu. Tapi dia tak bayar lama-lama. Cik Ana guna orang perantaraan lah macam bagi tahu adik dia tolong bagi nasihat abang tu
1: sama cik
3: tolong bayarlah duit lama dah pinjam
2: si ya tu maksudnya takkan, si
3: nak cakap tipu dengan saudara sendiri pun gitu je lah sebab guna orang perantaraan lah
2: okey ni si
3: lah lagi kalau bagi itu tu mari umur kita buat macam bebas sangat kan guna bilik anak kita macam bilik dia apa semua tu
2: okay.
3: Kita kena tegur lah sebab kita ada anak-anak puan kan apa semua macam wari-wari lelaki tegur lah macam aurat apa semua kan kena tegur lah sebab kita ada anak puan benda kan benda-benda gitu kita kena ambil berat lah itu je lah je Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ana gitulah okay, tapi Cik Ana ni dia guna orang tengah orang dia kata maksudnya guna kakak ipar dia ke apa ke sebab kadang-kadang mungkin ada orang-orang dalam ahli keluarga yang dihormati jadi kalau orang yang dihormati kabar ni mungkin dia lain sikit ke guanalah gitu. Okey, baik kita dengar lagu dulu.
1: Okay.
2: Sambung mula lagi deh.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Okey, baik. Kita lah ni pukul 3.26 minit. Betul. Ramah. Okay. Apa dia? Polly kata saya pilih D.
1: Di luar kasang lah.
0: Ha? Di luar kotak Polly eh.
1: Ya, ya.
0: Okey, Naruto Kurama. Terima kasih. Saya kita di Dungu Kabawang. Hujan lebat ni Dungu ni. Siap dengan petir-petir.
1: Itulah.
0: Tengok sikit anak-anak kita tu. Ramai ada petir-petir.
1: Banyak hujan tu tengok tu.
0: Kita ada di live TikTok kita Rokia Abbas. Terima kasih Kak Rosa, Polly, Papa Kor. Terima kasih semua. Okey, kita ada WhatsApp Wang. Okay. Ini menarik sekali. Kiriman daripada Meksha di Gombak. Assalamualaikum Kak Cik, Awang. Kalau saya boleh belaka A ke atau A atau B. Contoh kalau pinjam kereta ke, duit ribu-ribu ke, saya terus terang je. Dolin nak bui. Kalau setakat hutang 50, 120 tu boleh pejam mata lagi lah. Tapi jangan buat senyap kalau dok boleh bayar. Kalau buat senyap memang sekali tu je lah, tolong tambah sikit. Amba dok boleh nak bui sebab Amba pun tak ada piti mana, dia kata. Okey, baik-baik. Jadi dia terang deh. Maksudnya kalau kereta tu, kalau sehari dua. Kadang-kadang kita kabur, contohnya esok ini atur. Tapi dok atur lah. Itu yang kadang-kadang kita main. Maksudnya kita main.
1: Jangan-jangan ni juara kereta aku kan.
0: Bimbang juga kita. Okey, Mi Samad Khabar. Mi, yang ni Mi. Mi Khabar C Kak Cik. Maksudnya kita buat status kat media sosial Kak Cik. Lepas tu buat hashtag yang tahu je tahu. Faham sudah tak faham sudah ke bang? Mi, bukan kita nak tuju ke dia Mi. Siapa makan dodo, dia lekat langit. Kita ambil panggil lah bang.
1: Okey, panggil lah lagi. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Mok Ngoh.
1: Mok Ngoh.
0: Baik.
2: Mok Ngoh dah main radio.
1: Jangan main radio tapi kita dengar je radio.
2: Dengar radio. Ngoh buang kat sini.
0: Ya, baik.
1: Mok Ngoh ada mama dah ni?
2: Ada rumah marang kita ganu.
0: Mok Ngoh tengok tu, no dah. No kabar tadi.
2: Ya, lah, Mok Ngoh.
0: Yelah, bagunya. Mok Ngoh dalam duduk sihat, Mok Ngoh pun tengok, ya?
2: Yelah, susah benda ni parking jauh-jauh kereta.
0: Yelah, main Mok Ngoh tengok sepitar ke?
2: Di sepitar, di kereta tolok dia tu boleh ambil.
0: Main sepitar gitu lah.
2: Berarti makan pulak dua buah kedai, di serabi.
0: Dulu orang ramah mari Mok Ngawir. Biasa dengan kena buat bekas diri ni. Makan berah patah. Apa tiko biasa dengan. Okey, Mok Ngawir pula dalam situasi tadi Mok Ngawir. Dia tahu Mok Ngawir ni ada kereta lebih. Ada seng lebih. Waruh-waruh lah ni. Bukan adik-adik waruh-waruh. Lepas tu kadang-kadang dia buat macam hati kita macam hati dia dah Mok Ngawir. Pinjang lama-lama. Kadang-kadang
1: pinjang kereta Mok Ngawir. Benda apa ni.
0: Jalan situ sini jauh-jauh. Jadi kalau Mok Ngawir kan
2: Mok Ngawir tahu sangat. Kalau dia pinjam seng orang payuh, nak payuh dia tahu kita ada dong.
0: Ada ke wagi-wagi gini Mak Ngah?
2: Ada.
0: Okey, baik. Wagi-wagi ni bukan sains obat wagi-wagi eh. Okey, kalau dalam situasi gini biasa Mak Ngah akan kabur ke, senyak ke, kepada dia ke?
2: Banyak kali dia juga senyak.
0: Mak Ngah senyak lah.
1: Mak Ngah senyak je?
2: Senyak
0: je lah. Kalau dia atur kereta Mok Ngoh tahu
1: kata,
0: depan.
1: Dia kata senyak berapa ni setuju Mok Ngoh.
0: Dia kata Mok Ngoh dah apa. Mok Ngoh dah kata pun dia kata. Dah apa.
2: Oh yelah.
1: Tapi hati bekok lah.
2: Oh lah. Nak marah api bekok
1: Nak hilangkan marah tu Mok Ngoh pergi beli benda apa ni. Depan tu akok eh. Lima giyar dah lah.
0: Okey tapi Mok Ngoh ni. Tu Mok Ngoh Pak Oli nak pinjam 100
1: Amak Albak kata
0: Mi pun nak pinjam kereta Mok Ngoh lah.
1: Amak Albak kata Mok Ngoh ni
0: Mok Ngoh ni baik. Tapi kadang-kadang bila kita baik berdoa Mok Ngoh ni, kita pula Mok Ngoh tau.
1: Mok Ngoh nak duduk kamu nak kabar Mok Ngoh tau.
0: Agak-agak terbuka hati dia lah. Maksudnya janganlah guna maknanya kalau kita baik biarlah. Kata orang tu janganlah gunakan kebaikan orang lagu tu.
1: Mi ya sama dah. Nak pinjam ni Poli pun macam-macam kata. Nak pinjam kereta lah. Pinjam 100 lah. Tapi Katin nak pinjam. Kenapa Katin? Nak pinjam
0: Kak Cik.
1: Kak Cik nak pinjam kenapa Kak Cik?
0: Mana?
1: Tutup Mok Ngoh.
0: Kak Cik nak pinjam senyum Mok Ngoh je untuk menghinari hari Kak Cik.
1: Ingat.
2: Mari ya Mok Ngoh bila nak mari.
1: Kak Cik nak pergi.
0: Itulah insyaAllah. Terima kasih Mok Ngoh. Jaga diri Malik Mok Ngoh deh. Yelah.
2: Nanti tu yang diri yang kek gi mari.
0: InsyaAllah. Kejadian kita pergi Mok Ngoh deh. Terima kasih Mok Ngoh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, ini saya selasa wang. Ke Tuesday wang?
1: Hari Tuesday hari ni. Orang terkandung kata.
0: Kak Cik duk cari ni yang benarnya.
1: Kenapa?
0: Cerita kedai kopi. Hari ni 2 bulan 6 dah. Jadi kita pergi kedai Mak Jagos betul. Kita sambung mula lagi.
1: Baik.
3: Masih

0: Allah, aku kok sungguh lah. Aku pun nak tolong dok reti nak aku mana.
1: Aku ni
2: belum mandi dah. Empat macam mana banjir ke tak mu?
0: Bukan banjir.
2: Dok.
3: Bung. Kita mari kedai ada umur masalah. Ada orang mengadu.
0: Kesilakan tak pacul ha.
2: Selagi kita hidup ni ada semualah masalah. Kau ada masalah tak panggil hidup.
3: Kamu masalah ada masalah kasih
0: orang. Bukan masalah aku. Masalah ni waris aku. Baru ni benda tu lelaki dia mati ngejuk. Kena serangan jatuh ke apa tahu. Lepas tu jadi masalahnya.
3: Siapa dia ni?
0: Waris akulah. Jadi nama benda bukan kadi orang lain. Kadi waris awang. Nama benda ni ya dah lepas. Kan lepas-lepas selerah belaka dah, sipang belaka dah semua tu kan. Ni nak bagi atas-atas saka semua kan. Jadi panjang cerita, maknanya ni nombor-nombor benda kat bank laki dia tu.
1: Nombor pink ke apa?
0: Dolan ni kan tak ada buku-buku dah kat bank. Kadang-kadang kan tak ada buku ke apa kan. Dia pakai kad kan. You tak tahu setara nombor IC tu laki dia. Lepas tu rupanya banyak juga si panang tu laki dia yang dia tak tahu. Jadi tak tahu nak buat lagu mana, nak berhubung lagu mana ni. Sebab kadang-kadang yelah mungkin kita ni kadang ambil cakna mana. Kadang-kadang takut. Yelah kita pun tak tahu lah benda-benda gini susah juga. Wang, nombor pink kat mu apa? Mu kena kat aku.
2: Kita ada nombor pink kita.
0: Ni aku sipang lah. Aku sipang lah. Jadi benda-benda mu senang.
3: Dia gini tu.
1: Dengar perjanjian tu. Apa
2: tu lagi? Tapi bagus macam tu. Dia punya ke kita.
3: Tapi ini setiap permasalahan dia tu ada penyelesaian dia.
0: Oh, macam rancangan. Tak ada video.
2: Tapi cikgu tahu tak? Betul masalah. Tapi soalnya lambat.
0: Betul.
2: Sebab kena pergi kat orang kata pergi kat mana raya dulu.
3: Dia banyak benda ni. Banyak cara. Kita boleh kena boleh kena buat report polis dulu.
0: Yelah panjang cerita lah.
2: Report polis tengok ya dah dia mati. Kena report polis. Nak tanam benda. Kalau tak nak report polis, nak tanam warna lah
3: benda surat. Benda ni memang makan masa. Makan masa sikit lah. Tapi kita kena sabar lah. Macam awang kata tu betul lah. Ada amanah raya. Ada benda kita ada ni lah. Jabat-jabat agama pun ada main peranan juga ni. Ini melibatkan faraid kan.
0: Tapi kadang-kadang cikgu laki bini ni kadang-kadang dia ada juga mendirasi. Dia takut sangat bini yang ambil binti dia. Hak bini pula takut sangat tok laki ambil. Lala dia rasa tu nombor pink. Kadang-kadang sedok-sedok bila tok laki meninggal ada bini seorang lagi.
3: Hatu nak jadi cerita pula dia ni seorang.
2: Ya orang tengok.
0: Mari tutup cikgu.
2: Waktu sakit kita kena nombor kad kita kena tulis dinding. Kalau kita ke rumah kita tau. Kadang-kadang dia ingat bank letak kertas kelah. Dia letak dinding nombor akaun bank mana. Kau bila kita mati tau. Malam tu buat keluar lalu.
0: Dia ada dua. Sama ada ia buat mak Angah. Macam awak kabar tadi mak Angah. Buat ambil muda. Ataupun you duk charge cikgu. Dah mui duk nombor pin mu ke cik nak aku.
3: Aku gini. Ada. Memang ada lah.
2: Ye. Jawab camu. Tak sungguh ye ke dah.
0: Nombor kad mak nak ye tahu.
3: Tapi kita dia masalahnya tau. Benda ni. Mak jaruh ni. Dia kata kalau kita pergi dulu. Kita tak tahu siapa pergi dulu.
2: Gila pergi dulu tak dulu. Yang penting nombor.
0: Tak kira lah kita pergi dulu ke siapa dia pergi dulu. Tapi pasangan tu kena kabar belakang. Tak ada rahsia.
2: Sebab kadang-kadang kita kan kena kalau kita tahu takdir nombor kad dia cikgu. Bila kita tahu tak kira mati suami ke isteri kan mati pergi kat bank cocok kalau piti belakang tinggal peluh buat usang jenazah dia. Bayar hutang dia.
0: Cikgu kena kabur ni. Nak kabur ni. Abang dia tinggal RM2,000 bawah tikar getah.
2: Itu zaman-zaman kepeh.
0: Jadi senang. Tidak. Selok-selok tikar getah. Dia piti-piti.
2: Itu zaman kepeh boleh.
0: Tak mana nak royaknya sini. Kita laki bini ni kadang-kadang kena cahaya tu se. Selagi kena maknanya. Yelah. Kabur lah. Ni nama dia. Nombor ni. Nama dia.
2: Mana?
0: Password.
3: Ada.
2: Ye. Buat dia kena kuat mana jangan orang iban dah suruh IPT cocok. Ye dah weh.
0: Gajah check dah. Gajah check dah telefon mu.
3: Mana boleh. Hak aku tu.

0: Okey, baik, kita ni pukul 3.45, tinggal lebih kurang 15 minit. Banyak tempat juga ujang ni, bang. Okey.
1: Ujang pun ujang ni lah, ujang peti-peti juga.
0: Ujang batuk tua dia?
1: Peti-peti juga
0: peti,
1: ni.
0: Peti, ada peti. Oh, main peti-peti ni, bimbang juga kalau pasang radio tak pun tau. Pasang radio.
1: Pasang radio.
0: Dengan walkman, apa dengan walkman?
1: Dengan walkman.
0: Ada dia orang dengan walkman ni?
1: Tahu dah.
0: Zaman bila?
1: Walkman ke walk apa kat JA? Walk in ke?
0: Walk in boleh, walk man pun boleh. Sasa Bagung ni tak tahu.
1: Ada ni, awak nak tanya ni. Pendapa ni pokok di Sipang rahsia banyak kat cik?
0: Pokok?
1: Pokok apa kat cik?
0: Pokok Sipang rahsia banyak. Apa minta ke kat cik ke?
1: Ada orang tanya lagi kat cik.
0: Pokok benda?
1: Pokok kat cik tahu benda rasanya.
0: Start dengan huruf dia?
1: Tak tahulah.
0: Awak petang-petang minta ke kat cik? Kat cik ni tapi di loading sikit petang, bang.
1: Ya. Tapi kalau awak fikir awak, pokok
0: nak awak pergi dulu. Dia clue dia. Dia panggil dia. Kata si. Ciku.
1: Tak.
0: Bukan cik. Cemara bukan
1: Cemara kat cik.
0: Apa cemara?
1: Kan ada lagu.
0: Oh, rahsia di pohon cemara.
1: Banyak-banyak rahsia tu.
0: Pagu awal lepas cemara. Lepas minum madu berkesan. Sel-sel berfungsi dengan
1: G2
0: baik.
1: Terbaik.
0: Kerumbulan. Terbaik. Okey. Ngaguk lebih-lebih awal. Kami panggil lah.
1: Okey, panggil lah.
0: Sebelum kampung. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello.
0: Pak Mak.
2: Ya, Pak Mak.
0: Apa khabar Pak Mak? Pak Mak besuk. Sihat ke?
1: Tak ujian ke Pak Mak? Dia tak ujian Pak Mak?
2: Ya,
1: tak ujian ke?
2: Baru berhenti.
1: Baru berhenti?
2: Anggur.
1: Oh. Ah. Jadi macam transformer dah ni.
0: Lain ni, lain. Okey. Baik, Pak Mak dengar situasi tadi
2: Dengar.
0: Okey, ini gaji berlaku di kalangan kita anak wanuk, main anak wanuk ni payahlah sikit Pak Mak, ya dak? Kadang-kadang kalau salah kan jadi bahasa lain, kalau kabulkan, dok kabulkan kita pula main bekok dah perut, ya dak? Okey. Main wak hati kita macam hati dia ni susah juga. Okey. Kalau Pak Mak lagu mana Pak Mak? Tak jelas wang.
1: Tak jelas lah Pak Mak bunyi gitu. Nanti kalau Pak Mak telefon mula atau apa? Tak apa.
0: Pak Mak telefon mula lagi dah.
1: Telefon mula lah Pak Mak.
0: Terima kasih Pak Mak.
1: Tak jelas juga ni.
0: Baik. Assalamualaikum. Pak Mak duduk kat bukit ni kot, lindung.
1: Ni bukan ni kat cik.
0: Felda tak? Takut kat lindung kan?
1: Duduk buah kelapa sawit kat cik.
0: Aduh lah, baik-baik. Okey.
1: Kena banyak tinggi sikit. Sudah baik aje. Hello.
0: Tak ada panggilan. Hello, assalamualaikum. Pak Mak agak Pak Mak telefon mula dah. Hello, assalamualaikum.
3: Salam. Hello.
1: Siapa dia tu?
3: Dia Kak Ina.
0: Kak Ina.
1: Pakar.
0: Ya, baik Kak Ina. Susahnya lah kita. Ya, dok Kak Ina deh.
3: Orang
0: main status lah ni Kak Ina. Dia main pelik-pelik kot status.
3: Betul. Anak-anak kata kan, anak-anak kata kita macam ni, kita kalau nak tengok mak kita nak marah ke benda tu, tengok status dia.
0: Mak awak gitu, lepas tu dia padang status.
3: Bila tengok anak-anak baca belaka, ni ni lah.
0: Dia faham sendiri. Dia kena main psycho, ni.
1: Contoh. Biasa kacik. Biasa kacik.
3: Anak menantu balik waktu nyak dah bilik. Kita pun buat status lalu.
0: Siapa yang terasa, siapa yang makan lada, dia terasa pedas je.
1: Baik tengok status.
0: Hak gerang ni, dia padlam status kita. Tu tak tahan. Dia siap tanya. Mama kabar siapa dia? Okey, kalau Kak Ina lah dalam situasi. Kalau Kak Ina dalam situasi.
3: Baca tajuk di bawah ini, faham tak?
0: Payah sasah ni kadang-kadang tidak faham sekarang kalau kita tulis tu Kak Ina. Okey, baik, kalau Kak Ina lah dalam situasi tadi, apa nak buat Kak Ina? Kalau A sabar je lah, biarlah aku pandai lah, kalau dia tahu agak-agak faham lah, ataupun B terus terang.
3: Kalau Kak Ina berilah lu. Kak Ina bukan nak kata layang sabar ke benda, tak baik. Tak pun mau daripada iman.
0: Okey.
3: Tapi kalau nak kata orang tengah ke benda ke, Kak Ina tak mau kot. Sebab dengar cerita, hebat. Kita sampai akhirnya, Kak Ripak. Dia pula gitu, dia pusing gitu.
1: Nebak Kak Ripak kan, cik?
0: Lari lagi.
3: Daripada nebak, jadi Kak Ripak. Daripada manis, jadi lemak, merdu.
0: Bunyi dekat-dekat tu.
3: Kak Ina, we lalu. Okey, mau nak pinjam? Dan mana mu nak aku daripada tarikh ni, okey, mu betul-betul kalau mu nak pinjam aku ni, tarikh ni aku nak mu beri kat aku.
0: Okey, baik-baik.
3: Lepas pada tu kalau mu nak beri ke benda ke, okey, ada dah bagi aku, dah.
0: Okey, baik.
3: Setakat ni alhamdulillah lah.
0: Tapi senang kadang-kadang kita kena kerah gitu doa awal-awal, doa kat Ina doh.
3: Dah lewat lembut-lembut tekak ni macam kena embat lembek. Ni kena ubi kayu lah
1: kita jangan jadi nyakit pula lagi tau.
0: Main kat Indah, kat Long Kawasan pun main-main.
1: Bikin ke dia
3: ambil batang ubi kayu telepon. Edek dah sejuk.
1: So menang.
0: Kat Long Kawasan ni
3: orang kata muka tiku bila dah dapat muka gajah ni waktu sagong pula kita. Kita pula nak beli dengan belalai.
0: Tapi kita tahu dah watak Kak Ina ni sebenarnya orang style Kak Ina ni dia sipar, maksudnya tak ada belakang cakap-cakap belakang ni tak ada.
1: Takut dia nak minjang awas diri, takut nak minjang apa.
0: Awak takut nak minjang Kak Ina.
3: Memang dia kena ada bengis.
1: Dia takut kena popoh di batang beri.
3: Batang
1: berayu.
0: Jadi jangan tunggu siapa Kak Ina awak status dah. Jangan. Baik.
3: Tak tahu dok.
0: Kalau jenis pahang gitu senang.
3: Kalau bak siapa gitu kok. Siapa nak mi? Siapa nak kasih sugar? Dekat.
0: Ya. Baik. Baik. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ina. Assalamualaikum. Kak Ina suruh ambil ubi kayu tu.
1: Ubi kayu kalau
0: apa
1: buat
0: apa dia kata backhand Kak Ina. Rasa backhand orang rumah. Ambil lagi rasa backhand-backhand Kak Ina. Rasa backhand rumah. Orang rumah poli. Ya tak boleh. Poli gitu lah.
1: Ya tak boleh.
0: Sebab tu poli dia presiden curhat lah. Dia ambil hati gitu. Ambil panggilan sikit.
1: Okey, panggilan. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Clear dah alhamdulillah.
2: Clear dah.
0: Alhamdulillah. Okey, kalau pak mak lah dalam situasi gitu, pak mak pilih yang mana?
2: Gini, kalau situasi macam tu, saya begitu tu yang dia.
0: Tunggu terang cukup
2: eh. Memang so saya paten sangat-sangatnya. Jangan dibjanji.
0: Okey.
2: Contohnya dia kata nak pinjam duit, katalah jatuhlah kata boleh 300 dah. Selusa saya bayar.
0: Esok lusa tu ayat dah
2: tak? Lusa saya akan bayar dia kata. Okey, lagu tu dia tak bayar dah tu.
1: Dia kata kita memang tak bayar lah.
2: Memang tak bayar. Boleh debut aja jalan yang gemuk dia ni. Gitu. Kecuali dia tak janji. Jadi boleh-boleh bui tu.
0: Yelah.
2: Cuma tak kata 300 riyad boleh lah bui. Kalau banyak tak ada riyad tu, ada untuk kita aja.
0: Itulah. Yelah, baik. Okay. Terima kasih Pak Mak dah.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, Wang, kita dah ni pukul 3.53, 7 minit je lagi. Pukul 4 ketika kita ada kapung.
1: Kapung menda.
0: Nama kapung pelik ataupun unik bagi demo lah. Di Terengganu saja dah. Jangan reka. Di Terengganu saja dah.

0: Apa kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur burung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda. Wang. Okey, part 2 minit petang. Mm-hmm. Kapur Menda hari Selasa memang Kapur Menda lah. Mm-hmm. Okey, jadi hari ni demo benda kita nak tanya demo adik kakak saya sobat kita, kapung yang demo rasa unik atau kapung pelik namanya. Mungkin orang lain biasa tapi untuk demo lah rasa macam pelik siapa sudah. Apa nama kapung tu gitu deh. Kalau boleh kabarlah di daerah mana, di negeri Terengganu saja. Macam tadi Mimi sama tadi ni dia kabar kapung Bukit Syatok. Bukit Syatok bukan di Kemamang eh?
0: Eh, Dungu. Kak Cik.
1: Bukit Syatok Dungu. Selalu Bukit Betuk di Kemamang. Kalau orang luar panggil Bukit Syatok.
0: Ya.
1: Orang sekarang Bukit Syatok. Ayah dah tahu sebab apa namanya kapur Bukit Syatok tu ya.
0: Tinggi kok.
1: Ha?
0: Tinggi.
1: Oh, dah tahu lah. Jadi bagi dia tu nama unik pelik. Kita dah panggil lah awak.
0: Okey, panggil lah kita. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, salam you.
2: Ya, ujang lah Cik.
1: Ujang dah you.
0: Ujang dah.
1: Kayak-kayak dah gitu. Kayak-kayak di jemuran.
2: Oh, dah lah. Kerakaknya berlari.
1: Ani, agak-kayak. Ayu, agak-kayu. Okey, baik.
0: Ayu, agak-kayu.
1: Bukan. Okey. Okey.
2: Dia hopeless. Saya baru lalu baru ni, Kak Cik. Kapung tu dekat Muking Wakasan Besur tu.
1: Okey.
2: Dia ada nama satu nama kapung. Comel kat nama dia. Kapung Seperti Rendang.
1: Sepetir?
0: Oh, Sepetir Rendang.
2: Tapi lalu waktu kalau musim nak hujan, saya nak petir tarang. Hujan pun nak petir mana.
1: Kapur Sepetir Rendang. Kak, ini mana you? Dekat Gemadok?
2: Ya, bukan. Dekat Gemadok. Dekat Wakasan Besur tu lah. Kalau kita mari daripada Wakasan Tengah. Jalan lagi ke airport tu. Tapi kalau kita mari daripada Wakasan Tengah tu. Dia akan ada setepat macam tu. Ke Kapur Sepetir Rendang. Bila saya buat research dengan kawan-kawan saya duduk area-area ni. Kawan keluarga saya di sebuah takil. Dia kata sebenarnya asal dia ni pokok satu, ada pokok. Nama pokok tu pun pokok sepeti.
1: Oh, bukan dua peti. Sepeti
2: asalnya. Sepeti. Tapi dia memang rendang je pokok tu. Sebab mungkin di situ lah kan pokok tu. Pokoknya dia jadi sepeti rendang.
1: Orang dulu lama nampak mata dah. Tak tahu nak buat nama mata. Dia letak ya.
2: Macam kapur nyos pohong lah kacik. Tapi tempatnya banyak pohong nyos. Dia jadi satu nyos pohong.
1: Nyos pohong.
0: Nasib baik hari tu dia dah nampak kacik. Di situ kapur kacik tau.
2: Dah kacik tahu duduk mana kapur nyos pohong tu.
1: Macam dia dengar you kat mana eh?
2: Ni rumah saya pada negara ni. Kapur asal dia nyos pohong.
1: Oh, asal situ?
2: Ya.
1: Okey, kenapa tak dikekalkan nama gitu?
0: Ini buah pohong lah ni tau.
2: Kata masalahnya kata mak masih dia mari duduk sini dulu. Nyonya pohong-pohong. Tapi bila gerak tanah kita ni, dia kata situ dalam mungkin batu buruk kolibar, kapur mungkin nyos pohong tu. Ayam pohong.
1: Okay.
2: Tapi jadi padang negara ni sebab di tepi tu dia ada satu plaza tu. Asal bukan plaza, dia padang negara ni yang menempatkan istana lama. Dan istana tu tadi dipindahkan ke Muzium Losar. Mungkinlah dia ambil nama padang negara tu jadi kapungnya. Tapi kapung asal kalau ikut gerang tanah orang lama-lama di sini, nyos pohong. Seperti mana tadi lah, seperti rendang tu.
1: Seperti rendang,
2: atas langit. Tapi pokok
1: seperti
2: kalau ada orang alik-alik tu hok duduk situ, dia boleh kabur lagi
1: boleh
2: dia. Tapi yang saya tahu maklumat dia tu, ada kata kapung seperti rendang tu berasal daripada pohong, ada pokok hutan yang bernama seperti.
1: Okey, memang pokok tu memang rendang sungguh.
2: Rendang, tapi dia tahu lah ada dua pokok seperti situ tu. Takut nama seperti tak pokok dah wujud pokoknya.
1: Baik. Okey, terima kasih you.
2: Sama.
1: Assalamualaikum. Okey, Mekna Bukit Dima. Mekna Kapur ni, kapur ni Kak Cik. Untuk dia lah, dia rasa pelik. Dia rasa unik. Kapur Iman Lapor dekat Kuala Telemong. Nuradi Adila dari Kapur Temila di Pasir Putih, Kelantan.
0: Okay, ya, kita, baik. Ni api sengkuak ke ni? Kapur Langgar Kak Cik. Kapur Langgar di Kuala Berang. Kapur Langgar dia dah jauh. Dia dengar apa? Dapur tepuh tau.
1: Tepuh lah, Iwang.
0: Ya. Dia tepuh dulu, Langgar dulu Kak Cik.
1: Dia tepuh dulu sebab tepuh tu tepuh pemanja. Lepas tepuh tu dia langgar lah.
0: Okey.
1: Tapi Kak Cik buat bangun ni Wang, nakal sungguh lah tuan rumah. Kak Cik gebek wah di area kapung. Kapung mana eh? Atas pada sekayu sikit Wang. Dia kata nah tu
0: seputung Kak Cik. Seputung. Dia sekaya sepotong lah.
1: Kak Cik tanyalah, ha, Natu orang mana? Orang Palestin kata. Kak Cik orang Palestin. Lepas tu Kak Cik rupanya kapur ceting.
0: Kapur ceting?
1: Ya.
0: Jauh lagi tu.
1: Suka
0: Kak Cik.
1: Ceting memang di Kuala Bergantung nama kapur ceting. Oh. Kuala Bergantung hebat tau. Dia ada tiga benda nama kapur makna hebat-hebat luar negara belaka. Kapur ceting Palestin. Ada London tau. Kapung Pelandan. Selagi Paris. Kapung
0: pergi. Segi kat cik
1: Rio de Janeiro. Jenago. Poli kat dia orang mana kata. Kapung Palestin.
0: Ni pergi Beijing.
1: Beijing.
0: Tajing.
1: Oh lagi sangat lah. Kita ambil panggilan. Nak buat juga dia. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Kacik awak.
0: Salam ya.
3: Allah awak kacik.
0: Payah ke?
3: Ha?
0: Payah ke payah ni?
1: Pok tahir marah ni dah.
0: Kebuk awak. Ingat buat iya tadi.
3: Tahu lah.
1: Ya, baik. Okey, kalau pok tahir sendirilah. So, mana pok tahir rasa?
0: Kapung pok tahir.
1: Kapung pok tahir.
3: Ya, kapung telaga sebutir.
1: Kapung telaga sebutir?
0: Oh, tu ni sepohong ni telaga sebutir.
1: Kat mana buat orang tahir?
3: Sudah lah.
1: Ha? Kat mana? Dekat arah mana tu?
3: Dekat
1: Kuala Bergang. Kapur telaga sebutir?
3: 2 kilometer daripada bandar Kuala Bergang tu.
0: Ini tanya kat atas ni.
1: Tapi Kak Cik tak, kalau kapur telaga Kak Cik tahulah. Tapi telaga sebutir duk lah je dengar lagi.
3: Orang tua dia cerita tak nama kapur telaga tu. Mana dulu mana telaga sebutir je ada.
1: Okey. Kapur telaga dengan kapur telaga sebutir tu tak sama eh?
3: Dah sama sebutir. Berapa kali ramai-ramai kapur sebutir tu lah masa dulu.
1: Okey.
0: Oh, kapur telaga sebutir lah.
1: Baik-baik.
3: Nak rakyat tadi tu, biar orang sebut. Nak sebut juga rasa.
1: Bukan itu.
3: Yang bagi nama kapung Iman Lapa tu. Bukan Iman Lapa.
1: Lepas tu?
3: Pendagang yang mendatang kapur tu dipanggil Iman dia buat apa? Dia tu Iman Dalok.
1: Oh,
0: dia yang lapor.
3: Dia naik tepi tinggal perahu dia tu. Dia panggil Iman lapor.
1: Dalok boleh tegur nama? Oh, bukan Iman tu yang lapor.
0: Oh, ni macam kena hebat dengan karipak lah kacik.
1: Lah yang aku minta lah yang sampai.
3: Lain
1: kali cakap terang-terang.
0: Okey. Yang Iman tu.
1: Aduh. Dah pasal-pasal. Ha. Tak apalah. Terima kasih. Terima kasih. Pasal. Assalamualaikum. Salam.
0: Cik, lapor.
1: Aduh lah.
0: Ada kapur.
1: Dia selalu. Abang ada selalu kapur nyut-nyut. Ada.
0: Dinyut lah.
1: Dia basuh. Habis tu lah. Dah sungguh. Sungguh ada nama kapur nyut-nyut. Kacik ingat awak lawak memang kacik lagi sungguh.
0: Nyut-nyut eh?
1: Haa. Okey.
0: Dia kalau macam ke, kalau anugerah kalah. Berasal dari kapur nyut-nyut gitu.
1: Orang
0: suka tak kacik?
1: Dok, okey. Ha? Pemenang seterusnya.
0: Ya. Berapa? Awang Haji Lawing.
1: Okey.
0: Berasal dari kampung Nyut-Nyut. Gitu.
1: Dan ada dia lain orang. Dari kampung Nyut-Nyut. Okey apa? Kak Cik tak suka pun okey.
0: Okey ya.
1: Okey. Waalaikumsalam nak sulung. Emma Comel kata kampung Paya Apek. Kat mana tu? Boleh khabar tak kat mana?
0: Allah.
1: Boleh khabar tak area mana? Okey.
0: Paya Apek.
1: Baik. Dok so kampung Cendering tu daripada perkataan Cina Ring. Gitu eh. Okey. Terima kasih Mi Caprina.
0: Okey. Awak cakap Kimi ni leh.
1: Baik.
0: Kimi rasa pelik juga ni. Nama kampung ni Gelung Gajah. Kat Batu Aki Kak Cik.
1: Gelung Gajah?
0: Gelung Gajah.
1: Oh, kalau di area Kuala Terengganu Gelung Bilal.
0: Ni Gelung Gajah Kak Cik. Tapi unik nama ni kampung ni. Gajah tak ada pun. Kampung ni. Itu yang peliknya. Takut dulu ada kau.
1: Mungkin ada. Okey, baik.
0: Dulu mungkin gajah ni dia buat serkah kat cik.
1: Okey, lah dulu ada serkah dulu kan?
0: Dulu pasti pakai gelung.
1: Pakai gelung. Dulu ada serkah deh. Okey. Kita ada ni siapa dia? Cik
0: yang
1: kak cik dengan awak sebut.
0: Yang penjinok dia siapa dia kat cik?
1: Ha?
0: Penjinok gajah ni.
1: Ayotin. Sama. Ha? Sama pemikiran kita, bang.
0: Dah, ayung lagi.

0: Ni mana ni?
1: Tahu kat mana ni Farid?
0: Sukai ke? Suka.
1: Dia tak tahu kampung. Kampung apa tu? Sukar ke? Sukai ke? Suka? Suka. Sukai macam mereka kata.
0: Sukai?
1: Oh, sebab dia tak tahu. Orang tanya kami ni, kami tak tahu nak jawab, dia kata. Okey, Fatih kata kampung Naga Mengulo.
0: Mana ni?
1: Kana. Sukai.
0: Cakap buat nama tu. Kampung daerah tadi.
1: Oh ni. Farid Ali kata dekat Kepong. Siapa tahu? Sukai betul eh? Bukan, kalau Sukhoi tu jet Sukhoi tu kan. Okey, baik.
0: Tukung pun lain kat situ, tukung.
1: Ambil panggilan segi.
0: Okey. Ni abang dah terang, abang nak baca kat ni.
2: Hello.
0: Hello, ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Kamar
0: di mana, Kamar?
1: Bukit Tobing.
0: Ya, Kapung Bangkok.
1: Kamar jaga-jaga masuk. Baik, okey, yeah. Kamar pulak. Kapung dia, Kamar?
2: Lembah Harapan, Kuala Kaki.
0: Lembah Harapan.
1: Oh. Sepanjang perjalanan. Oh, tu pulak tu menaruh harapan. Ya.
2: Kawan naik kalang ikan.
1: Kat mana, Kak Ma?
2: Depan jawab apa? Turun sikit kali. Situ ada Lembah Harapan. Unik
0: memang.
1: Okey, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ma.
0: Ada lembuh kat cik.
1: Lembuh harapan eh.
0: Dia memang mengharap lah.
1: Mungkin lah dia mengharap.
0: Mengharapkan
1: ya.
0: Lembuh tu lah.
1: Kapal Bukit Perah. Pak Lee, kak cik tahu kapal mendih Pak Lee nak sebut tu kapal B. Boleh sebut sebab kita sebut dengan serius Pak Lee eh. Kak Nitsu. Baca awak.
0: Awak baca ni lah.
1: Kapung. Apa pun tak baca kat Nisu, baca.
0: Gong topek akan baca dah tadi.
1: Gong, okey.
0: Okey. Dan kapung Beliku, Hulu Besuk.
1: Beliku, dah?
0: Kampung Beliku. Kat tu, kacik. Okay, oh. Dulu di kapung ni, tapi ditukarlah nama kacik. Nama tu. No. Ha. Itu kot ni, dia cakap, oh, hulu lah. Tukar nama.
1: Baik, kita dengar lagu dulu, dah?
0: Gini, ha? Macam gini.
1: Mana?
0: Ini tergantung ni.
1: Dulu kapung ni dikenali sebagai B-O-G-E-L. Lepas tu dia ni kapung Beliku, Hulu Besuk. Jadi faham-faham sendirilah, hecilah sendiri.

0: Selamat pagi.
1: Ya, namanya?
2: Syahir.
0: Sihat ke? Cik Syahir kita?
2: Ada
1: batu-batu sikit lah.
0: Batu-batu ya. Macam my klinik ni.
1: My klinik dah basah jadi.
0: Selain pada batu-batu semua ada.
3: Kapur kenapa boleh isi makanan?
4: Kapur pinggang.
3: Salah.
4: Kapur punggung.
3: Salah.
4: Dah.
3: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
4: Kapur Menda.
3: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
4: Kapur Menda.
0: Okey, yeah. Ini kita buka 4:25 minit petang. Mm-hmm. Jadi ramai hok kapo-kapo sini kapo-kapo, tapi kita nak tahu kan kapo bangsa kita lah.
3: Okey, bangsa kita ni bagi kau tengah numbarang dan juga Kuala Neru hari ni.
0: Yeah.
3: Asal kita pukul 4:33, Besut Setiu 4:35,
0: okay.
3: Hulu Terengganu 4:34 dan selesai kita di Kemaman dan juga Dungung. Asal kita pukul 4:33 juga sama dengan Terengganu kat Cik.
0: 4:33 ya.
3: Okey.
0: Okey, baik.
3: Jadi kita ada lagi.
0: Kita tawar aku dulu kok, tapi sebenarnya kita ada kapal Pulau Rusa. Rusa tak ada pun, tapi pokok ru ada se je. Jadi Pulau Rusa. Oh gitu deh. Okey. Oh, kita ingatkan memang Rusa punya rusa se. Jadi gabung deh. Kamu saya sobat kita sebut dalam ni wang, tapi kita kena scroll balik deh. Jadi kalau lepas ni lah, lepas asal lah deh.
3: Lepas asal
0: kita kapal mula. Dalam segmen kapal menda hari ni, kapal yang demo rasa unik namanya ataupun pelik untuk demo lah Okey, baik, kita rehat kejap.
3: Tak dulu, lepas tu kita sambung balik lah.
0: Sambung semula. Baik. Okay.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kak Cik pun ada rahsia. Masuk dah tak gagang.
2: Tapi dia tak sedar. Bila nak cinta-cinta, bila bunga-bunga cinta
1: bersemi.
2: Bersemi.
1: Bukan bersemi kan?
2: Aku suruh bawang sedar dah. Jadi...
0: 2-6 petang. Eksklusif di Terengganu FM.
1: Kapur kenapa boleh isi makanan?
2: Kapur pinggang.
1: Salah.
2: Kapur punggung.
1: Salah.
2: Dah.
1: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapur hot pelik yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
2: Kapur Menda.
1: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna kamu orang kita.
2: Kapur Menda. Okey, Kapur Menda hari ni, Wang. Hari Selasa pukul 4.47. Ramai kongsi tadi. Tapi kalau di live TikTok ni, kita kena scroll-scroll lah pula.
1: Okey,
2: kapur hari ni, kapur bukan daripada sungai ke, padang ke. Sebelum-sebelum ni kita buat gitu. Tapi hari ni, kapur yang dia rasa unik ataupun pelik lah bagi demo lah. Mungkin bagi orang lain biasa ke, Wang? Yeah. Okey, jadi macam-macam lah aku sebut tadi, Wang. Kalau kena scroll balik ni, jenuh kita, Wang.
1: Jadi ramai dah dekat-dekat ni, pendapat di WhatsApp ni, orang kata lagu-lagu lah kita betul.
2: Waalaikumsalam Amir Hamzah. Ya, Udin 81. Okey, kita ada panggil lawan. Kami panggil lawan
1: Panggil lah. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Masuk sekali lagi kat sini.
2: Ya, tema. Untuk tema kapur yang kita rasa pelik sikit.
3: Kalau kat tema ni, tema rasa pelik sikit. Kapur ranggung kat cik.
2: Ranggung? Si baik dah ranggung dah.
1: Ranggung.
2: Dia je dia R-A-N-G-G-O-N. Pasal tak tahu macam mana dapat asal-usul nama kapur tu?
3: Tema tak tahu tu kat cik. Tapi dia ada ke airport hotel tu kan? Atas sikit macam tu. Atas ke dalam sikit lah.
2: Kapur ranggung
1: Baik-baik.
2: Lepas
3: tu kat tema ni pula Panelex kat cik.
2: Memang nama kapung ke Panelex tu?
3: Dia perumahan ni dia memang dia kapung Panelex.
2: Hilim
1: Panelex.
3: P-A-N-A-L-E-X.
2: Main-main ni orang. Kemasan Alex duduk situ dulu.
3: Tak tahulah kak cik. Rupanya dinding dia tu kak cik. Dinding bilik tu. Dinding bilik tu bila kita nak dere tu kan. Bila kita pecah-pecah bilik tu. Nama dalam tu tu. Panalek kayu benda apa tak tahulah dalam tu.
1: Bukan pelan lah.
3: Asal-asal tu. Perumahan Panalek. Jadi hilir sikit kak cik.
2: Macam
1: hebat.
2: Bunyi kan?
3: Gitu. Pada segi belakang motema ni pula Kuala Opeh. Kuala Opeh.
2: Kampung Kuala Opeh.
1: Kuala Opeh. Hari-hari pergi Opeh ko.
2: Yang dia Lopeh. Bukan.
1: Dia ayah dia Lopeh.
3: Nama dia.
2: Kuala Opeh
3: Kuala. Mungkin. Ada office lah.
2: Mungkin.
3: Kuala Opeh.
2: Mungkin tu ada jabat dulu ke guana tahu.
3: Tak tahu lah kat
1: sini. Nogi Opeh. Jadi Kuala Opeh.
2: Oh dulu dia panggil jabat, panggil Opeh dah.
3: Opeh.
2: Okay.
1: Baik. Terima kasih,
3: Tema. Terima
2: kasih. Waalaikumsalam.
1: Kita ada nama sini, Siti Maimunah katanya Dungu Ujang ni katanya. Tadi aku lebat tadi lah.
2: Baik.
1: Terima kasih banyak. Lagi, awak cuba scroll juga ni. Takut ada nama-nama kapung
2: ada
1: ni.
2: Ada atas-atas, Wang. Kita ada Dani Ensom. Terima kasih, Rosita, Ismi Hani, Saharudin. Kena ke scroll kat atas balik lah, Wang.
1: Yelah.
2: Baik. Mana Wang?
1: Panjang kali ni.
2: Pasal dia hot tadi tu, hot kapur-kapur tadi daripada atas lagi tu.
1: Betul lah.
2: Jumpa tak, Wang?
1: Jumpa.
2: Banyak tadi awak sebut tadi. Kak Cik lelak awan scroll lah. Terima kasih.
1: Okey, tak ada panjang lagi lah.
2: Okey, baik. Jadi rasanya sampai sini lah dulu kita, Wang.
1: Sampai sini sajalah untuk dalam kapur benda untuk hari ni.
2: Okey.
1: InsyaAllah pada minggu depan kita ada lagi lah.
2: Kita ada lagi kapur lain.
1: Yang bermula.
2: Kita start bermula dengan huruf ke pulak ke? Kita tengok macam mana.
1: Okey,
2: baik. Jadi pukul 5 sekali kita nak dengar berita. Lepas tu kita ada...
1: Kita ada pilihan retro.
2: Pilihan retro.
1: Okey, dan kita ada Beast on Air dan juga...
2: Beast on Air.
1: Lapadawi.
2: Tapi ni khabar dengar lah, Wang. Kapung Ketah Pulah dan Lubuk Kawah di Kuala Abang.
1: Ketah Pulah. Cawah dah.
2: Ni Muhammad Afandi kata, Kapung Injin Gergaji. Rupanya ada. Injin Gergaji ke Mamang.
1: Mamang.
2: Bukan besuk Injin Gergaji.
1: Tu kampung gaji.
2: Takut enjin enjin tinggal di mama.
1: Ha, enjin. Jauh tu.
2: Jauh tinggal enjin ni.
1: Matang ke gaji, gaji biasa. Oh,
2: okey.
1: Kang.
2: Yang mana satu batang ke gaji, yang mana satu enjin ke gaji? Aku keliru. Okey.
1: Gaji makan apa, Cik?
2: Gaji makan abu. Eh, salah.
1: Gaji makan kayu lah.
2: Makan kayu. Okey, yeah. Baik-baik.
1: Baik, eh?
2: Penat, ah. Okey, jadi kita sampai sini dulu lah untuk ni, eh? InsyaAllah ada masa kita jumpa semula lah. Eh, balik semula. Oh, tak, ya, ya. Eh, salah.
1: Kita balik semula.
2: Lepas pukul 5 sekarang, eh? Lepas berita sekarang, eh?

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, saya Ayu Kuala Iban. Dan ni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari TV. Download je RTM Click. Dah, apa benda RTM Click tu? RTM Click satu aplikasi di bawah RTM yang kini dah menjadi jenama antarabangsa. Allah. Dan juga telah pun mendapat penerapan global platform di kita. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Mainlah kita download awal-awal RTM.

0: hati dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: Sela. Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Sejati, itu yang kau ingin. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.
1: Okey, baik. Gigi, okey. Warna gamut orang kita. Assalamualaikum. 5.16 minit petang kat Cik Ngawang. Ya? Yeah. Kalau yeah. Alik ke pukul 5 ni, pukul 5 jam tak akhir ni, bang. Sampai pukul 6. Macam-macam ada. Mm. Ada pilihan retro, ada Lapor Doway, ada Bis On Air.
2: Ya, betul-betul.
1: Ada belaka dalam ni. Jadi ada awang dekat Cik.
2: Jadi siapa-siapa yang nak cari pop makan hot yang terbaik, jadi dengarlah.
1: Ni dengar.
2: Tunggu FM. Dan juga, okay, mungkin kita ada Bis On Air pun hari juga.
1: Pun ada juga.
2: Nak kenapa ni, nak tahu nak buat tepuk-tepuk makanan dan sebagainya.
1: Itulah. Okey, kita nak akak bukan benda nak tolonglah usahawan-usahawan kita baru nak naik ni, wadah. Tolong setakat yang mampu kita tolong ke guana. Rezeki itu insyaAllah lah, Allah Ta'ala tetap belaka dah tu.
2: Selagi waktu Lapor Dawih ni bagi ruang-ruang pada orang yang mari di negeri Terengganu kita.
1: Ada tahun nak cari dua ni, kita kabar lah ni. Okey, orang baca khabar tu, bang.
2: Okey, orang nak baca sekejap khabar. Okey, khabar mana khabar? Atas lah khabar.
1: Banyak okay. Cerita lain kamu baca.
2: Cherry. Ini jambu nama lah. Okey, Kak Abah katanya untuk DJ berdua tu kapung tadi lah, kapung benda lah. Kapung Minda Dungung.
1: Okey.
2: Dan ketapulah.
1: Kak Abah dia
2: Cawang ada, tak
1: ada tau. Kak Abah komen tadi pasal pukul 3 tadi, pukul 2 tadi kita. Tapi dia macam lagi sikit. Apalah, kita macam patung Kak Abah lah. Adik My Bola dengan

0: Pak Arif main pula dekat dengan padang bola. Padang bola, main bola. Semua orang baik dengan Waris. Bila terkena, tahu-tahu je lah. Okey.
1: Yalah. Terima kasih lah.
0: Baik, terima kasih Kak Abang.
1: Okay, banyak-banyak ni yang minta lagu tau Kak Cik.
0: Ada juga minta lagu. Sedap awal lihat jamun nawa. Lama tak tengok jamun nawa.
1: Yeah.
0: Okey bang, baik kita nak dengar tiga lagu. Lepas ni kita ada Lapor Dawe. Lagi ke mana. Kita ada lagu Gadis Bertudung Putih. Okey, kumpulan Mac.
1: Okey, lagu menjadi pilihan Izam Kemamang.
0: Malam ini kita berpisah bang. Habibah Yuk Yaakob.
1: Lagu ni dipilih oleh Wawa Desa.
0: Wawa Desa. Lepas tu Sweet Child Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan.
1: Lagu yang diminta oleh Pak Zali kita di Ketera.
0: Ya, betul.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, hari ni lapor dah weh, Wang. Siapa dia orang dung? Wang lah.
2: Ya.
1: Orang dung angkat tangan eh. Kak Cik nak benda kami nak kabur ni. Sebab rasa orang dung ni kenal tempat ni. Biasa gini, Master Pisang.
2: Oh.
1: Kedai ni bukan biasa-biasa, Wang.
2: Kalau ditukar pada Melayunya. Oh, kata yang gagah perkasa lah.
1: Tahu. Master Pisang ni. Dia kata kalau dekat Dungung tu, dia kata, memang rugilah kalau duduk singgah makan sini. Awak dah kena kenal, Wang. Semangat, Wang, eh.
2: Oh, yeah.
1: Jadi, hari ni dalam lapor dah, weh. Kita nak bawa dia adik kakak saya sebab kita makan di Master Pisang. Tempat dia memang padu, santai dan banyak pilihan menu dia. Nama dia Master Pisang. Lokasi dia di kios Kopi Tiam Surrogate Dungung, Wang.
2: Situ. Ya.
1: Oh, biasa gila situ?
2: Biasa lalu, ya, Cik.
1: Teralah di siliang.
2: Orang kata kat Cik, Master Pisang ni memang sesuai sangat lah untuk makan-makan santai-santai dengan kawan, dengan family.
1: Bapa
2: ataupun
1: nama Master Pisang ni, jual pisang ke ni?
2: Tu lah kata, okay, Kang. Tapi yang sesuai juga ataupun nak cari-cari pokok ataupun tempat-tempat lah, tempat-tempat lepak petang. Kata makanan di sini dia mempunyai, orang katanya menyelerakan, Kak Cik,
1: makanan dia dah.
2: Dan juga orang kata memang puas hatilah. Portion ni memang puas hatilah.
1: Besar banyaklah portion dia.
2: Dan yang menariknya bukan setakat ada menu pisang je, Kak Cik. Dia macam-macam ada.
1: Takkanlah nama Master Pisang ni tak ada jual pisang, mesti ada kan dah. Tapi ada juga makanan lain.
2: Ada makanan lain juga. Contohnya pisang cheese pelbagai rasa. Kemudian kita ada baby pancake, kita ada nasi goreng itik.
1: Jarang dengar biasa nasi goreng itik.
2: Kita ada bakso, spaghetti, sate kajang pun ada. Roti cana
1: Handmade. Oh.
2: Ingat ke homemade tadi, handmade.
1: Okey, baik.
2: Dia tangan ada.
1: Memang macam orang uling tangan, kan? Takkan orang uling ke mesin pula.
2: Sungguh kat Cik.
1: Yelah.
2: Betul tak? Betul juga tak?
1: Siapa dia betul, Wang? Dia betul ke awak betul?
2: Kak Cik.
1: Okey, baik, Wang.
2: Bukan, kalau minuman pula dia, Kak Cik. Dokong hebat, Kak Cik.
1: Oh, hebat-hebat. Bahagian air saja.
2: Bahagian air. Ada teh. Ada benda apa kaya? Kopi. Ni anggur ke benda apa je?
1: Mojito.
2: Bukan mosquito ya. Mojito. Dan banyak lagi. Orang kata molek lah sangat ni untuk, orang kata, untuk minum sejuk-sejuk sambil makan menu berat-berat dan juga dessert tu lah.
1: Okay, baik. Jadi sekali lagi lah, kalau dia merok terlepas tadi, Wang. Lokasi mudah cari, tempat dia di kios Kopi Tiam Surrogate Dungung. Ada menu signature dia macam pisang cheese dan juga baby pancake. Menu berat dia pula nasi goreng itik, bakso dan spaghetti. Ada sate kajang dan juga roti canai handmade, ya. Macam-macam pilihan minuman air di situ, Wang. Tempat dia santai, sesuai untuk makan dengan sayang-sayang ataupun keluarga.
2: Warna tu kan ni nasi goreng itik je, Kak Cik. Warna balas rasa
1: orang
2: je.
1: Orang nak tengok, Wang.
2: Jadi siapa-siapa yang berada dekat Dungung tu, di 97.7 ni, gelombang kita di Nuno, lalu selalu dekat Dungung ni, jangan pergi lama-lama lah. Sehingga lalu dekat Master Pisang ni, menu dia banyak, makanan nampak padu, minuman yang menyegarkan. Jadi kalau nak cari tempat makan yang santai-santai, yang puas hati, marilah di Master Pisang Dungung. Lah jawapan dia. Jangan lupa bawa geng, bawa family sekali. Baru meriah makan kau ni.
1: Ya, dekat mana, Wang? Benda di Master Pisang.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
3: Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya owner kepada restoran diwarisi yang beralamat di A1 Ground Floor Riverfront Cukai Kemaman, berada di corner lot. Lokasi kedai saya yang berdepan dengan Lazada dan bersebelahan dengan basement, senang cari. Jangan risau-risau kepada customer-customer yang nak makan pagi ataupun makan tengah hari. Parking-parking yang ada di sebelahan kedai saya begitu luas dan tiada masalah. Operasi kedai saya dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang. Untuk makluman, tiap-tiap hari Jumaat tutup. Okey, menu-menu yang kami sediakan adalah menu pagi dan makanan tengah hari. Menu-menu pagi seperti lontong, nasi lemak, mihun, nasi minyak, pulut kuning, rendang, laksa, mi kari, mi soto dan berbagai-bagai lagi. Nasi ayam pun ada, nasi ayam penyet pun ada. Tapi kebanyakannya adalah cita rasa daripada masakan Johor. Kalau siapa-siapa orang Johor yang teringin sangat, yang datang ke sini singgah-singgah di Kemaman ni, nak rasa masakan Johor tengah hari atau pagi, singgahlah kedai kami. Sebab owner adalah anak jati Johor. Okey, untuk makanan tengah hari pula, kami ada menyediakan lebih kurang 30 jenis masakan. 30 jenis masakan itu yang kebiasaannya orang akan cari adalah pantai sangkar tempoyak, asam pedas Johor. Asam pedas Johor ni memang owner sendiri yang buat. Asal dari Johor. Dan gulai kawah. Kalau siapa-siapa yang berminat untuk rasa rindu dengan masakan Johor, datanglah kedai kami. Okey, sekian. Assalamualaikum.

0: member dah sedang hanya di GGOK.
1: Okey, wang, tapi sebelum tu 5.39 minit petang sebelum kita buat nutuk ni lah, wang, eh. Pukul 6 petang sekali lagi nak dengar berita Terengganu FM. Lepas tu Demo akan bersama-sama dengan Auni.
2: Oh, ingatkan Awi tadi ni. Auni.
1: Awi lain. Auni. Puteri Auni Sofia, ya. Dalam Nurani Nasmilang. Ustaz dah tahu lah tu, insyaAllah ada kot.
2: Kalau kita tunggulah.
1: Kalau hari Selasa ni ikutkan, kita ada Ustaz Aling. Soal jawab agama, kita tengoklah. Kalau Ustaz tak nak musahkoh, ada lah tu, insyaAllah.
2: Jom tanya tau.
1: Soal jawab agama. Jom tanya. Maknanya kalau ada kemusykilan bab-bab agama tu, boleh tanya ustaz lah. Okey, wang, tapi berbalik, wang.
2: Oh, berbalik.
1: Berbalik kot. Berbalik pada hok tadi lah.
2: Sampai kita ke mana tadi? Berbalik.
1: Oh, ya, tadi situasi tadi tu lah.
2: Yelah.
1: Dia gitulah, dalam situasi kadang-kadang ada masanya kita terpaksa buat satu keputusan lah, wah. Wang, yang penting tidak menjejaskan emosi kita. Kalau boleh, kita tak ambulah menjejaskan hubungan silaturahim.
2: Betul.
1: Tapi kadang-kadang kalau tidak ada pilihan, kita terpaksa lah, wang. Lepas tu kita tengoklah situasi macam mana. Kalau boleh, kalau berlembut-lembut lah dulu. Sebab tindakan macam kasur ni takut dia akan kata-kata
2: menjejahkanlah pula,
1: menegangkan situasi. Tapi gitulah, insyaAllah akan adalah jalan penyelesaian tu, ya. Mai waru-waru gitulah, kalau boleh kita tak ambulah waru-waru ni putus hubungan kan, wala. Cuma kita dalam hidup ni kita kena ada macam itulah, kita kena ada kena faham sendiri tu, payah sikit benda tu kita tak belajar tak ada dalam buku teks sekolah
2: tapi kenapa kalau yang kenapa ni sedang mara hok yang itu paham-paham sendirilah. Kita kan hati orang juga, bukan hati kita kan. Jadi kita kena timbang sara lah,
1: patutnya gitulah, sebaik mana kita pun orang pada kita pun, kita pun biarlah berpada-pada,
2: jangan pergi sepatah pula deh. Sepas bulan no, pinjam kereta kawang tu. Tak ada kabar berita.
1: Okey, bang. Kita nak dengar lagu lah pula, wang. Terima kasih. Awak nak ucap terima kasih pada siapa-siapa ni?
2: Okey, terima kasih pada pendapat sayang-sayang kita.
1: Dia odang siuh. Dia odang siuh. Tengok abang banyak dah.
2: Ya, kepada Kamar Kemamang. Terima kasih pada Kak Agor, Kimi, lagi Cik Mak, Deng Karuding, lagi Kamarek, insyaAllah. Mekna, Kabar. Gitulah. Sebenarnya bukan apa, kita nak siar belaka ni, tapi hok yang macam ke, kalau yang kerek kita bagi hok ruang, hok yang jangan dengar, kita akan pilih hok dia.
1: Tak apa sebab gini, sebab hari-hari pilihan retro ni ada nak-nak hari, InsyaAllah. Okey, baik. Lepas ni kita nak dengar lagu Dato' Awi, Tiada Rahsia Antara Kita, wang. Lagu pilihan siapa?
2: Lagu yang dipilih oleh Epi Kemamang dah.
1: Betul, Kak Melah kita, wang. Kak Ramlah Rang kita, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi.
2: Bergayung pula dah. Ni panggil ni lah alunan ni
1: daripada Ratu Danduk ke biar? Siapa minta lagu ni? Mekna.
2: Lagu yang diminta oleh Mekna.
1: Mekna Bukit Dimang, eh? Lepas tu kita ada Shidi, Janganlah Menghancurkan.
2: Lagu yang diminta oleh Cik No Kemal Geriga.
1: Dan kalau dah, kita akan siul lagu Bintang Malam Ini, A. Raza.
2: Lagu yang diminta oleh Kamariah Bukit Payung.
1: Baik, insyaAllah. Kalau dah akan siul tu,
2: kita kalau ada masa ni, kita akan siul Cik Mi lah,
1: insyaAllah. Okey, kalau dah hari ni minta esok pula, esok dengan Ayote dan juga Cuain. Baik, jadi sampai sini dulu Kak Cik Ngawang. Jaga di belakang dek kakak di musim cuti sekolah ni, jagalah anak-anak pun, ya. Pesan belakalah.
2: Jaga kesihatan juga, percayaan kita.
1: Jangan suka-suka jadi duka, tak mahu dengar lagi tu. Hak boleh kata elok-elok.
2: Kalau makan daging tu, ingatlah sikit. Ingatlah kami sini.
1: Awak ambil menu dah nak buat. Nanti Kak Cik share dengan awak resipi lagi, bang. Okey, baik. Terima kasih semua dek kakak. Jumpa semula deh. Salam jujur daripada awak.
2: Dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi.

0: kelasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Terengganu FM 88.7, Kuala Terengganu 96.2, Besut dan Setiu 97.7, Dungun dan Kemaman

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terengganu FM, Mesra Ceria kembali bersiaran bersama dengan anda pada petang ini 6.09 minit petang. Yang ke udara temani anda semestinya Puteri Auni akan bersama dengan anda menerusi ruangan Nurani 69, dan apapun terima kasih yang tidak terhingga untuk rakan setugas DJ Kak Cik dan juga Awang temani anda menerusi ruangan Gigi Okey Guana Gama Orang Kita. Macam mana kawan-kawan kita petang ni, okey ke? Alhamdulillah ya, kepada yang sedang memandu pulang ataupun yang masih lagi dalam perjalanan ataupun yang sedang berehat pada petang ni, terima kasih kerana memilih Cungan FM sebagai teman setia anda. Okey, petang-petang macam ni dengan radio pun alhamdulillah lah eh. Sekurang-kurangnya dapat hilangkan sedikit penat tu setelah seharian bertungkus lumus mencari rezeki ya. Apa pun yang berlaku pada hari ini, sama ada hari yang lancar ataupun agak mencabar, syukur lagi kerana kita masih diberi peluang untuk menikmati satu lagi petang yang indah, alhamdulillah. Dan buat semua pendengar Cungan FM, kami di konti mendoakan agar perjalanan nak pulang anda dipermudahkan, dijauhkan daripada sebarang kesulitan, dan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing ya. Moga rezeki juga yang dicari pada hari ini diberkati, dan juga petang ni menjadi waktu yang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan insan yang tersayang. Dan apa pun, insyaAllah sekiranya tiada arah melintang, kita akan bersama-sama dengan Ustaz Abdul Halim Awang untuk sama-sama kita ikuti slot Jom Tanya 6.15 minit petang nanti, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, anda juga boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu.

0: Kangen FM Mesra Ceria 6.17 minit petang, dan juga seperti mana yang Auni janjikan kepada rakan-rakan kita pada petang ini, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Abdul Halim Awang untuk sama-sama kita mengupaskan berkenaan dengan slot Jom Tanya pada petang ini. Dan juga jangan lupa juga untuk anda dengarkan dan juga saksikan kami menerusi siaran langsung live Facebook Terengganu FM. Dan sekiranya ada antara rakan-rakan kita pada petang ini yang nak mengajukan soalan, anda boleh terus WhatsApp kami menerusi talian 010-344-6632 ataupun boleh telefon kami menerusi talian 09-6235-330 juga 09-6238-330. Itu kita bersama dengan Ustaz Abdul Halim Awang pada petang ini di Konti Terengganu FM. Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh.
0: Alhamdulillah Ustaz, sehat ya petang ini?
1: Alhamdulillah.

0: nampak cuaca biasa hari ni.
1: Mendung sikit.
0: Nak hujan lah kita ni eh.
1: Dia dah hujan dah pun.
0: Okey.
1: Sejuk lah sikit. Sebelum ni memang hari-hari boleh katakan panas.
0: Betul.
1: Itulah. Alhamdulillah. Maknanya kita dah kira panas, sejuk pula. Itulah.
0: Alhamdulillah.
1: Allah Ta'ala tidak panas selama-lamanya.
0: Yeah.
1: Itulah cuaca di mana berubah-ubah mengikut kepada peredaran lah. Masa itu.
0: Okay.
1: Alhamdulillah. Baru raya. Kita dah seminggu dah. Raya minggu lepas. Hari ini hari Arafah. Minggu lepas. Dan kita pun bersiaran pada minggu lepas. Pada hari Selasa 26. Hari bulan 5. Pada hari ini 2 hari bulan dah. Bulan Zulhijjah pun tak lama dah. Nak habis. Hari ini 16 dah. Kira dalam 14-15 hari lagi habis lah.
0: Untuk lama dah kita.
1: Bulan Zulhijjah. Jadi kira dijangka dia pada 17 hari bulan Jun. 17 hari bulan Jun. 1 Muharram. Itulah 1 Muharram 17. Jom ini pada hari Rabu itu kira sebagai hari akhir permulaan tahun baru Hijrah 1448 pula
0: maknanya
1: tahun baru dah dekat dah untuk kita lah umat Islam ini. Kalendar kitanya berubah mengikut bulan-bulan Islam lah. Bila mari bulan Muharram ada di sana kelebihan pula puasa bulan Muharram. Jadi sebaik-baik puasa selepas daripada bulan Ramadan adalah puasa bulan haram. Dan sebaik-baik puasa bulan haram, bulan Muharram. Itu bulan Muharram, bulan terbaik daripada bulan-bulan haram yang empat. Itu bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian barulah bulan Zulkaedah. Itu susunan abdah bulan-bulan haram dalam Islam kita ini. Itu bulan yang mana ianya mengandungi amalan yang tidak seperti bulan-bulan biasa. Bulan-bulan haram ada hukum hakamnya. Itulah.
0: Baik, Alhamdulillah. Dan juga kita doakan juga lah untuk kita masuk ke bulan Islam yang baru ni, diberi kesihatan yang baik Ustaz. Dan juga semestinya kita doakan yang baik-baik lah untuk kehidupan kita pada masa akan datang, insyaAllah.
1: Itulah, terharapnya bulan baru dengan tahun baru menjanjikan harapan yang lebih baik lah dari sebelumnya, terutama nasib umat ini. Biar lebih maju, lebih baik dan lebih teka hadapan dengan tahun-tahun yang sebelumnya.
0: InsyaAllah.
1: Tak lupa juga tahniah pada semua jemaah yang telah kembali ke negara kita. Ini waktu mereka sedang pulang daripada Mekah, membawa dengan 1000 kegembiraan lah. Anda berjaya dah menyelesaikan rukun kelima Islam. Kira rukun yang paling susah lah. Semayang tidak sesusah begitu. Puasa tidak sesusah haji. Oleh kerana itu haji ini kemuncak daripada ibadat Islam kita ini. Mereka dah kembali dan doa mereka lah yang paling diharapkan ketika mereka pulang ini dalam keadaan seperti baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Inilah saat-saat dan waktu yang mustajab untuk kita minta mereka untuk mendoakan kita ni. Tidak ke mana kita ni. Yang belum lagi ke Mekah ataupun juga yang berada di dalam negara ni, kita sangat mengharapkan doa-doa mereka ni.
0: Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Jadi untuk mukadimahnya pada petang ini, insyaAllah mungkin ada perkongsian daripada Ustaz. Dan juga sekali lagi diingatkan, kalau ada ajuan dan juga ingin mengajukan soalan kepada Ustaz, boleh terus WhatsApp kami menerusi talian 010-344-6632. Tapi kita beri laluan dulu kepada Ustaz untuk mengupaskan berkenaan dengan topik kita pada petang ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bahagia DJ dan semua lah. Pada petang ini memantau kita di tiga saluran lah. Sama ada melalui telefon terus Ataupun dah melalui WhatsApp ataupun juga ada juga kita buat petang ini live TikTok itu semua itu ada saluran-saluran yang boleh kita terima lah apa-apa persoalan lah. Tidak ada bab yang khusus seperti biasalah. Kita buka kepada semua untuk sebarang persoalan melibatkan pada manfaat agama kita lah. Ni kita ni kalau dah ada maklumat, kita nak kuatkan ingatan dan juga nak kuatkan lagi pemahaman kita. Kalau belum ada maklumat, kita nak belajar. Di manusia ini duduk di antara dua, sama ada alim mustasbid ataupun jahil muta'alim dipanggil. Dia alim mustasbid, orang yang dah tahu tapi dia nak kemahkan lagi. Dia nak jitukan lagi kepahaman dia, dipanggil alim mustasbid. Manakala yang kedua jahil muta'alim, dia jahil tapi dia nak belajar. Inilah tujuan untuk kita berkongsi lah dengan semua yang bersama dengan kita pada petang ini untuk mengajukan soalan-soalan yang mana kalau kita tahu, kita nak kuatkan lagi maklumat itu. Dan kalau kita belum tahu, kita nak belajar. Itulah niat kita masing-masing kerana Allah Ta'ala, kerana ilmu. Kerana itu kita betulkan niat untuk siri kita ini supaya kita boleh mendapat dua manfaat, mengukuhkan maklumat ataupun belajar dalam perkara yang kita belum tahu. InsyaAllah apa sahajalah kita terima lah untuk menjadi soalan pada slot kita ini. Wallahualam ya.
0: Okey, baik. Jadi sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Ustaz pada petang ini. InsyaAllah akan menjawab sebarang kemusykilan dan juga persoalan daripada saudara pendengar Serangan FM kita. Kita ada pemanggil pertama Ustaz, boleh ya?
1: Boleh ya.
0: Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Mo'ani.
0: Okey, baik. Mo'ani, silakan untuk pertanyaan yang petang ni.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kalau garik tu Ustaz, itu sudah main garik tu. Lalu dia tu ada kuliah maghrib. Lepas tu kita ni tak sudah lagi zikir. Mana baik kita zikir dengan terukkan zikir dengan Ustaz sama kuliah maghrib. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk soalan seterusnya Ustaz ya. Okey, kita ada pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
3: Ayi daripada Senerenda.
0: Ayi, okey. Baik, Ayi silakan untuk pertanyaannya.
3: Okey, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Allah, boleh bersua, bercakap dengan Ustaz. Ayuh, lama cari Ustaz nak cakap.
1: Radio pula.
3: Silakan. Ini soalan ya Ustaz. Okey, kalau kita berhutang dengan sesama Muslim, sesama Islam, maknanya kata kalau kita cari-cari waris ataupun dihutang mati dah cari waris tau. Kalau kita berhutang dengan orang-orang kafir Ustaz nak awal-awal kan Ustaz, kita dah temu cari dia dah, lepas tu kan nak wani nak setekan masjid, memang dah ada ulir Ustaz kita nak buat wani tu Ustaz, hutang dia tu, kita nak buat wani.
1: Itu je soalan kita Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Ayi. Dan kita ada seorang lagi Ustaz ya. Kita ambil tiga dahulu. Kita ada sahabat kita Pak Suharun ni. Katanya nak bertanya, upah haji orang yang telah meninggal dunia boleh ke dok? Dan juga soalan kedua, upah haji kepada orang yang pergi haji, boleh ke dia pergi buat haji? Kita upah dia buat haji untuk orang lain.
1: Itu dah dua soalan ya.
0: Dua soalan Ustaz.
1: Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali soalan Mu'ani mengenai antara kuliah dengan zikir, manakah yang lebih hebat, manakah yang lebih besar pahala, manakah yang lebih abdal. Tentulah kuliah, kerana kuliah paling kurang pun kuliah ini fardu kifayah. Itu paling kurang. Biasanya fardu ain. Biasanya tajuk-tajuk yang dibawa dalam kuliah itu adalah fardu ain. manakala zikir adalah sunat sahaja. Jadi bila bertembung fardu ain dengan sunat, memanglah menang fardu ain. Jadi kita dahulukanlah dengar kuliah. Kerana zikir sangat luah masanya. Lepas kuliah pun boleh. Bila ada waktu lapan, kita boleh berzikir. Jadi kuliah ni boleh jadi kalau latih FM kita ni maghrib isyak aja. Dan mungkin tidak ada ulangan lagi dah. Jadi kita dahulukanlah untuk kuliah. Dengar kuliah dalam masalah pertembungan antara kuliah dengan zikir semayang kita. Yang kedua, saudara Ai, dia soal mengenai hutang dengan bukan Islam. Jadi hutang ini wajib bayar. Tidak kira lah. Dengan sesama Islam pun kita kena bayar. Dengan bukan Islam pun kita kena bayar. Kerana tidak halal kita mengambil harta orang lain. Tak kira lah, atau orang Islam atau kapi zimmi. Tapi zimmi kapi yang mana berada mereka hidup dengan kita, dijaga hak mereka, berada dalam negara Islam, menghormati dengan apa yang dijalankan lah di tempat mereka berada itu. Jadi mereka ini layak mendapat keamanan, nyawa, harta, maruah dan sebagainya. Oleh sebab tadi kita hendaklah membayar hutang mereka. Jadi berhutang dengan orang bukan Islam pun adalah wajib bayar. Dan memang kita sedia maklum lah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri semasa di Mekah menerima banyak orang yang meletakkan barang wadiah di rumah Nabi. Jadi Nabi tidak mengkhianati mereka. Walau mereka menentang Nabi kita, walau mereka memusuhi Nabi kita, tapi Nabi tetap memulangkan balik barang-barang wadiah, barang yang dititipkan, diletakkan di rumah Nabi. Setelah Nabi berhijrah, disuruh pada Sayyidina Ali pulangkan balik barang itu pada orang Mekah. Walau mereka menghambat aku, mengeluarkan aku dari Mekah, pulangkan balik harta mereka. Inilah yang kita kata Islam ini agama yang mana memberi keamanan pada semualah, Islam maupun bukan Islam. Jadi bila berlaku dengan orang bukan Islam, kita nak cari dia tak jumpa dah. Kita pun hutang dia dah lama dah. Masa sekolah-sekolah dulu dah. Sekarang dah puluh-puluh tahun kita tak jumpa mereka. Bagaimana nak buat, nak selesaikan? Jadi apabila harta itu milik orang bukan Islam, kehendaklah diberi kepada Baitullah. Balikkan semula harta itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh umat Islam. Jangan memiliki oleh siapa-siapa harta itu. Bagi kepada Baitullah harta itu seperti harta keciciran lah. Mana Allah Ta'ala dengan sendirinya akan menjadikan orang yang bukan Islam tadi lebih baik lah nasib dia. Walau tak masuk Islam pun, walau tak masuk syurga pun, boleh jadi nega jadi utung banyak, boleh jadi sihat tubuh badan, boleh jadi ramah anak pinok. Itu semuanya yang mana Allah akan balas lah. Kerana tidak akan sesat sesuatu yang dibuat tidak sia-sia. Ya Ta'ala tidak menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Allah tidak sama sekali menzalimi pada hamba-hambanya. Jadi kita berilah kepada Baitullah, pulangkanlah harta ini kepada semua orang ramai, supaya ia dipusing kembali untuk menafaat orang ramai. Manakala untuk orang bukan Islam tadi adalah yang dibalas oleh Allah Ta'ala. Untuk Pak Suruh Harum, dia ada dua soalan. Pertama, upah haji orang meninggal dunia boleh ke tak? Di mazhab kita boleh. Mazhab kita boleh upah haji untuk orang yang telah meninggal dunia. Kerana hadis Subrumah, mana ada yang mana menghajikan untuk Subrumah. Lalu di sini Nabi kata hajikan untuk mung dulu, barulah untuk Subrumah. Maknanya orang yang nak buat badan haji ke orang lain, dia kena hajikan diri dirinya dulu. Dia kena haji dulu. Yang kedua soalannya, upah haji pada orang yang pergi haji, boleh ke dia pergi buat haji, kita upah dia buat haji untuk orang lain? Tak boleh lah. Kalau kita upah dia untuk buat kepada waris kita, ia kena wak waris kita lah. Mm-hmm. Jadi ia tak boleh lagi wak ke orang lain. Seorang boleh badal seorang je. Orang yang nak wak gati haji orang lain je, ia boleh wak seorang je. Kalau yeah. kita beri dah, ia tak boleh masuk orang lain dah. Dia hanya dia seorang saja yang boleh wak untuk orang yang dibadalkan. Tak boleh dua orang atas ia seorang, tak boleh. Dia tak boleh wak untuk orang lain lah.
0: Okay.
1: Orang beri duit ke dia, upah ke dia suruh pergi wak, dia kena wak untuk orang yang diwakilkan, yang dia ambil upah tadi. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih untuk Ustaz atas penjelasan sebentar tadi, dan juga semoga diberikan pencerahannya. Baik, kita ambil soalan yang seterusnya boleh Ustaz ya?
1: Ya, boleh.
0: Okey, baik, kita ada pemanggil di talian pada petang ni. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
4: Kak Amah, Kak Obeng ni.
0: Kak Amah. Okey, Kak Amah, sila.
4: Nak tanya Ustaz, masa bulan puasa baru ni saya dah isi. Tak boleh puasa lah kalau hari jari si Ustaz. Lepas tu saya nak beri ke adik-beradik. Sebab adik-beradik susah. Kalau beri berah boleh tak?
1: Ya.
4: Lepas tu nombor dua, kawan saya ni, dia tak pernah cakap dengan saya. Sebab ada kis. Dia rumahnya ke saya. Aku yang kedemang sungguh malam dua hari ya tu. Agak obat, gasung ke obat je tu. Saya pun kasi. Apa gasung ke obat lah tu Tuhan lah. Jadi tak boleh cakap Ustaz. Ini minta maaf lah Ustaz.
1: Ya.
4: Waktu je Ustaz eh.
0: Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Dan juga kita ada pertanyaan daripada Su ni Ustaz, dari Kota Baru. Dia nak tanya pandangan Ustaz lah berkenaan dengan penetapan tarikh untuk berkahwin. Ada makcik saya berkata, orang lama-lama dulu tak buat sebarang majlis pada pada bulan Muharram dan Safar. Katanya boleh mendatangkan sesuatu yang tak molek lah dalam hubungan. Mohon penjelasan Ustaz.
1: Ya.
0: Okey. Baik, kita teruskan soalan daripada sahabat kita dari live TikTok Cungan FM juga Ustaz ya. Pertanyaannya katanya, mana afdal korban satu ekor terus dengan hadiah ke enam bahagian kepada enam orang adik dan minta dia niatkan korban?
1: Ya, tu dia
0: Ya.
1: Kita ambil tiga dulu Ustaz. Jadi soalan Kak Ma tadi itu soalannya ada dia menghidap penyakit buah pinggang lah dialisis kemudian banyak hari juga dia tak boleh puasa dia kata. Jadi adakah sekarang ini dia mampu qada ke tidak, itu soalannya situ lah. Kalau lah dia mampu qada, dia kena qada. Dia tak boleh bayar fidyah kerana dia adalah sakit yang ada harapan gagah sembuh. Dia orang yang nak bayar fidyah ini orang memang tak ada harapan dah. Mari bulan apa pun tak kira Syawal, tak kira lah Zulkan Edah, Zulhijjah kan memang tak boleh puasa sok modah. Kena dialisis. Gitu baru bayar fidyah kerana tak ada harapan sembuh. Dia kalau kita ni dalam seminggu ada tak sehari boleh puasa, maka gitu dia tak boleh bayar fidyah. Dia kena qada kerana dia ada harapan sembuh. Jadi kita ambil kira pada soalan Kak Ma ni, memang dia tak boleh lah. Dia tak boleh puasa, tak kira lah Ramadan ke mari ke Syawal ke Zulkaedah, Edah, Zulhijjah, Muharram, Safar, biar awal apa, dia marilah apa pun memang dia tak boleh puasa. Maka barulah pilihan yang kita kata di sini dia kena bayar fidyah. Baru soalan ni kena dengan apa dia tanya nak beri ke adik-beradik. Susah. Jawapannya boleh. Tak apa. Beri kepada adik-beradik, mereka bukan tanggungan kita dah. Mereka hidup sendiri dah. Dia mengharapkan daripada belah ihsan orang lah. Dia kerana itu boleh Kak Ma, dia nak beri ke adik-beradik dia, kalau susah boleh tak ada masalah kemudian soalan dia mengenai tarikh nikah kerana ada orang kata ni bulan Muharram tak molek nikah. Bulan Safar pun tak molek nikah katanya. Dia bila kita melihat daripada sejarah Islam, deng, semua waktu ini ciptaan Allah Ta'ala melakalah. Dan yeah. tidak ada sama sekali bulan sopa membawa sia. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi. Deng, mana hadis Nabi mengatakan bahawa tidak ada sama sekali semangat buruk. Deng, la tiarata wala hammata wala safara. Tidak ada sama sekali langkah buruk itu tidak ada. Sama sekali ni jadi buruk ni kalau gini ni. Ini kalau lah menatang bunyi gini ni, ni nasib tak baik hari ni ni. Ini kalau jumpa dengan dia ni pakai hari ni semua gelak gambar hari ni ni. Hari ni ni tu baik napa lembun neting apa ni. Ini pasangan ni hari ni pakai garis dah utung-utung hari ni. Dia tak ada barang tu. Penentuan nasib ini tidak ditentukan dengan suatu kejadian atau suatu masa. Di bulan Muharram, bulan yang hebat, kita kata tadi sebaik-baik puasa adalah bulan Muharram selepas daripada bulan Ramadan. Dan juga bulan Safar menyaksikan banyak kejayaan-kejayaan dalam Islam. Di zaman Nabi SAW, mereka menjadi tabu, menjadi takut dengan bulan Syawal untuk melangsungkan perkahwinan. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha berbangga dia kerana Nabi nikah dia dalam bulan Syawal. Dia kata bahawa orang Arab, mereka orang jahiliah, menganggap majar dan sia nikah pada bulan Syawal, menyebab kahwinan tak tahan lama. Sedangkan aku berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Syawal, dan aku mendapat lebih sayang itu dari isteri-isteri lain. Walaupun aku kahwin bulan Syawal, patutnya aku hok paling Nabi dak berahi, dak suka sekali. Tapi dak aku mendapat lebih sayang Nabi itu daripada isteri-isteri yang lain. Oleh kerana itu dia memadamkan kepada amalan jahiliah yang tidak kahwin pada bulan Syawal. Oleh kerana itu kita setiap bulan insya-Allah ada kebaikannya, kita berjalanlah dengan positif. Tidak ada dalam hati dan dalam kepala kita menganggap ini bulan sia, ini bulan membawa kecelakaan. Tidak ada. Setiap bulan ada saja kecelakaan yang terjadi. Ramadan pun ada juga kecelakaan yang terjadi pun ada. Kekalahan perang bulan Ramadan ada, menang perang pun ada. Tidak semestinya menang perang. Bila masuk bulan Ramadan, menang perang tak. Ada juga dalam sejarah Islam kita kalah di bulan Ramadan pun ada. Kerana itu bagi kita di sini tidak timbul masalah hari buruk, hari baik. Yang penting doa kita. Ya Allah, ma'inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, aku minta baik-baik yang ada pada hari ini. Hawika aku belaka. Wa'udzubika min syarri hadzal yaum wa ma ba'da. Dan aku minta daripada-Mu ya Allah berlindung dari keburukan hari ini dan hari lepas pada ni. Itulah yang perlu kita sebagai orang Islam doa. Sentiasa ada doa dengan Allah. Setiap hari ini ada ciptaan Allah Ta'ala. Ada kebaikan-kebaikannya. Dia memang bila kita lihat orang dulu, dia ada tarikh-tarikh tertentu dalam kitab dia. Kitab yang mana setengahnya mana memuakkan pada tarikh-tarikh ini zaman dulu mereka nak juga tarikh-tarikh ganjil. Dalam bulan Islam kita lah, mereka tengok kita perukunan ke apa. Dia janganlah siapa tahap dengan tarikh ini jadi hok baik ditangguhkan. Jangan, kita tak nak dia benda yang baik ditangguhkan, dia nak cari tarikh. Kita umat Islam, kita ini sentiasa berpegang dengan Allah Ta'ala. Dia kata bila berlaku keadaan demikian, bila ada orang yang bercakap tak molek ini, maka kita dalam hal ini ambil positif. Setiap masa ada dikarenanya kalau dilihat di sini, kita janganlah sama sekali menganggap bahawa apa-apa yang berlaku itu dia ada kesan dari tarikh. Tidak. yang memberi kesan Allah. Di semua hari tidak boleh untuk kita gantungkan wama yuhlikuna illa dahr. Ya, orang-orang kafir di zaman dulu mengata kami tidak menasa melainkan masa dia sapat dah. Masa tidak boleh menentukan nasib kita. Yang menentukan adalah Allah. Dia ad-dahr itu bukanlah penyebab berlakunya apa-apa yang terjadi di bumi. Dia ada daripada perancangan yang sangat-sangat halus dari Allah Ta'ala. Kak Ma tadi ada soalan dia. Dia kata jangan gantung ke obat. Gantung ke Allah. Orang tu tak tegur dia paksa dah. Dia kata begitu. Jadi soalan kena minta maaf ke tidak. Jadi apa yang diberitahu oleh Kak Ma tu betul. Betul bahawa obat ini dia ikhtiar je. Pegang suih itu nyala kedok Allah. Obat dua lori pun. Kalau suih dia tak tekan, Tuhan tak buka suih tak jadi. Itu makna ayat yang gitulah. Di sini nak kata minta maaf pergi saing mula begitu sajalah. Langgaran kerah kot minta maaf. Biarlah kita pemula lah. Kita cakap betul dah. Itu bahawa semua perkara dia tidak ada kesan untuk nak beri baik ke orang. Tak tahu. Yang beri sakit, yang beri baik Allah Ta'ala. Itu yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Maknanya bila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Itu yang jelas daripada Nabi Ibrahim sendiri. Jadi apa benda yang Kak Mak beritahu ni, lebih kurang Nabi Ibrahim juga. Tidak boleh kerana orang tengah sakit ni, macam-macam lah nak cari seleh dengan orang. Jadi bolehlah Kak Ma pergi lah ke dia. Kita tahu dah kita betul pun tak apa lah. Pergilah cakap dengan dia. Perlu maaf, minta maaf gitu lah. Kita cakap hak betul. Payah nak terima hak betul ni. Payah, pahit. Kemudian soalan daripada TikTok mengenai Abdul yang mana tadi? Korban seekor. Korban seekor dengan kita ubi korang. Nang bahagian. Kita sebahagian. Itu soalannya. Mana-mana molek. Kita seekor seorang ke kita semelih seekor, nang orang masuk, kita seorang lagi. Gitu soalan gitu.
0: Dia khabar Abdul korban seekor teruk dengan hadiah kenang bahagian kepada enam orang adik. Lepas tu minta dia niatkan korban.
1: Aduh, hak molek seorang seekor kita lah. Ada orang boleh lawan dah. Senyawa tu kita 100% milik. Tu lah biar Abdul. Daripada kita wui ke orang enam bahagian suruh niat apa. Itu seorang tak nama kita biar Abdul. Daripada wui ke adik-beradik. Allahuakbar.
0: Baik, terima kasih Ustaz dan juga untuk sahabat-sahabat kita tadi. Semoga mendapat pencerahan. Dan juga mungkin Ustaz nak buka lagi ke soalan untuk pendengar Cungan FM?
1: Ya, boleh.
0: Baik. Kita ada pemanggil seorang di talian pada petang ni. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Boleh tutup radio dulu ke tu?
5: Ya, saya tutup.
0: Baik. Siapa di talian ni?
5: Amir.
0: Okey, Amir. Silakan, Amir.
5: Ya, saya kong DJ Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
5: Boleh tanya 8 soalan Ustaz?
0: Tanya soalan. Sesoalan ada yang terbilang luang kat orang lain.
5: Tiga boleh. Tiga pendek je dah. Boleh Ustaz?
1: Mari dah.
5: Okey. Apa kalender Islam kan? Apa ni yang kalender Islam tu ada tak? Ibu punya hari tu 30, 31, 28 macam apa kalender yang English ni kan? Okey, itu nombor satu. Nombor dua, kitab Zabur Injil ni digunakan zaman dahulu. Kemudian datang Al-Quran. Jadi saya nak tanya, ada apa dalam Zabur dan Injil tu sekarang? Versus sekarang ada kat mana Zabur dan Injil tu? Kenapa masih tidak digunakan lagi Zabur dan Injil itu? Lepas tu nak tanya nombor tiga, poligami ni memang kena tanya izin isteri pertama ke Ustaz? Tiga je. Boleh lagi Ustaz? Tidak boleh dah.
0: Boleh dah. Tiga soalan dah.
5: Okey. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Lapan soalan yang nak mari tengah tu. Tapi tak apa. Kita wilayah luang pulak ke sahabat kita yang lain. Ada yang tanya berkenaan dengan rebang lah ni Ustaz. Kita ada Kimi Batu Rakit ni. Dia kata nak tanya macam mana lembu yang disembelih baru-baru ni. Tukang semelih masa semelih tu, orang yang pegang tu tak kena cara pegang dia. Lembu tergerak jadi sembelih sampai tiga kali. Soh dok rebang tu Ustaz. Okey, dan kita ada seorang lagi Kak Noor ni dari Dungung. Dia kata, "Ustaz, kalau kita duduk Dungung, kita rebang di Terengganu boleh tak? Daging rebang tu boleh ke kita bahagi ke orang bukan Islam, Ustaz?" Itu soalan dia.
6: Itu saja .
0: Kita ambil tiga dulu, Ustaz, .
6: Ya.
0: Okey, baik.
1: Jadi yang pertama tadi, saudara Ahmed, dia kata kalendar Islam sama ke tak dengan kalendar orang putih. Jadi memang tak sama. Dan Nabi kita kata kita adalah kaum yang ummi. Nabi kata kita ni kaum yang ummi. Tak anda nak menulis, nak mengira, tak anda. Jadi bulan itu kata Nabi begini, begini, begini. Dan itu Nabi tiga kali tunjuk tapak tangan dia. Kali pertama 10, kali kedua 20, kali ketiga jadi 30. Itulah makna bulan Islam paling tinggi pun 30. Jadi bulan Islam dia ada dua saja tarikh, 29, 30. Kalau nampak anak ulang 29. Kalau tak nampak anak ulang 30. Kerana hadis Nabi memberitahu begitu. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman. Iaitu mempuasa lakan dan nampak anak bulan. Membuka lah, makna meraya lah kerana nampak anak bulan. Kalau mudah nampak kerana awan tebak dilindungi apa, mencukupkan jadi 30 hari. Jadi hak nampak tu 29. Dok nampak tu 30. Jadi kita tak ada 31. Dan kita tak ada 28. Di bulan Islam hanya 29, 30 sajalah. Yang kedua, kita Injil Zabur ni ada pun di dalamnya. Di dalamnya ada pujian pada Allah. Ada zikir-zikir. Dia ada dalamnya ingatan pada Allah Ta'ala. Dia oleh sebab tadi kita kata apabila dilihat dalam tu ada mengandungi sebagai sebagai mentera lah. Nabi Daud membaca memuji Allah. Suara sangat merdu sehingga burung bererti terbang. Mendengar zabur Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Dan juga itak Injil yang ada daripada kita sebut diturun pada Nabi Isa dalam mengandungi berapa perkara Quran memberitahu kandungannya. Antaranya sifat sahabat Nabi. Sifat sahabat ada dalam Injil, dalam Taurat. Zalika masaluhum fil Injil wa masaluhum fit Taurat. Jadi maknanya ada sifat sahabat dalam Injil, dalam Taurat. Sebegitu juga perbandingan orang yang berjuang mereka di jalan Allah. Orang yang membeli mereka dengan menjual nyawa mereka membeli itu Allah Ta'ala. Itu disebutkan di dalam Al-Quran itu. Bahawa mereka ini ada disebutkan di dalam Injil dan Taurat. Disebutkan Allah Ta'ala, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Mereka ini berperang di jalan Allah, dibunuh dan mereka membunuh. Zalika masaluhum fil Injil wa masaluhum fit zalika masaluhum fit Taurah masaluhum fil Injil. Itu maknanya ada contoh itu. Kemudian juga dalam suhuf yang terdahulu dalam Taurah, Nabi Musa pun dalam surah A'la menyebut bagaimana walal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Suhuf Musa hari ini ada dalam Old Testament, perjanjian lama yang ada bersama dengan orang Yahudi. Dan mereka membaca kitab ini walau telah banyak diselewengkan oleh mereka. Mereka ini menjual. Yashtaru nabi ayatillahi samanan qalila. Mereka jual dengan harga yang murah. Namun demikian masih ada lagi kitab yang kita kata kandungan-kandungan yang asal itu masih ada, tapi banyak telah diselewengkan. Dia ada bersama dengan orang ahli kitab yang telah diselewengkan lah. Bahkan kita dapati banyak ajaran itu tidak menepati dengan apa yang disebut oleh Al-Quran melalui Nabi Isa dan Nabi Musa. Kita tak pakar kerana dia adalah sebagai produk lama. Mm-hmm. Bila produk lama, maka tidak ada spare part. Mm-hmm. Kita pakai yang baru.
0: Yeah.
1: Bila telefon tu yang lama dulu, orang tak pakai dah. Kerana aplikasi tak banyak. Yang ada dalam tu. Mudah kalau kita pakai telefon tu pun rosak, nak baiki, spare part tak ada dah. Atau orang cari jenama baru. Dan Allah Ta'ala menasahkan yang mereka. Yang dulu-dulu tu bagus untuk zaman dia je. Tak boleh pakai dah. Telefon tu nak tengok WhatsApp tak boleh. Tak boleh nak Google, nak apa tak boleh. Hanya boleh mesej. Boleh. Dia kalau dulu lah. Telefon dulu nak tengok internet pun tak boleh. Jadi mereka telah habis tarikh dah. Oleh kerana itu tidak sesuai. Kalau kita pakai zaman ni tak cukup. Tidak lengkap kita. Adat tidur pun tak ada. Cuba cari dalam tu. Masuk tandas pun tak ada. Peruntukkan nak masuk tandas macam mana. Kerana mereka tidak lengkap. Model lama memang aplikasi tak banyak.
0: Betul.
1: Oleh kerana itu kita dah diberi model yang terbaik. Yang sesuai dengan zaman kita. Kita nasahkan. Yang dulu kita tak pakai. Kimi kata ada kih korban. 3 kali sembelih. Macam mana? Masih dikira sah lagi. Sembelihan selama mana tercegak di situ. Cabut pisang ambil mula pun tak apa. Pisang terpelanting jatuh lubang. Orang wui pisang lain pun tak apa. Atau pun juga tengok nak meleh itu nak kena pulah lih. Pulah tekok biar jadi kiblat molek tak apa. Semua itu pakar. Walau 3 kali, 4 kali pun tak ada masalah. Ia satu pakej. Jika tidak putus mualak tadi, tidak putus kemudian Kak No dia kata beri daging kepada bukan Islam di muktamad mazhab kita tak boleh dia tak boleh beri kepada orang bukan Islam dia daging kita hendaklah daging ibadat beri pada orang beribadat sajalah dia orang ibadat orang Islam lah di mana-mana yang dah bagi dah kita ganti lah cari pasok tu kita ganti lah give balik kepada orang Islam apa kita buat begitulah ada mana-mana untuk lari pada khilaf ulama dalam hal ini wallahualam.
0: Okey, baik, terima kasih untuk Ustaz atas pencerahannya sebentar tadi dan juga ada satu lagi Ustaz yang Kano tu dia tanya berkenaan dengan kalau kita duduk dongong Ustaz kita gebang di Terengganu boleh tak? Lepas daging gebang tu boleh ke kita bahagi ke orang bukan Islam Ustaz?
1: Jadi tadi lah kita kata tadi hak beri kepada bukan Islam cuma nak gebang duduk dongong nak gebang Terengganu itu duduk dongong kita gebang Mekah tak apa. Ada apa hari ni banyak orang buat rebang di Afrika masuk dalam laman web mana kemudian banyak lah kempen-kempen buat di Afrika tak ada masalah itu boleh rebang di mana-mana pun boleh ini soalan ini pernah diajukan kepada Syekh Ibn Hajar di zaman dia adakah boleh perbuatan menghantarkan duit ke Mekah lalu buat di Mekah. Jawab tak ada masalah. Boleh dipindahkan.
0: Boleh
1: dipindahkan di ke Mekah dan lain-lain tempat. Wallahualam.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk Ustaz Abdul Halim Awang untuk perkongsiannya sebentar tadi dan juga semoga setiap ilmu yang disampaikan dapat buka ruanglah Ustaz yang lebih luas dalam diri kita, menjawab juga persoalan yang mungkin bermain di fikiran pendengar Cungan FM dan juga insya-Allah menjadi panduan yang bermanfaat dalam kehidupan seharian. Insya-Allah lain masa lain ketika Ustaz akan bersama dengan kita lagi di konti Cungan FM. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk rakan pendengar Cungan FM dan juga di sini disampaikan juga waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Terengganu. Untuk panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.19 minit malam, Besut dan Setiu 7.21 minit malam, Hulu Terengganu 7.20 minit malam, manakala di kawasan Kemaman dan Dungun 7.18 minit malam. Terus saja dengarkan kami Cungan FM, Mesra Ceria.

hari ni kira lah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun belakang, cakap molek, boleh hati hari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu dah boleh, dah rok-rok dah, dia akan keluar asal dia. Sebab tu, hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita terima. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain, ialah mendekatkan diri dengan Allah SWT. Dia gitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai sampai hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salam salama, molek-molek, sejahtera-sejahtera. Kalau dia cakap tu molek laki. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Kita kata, ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata. Sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah. Kesan dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh.
4: Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik supaya hati kita ni sentiasa bersih.

Serangan FM Mesra Ceria, selamat menunaikan solat pada maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan juga muslimat sekalian. Dan seketika ini, sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 80 sehingga 105 yang insyaAllah akan disampaikan oleh Haji Muhammad Hafaz Ali. Dan setelah itu, kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan Hidayah yang berjudul Ikhlas, Tanda Tauhid yang Benar bahagian 1, terbitan Khadijah Khalid, dan insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syahrir bin Alia. Terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Maha suci Tuhan, tiadalah ilmu bagi kami melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya engkaulah lagi maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wa qala rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan huraikanlah simpulan pada lidahku ini. Yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka memahami kata-kataku ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada petang ni, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kita dengan nikmat sihat tubuh badan, nikmat kelapangan masa, lalu dapat untuk kita melangkah kaki hadir datang ke majlis ilmu, yang mana moga-moga keberadaan kita dalam majlis ilmu pada petang ni dengan niat untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita, moga-moga kita digolongkan di kalangan mereka yang sebagaimana disebut dalam satu hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi diri dia, maka akan diberi kefahaman di dalam agama. Dan disebut dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya satu jalan ke syurga. Jadi kalau saya tanya di hadapan saya pada saat ini, yang mendengar pada saat ini, siapa dia yang tambuh masuk syurga? Cuba angkat tangan. Tak ada orang pun yang angkat tangan. Kerana semua kita nak masuk syurga belaka. Maka terlebih dahulu pada petang ni, sebelum saya masuk kepada tajuk perbincangan kita berkait dengan ikhlas, tanda tauhid yang benar, diberi tajuk pada petang ni, saya nak bawa dulu satu hadis yang molek untuk sama-sama kita renungkan. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan hadis ni adalah hadis hasan sahih, hadis sahih eh. Baik, disebut An Abi Hurairah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lamma khalaqallahul jannah wan nar, apabila Allah telah menciptakan syurga dan neraka, arsala Jibril ila al-jannah, dia menghantar Jibril ke syurga. Faqala, lalu Allah berkata kepada Jibril, unzur ilaiha, engkau lihatlah syurga itu, wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Qala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'aha, lalu malaikat Jibril dia pergi ke syurga, wa nazara ilaiha, dan dia melihat syurga tersebut, wa ila ma a'addallahu lahu li ahliha fiha, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penghuninya. Qala, lalu berkata Nabi, faraja'a ilaihi, lalu Jibril pun pulang kepadanya. Qala, lalu kata Jibril, fa wa'izzatika, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tiada seorang pun yang mendengar tentang syurga tu kecuali dia pasti akan memasukinya. Maknanya semua orang nak masuk belaka syurga kalaulah dia tengok hakikat sebenar syurga tu. Tak ada orang pun yang tak mahu masuk syurga. Fa amara biha fa huffat bil makarih, lalu Allah menyuruh agar syurga ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Faqala, kemudian Allah berkata kepada Jibril, irji' ilaiha, kembalilah ke syurga. Fanzur ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan lihatlah apa yang telah disediakan untuk penghuninya. Qala,
Lalu jawab, lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, faraja'a ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih. Lalu Jibril kembali ke syurga. Dan ketika itu syurga telah ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Faraja'a ilaihi faqala. Lalu Jibril kembali kepada Allah dan berkata, wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Demi kemuliaanmu, engkau telah mengaburi syurga sehingga tiada seorang pun dapat memasukinya. Baik. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata pada Jibril sekali lagi, izhab ila nar, ki masuk neraka pula. Tengok neraka. Fanzur ilaiha, pergilah ke neraka. Lihatlah keadaannya. Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'da farja'a ilaihi, dan neraka ketika itu keadaan tindih menindih di antara satu sama lain. Kemudian Jibril pulang kepada Allah. Faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Jibril pun berkata, demi kemuliaanmu, tiada seorang pun yang mendengar tentangnya mahu memasuki. Nak khabar dahsyatnya neraka. Kalau orang tahu keadaan sebenar neraka ni, ana saya tambuh, tak ada seorang pun yang nak masuk dalam neraka. Fa amara biha, lalu Allah menyuruh neraka, fa huffat bisyahwat, ditutupi dengan perkara-perkara yang disukai dengan syahwat, nafsu. Fa qala, Allah pun berkata kepada Jibril, irji' ilaiha, pergilah ke neraka. Tengok pula sekali lagi. Faraja'a ilaiha faqala, Jibril pun pulang ke neraka, lalu dia berkata, wa izzatika laqad khashitu, demi kemuliaanmu, aku takut, alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha, aku takut tiada seseorang pun yang terselamat daripada memasuki akan neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Sifatul Jannah, hadis bernombor 2758, hasan sahih. Baik, jadi hadis yang saya sebutkan tadi menceritakan berkenaan dengan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat Jibril pergi tengok syurga. Nah, lalu malaikat Jibril pun pergi tengok. Jadi bila malaikat Jibril tengok syurga ni, lalu malaikat Jibril pun datang beritahu pada Allah Subhanahu wa taala bahawa kalaulah orang ni, manusia ni, tak ada orang pun yang, kalau dia tahu dia tengok syurga tu, tak ada orang pun yang tak boleh masuk. Semua orang nak masuk lah ke? Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan syurga tu ditutupi dengan perkara-perkara yang syahwat tak suka, nafsu tak suka. Lalu malaikat Jibril pun pergi pula sekali lagi, lalu melihat syurga ni pada waktu tersebut bahawasanya seolah-olah tak ada orang pun akan masuk syurga. Kenapa? Kerana dihiasi syurga ni perkara-perkara yang nafsu tak suka. Kemudian disuruh masuk tengok tentang neraka pula. Tengok neraka. Lalu malaikat Jibril pun pergi tengok neraka. Lalu malaikat Jibril pun beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang pun yang mana kalau dia tengok neraka ni nak masuk dalam neraka kerana dahsyatnya azab neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan neraka tu dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu syahwat suka. Lalu bila malaikat Jibril pergi tengok pula sekali lagi, lalu malaikat Jibril pun datang beritahu bahawasanya tak ada orang pun melainkan akan masuk dalam neraka. Nak khabar hidup kita atas muka dunia ni, Allah SWT jadikan ujian. Antara ujian terbesar bagi manusia adalah nafsu dia. Nafsu syahwat. Dan nafsu ni ulama dia bahagikan kepada beberapa peringkat. Hak paling bawah sekali, nama dia nafsu ammarah. Nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Inilah yang berhajat pada mujahadah. Dan ini juga ada kaitan dengan tajuk yang kita nak bawa pada petang ni, berkait dengan sifat ikhlas. Kerana sifat nafsu manusia ni, antara dia suka akan kesenangan atas muka dunia. Dia suka pujian manusia. Bila beribadat, dia suka orang puji dia. Dia suka akan kesenangan harta. Dia suka apa-apa daripada nikmat atas muka dunia. Ni sifat syahwat manusia. Sebab itulah nafsu-nafsu ni, dia berhajat kepada tarbiyah ataupun didik. Ataupun dinamakan sebagai mujahadah nafsu. Dan bila sebut nafsu ni, ulama bahagikan nafsu kepada tiga jenis.
Yang pertama, iaitu dinamakan nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Nafsu syahwat perut. Jadi bila sebut berkait dengan nafsu syahwat perut ni, buruk ke nafsu ni? Nafsu tidak buruk. Di nafsu ni sesuatu yang ada pada diri manusia. Dan nafsu ni bila dididik, dia akan jadi comel. Cuma bila nafsu ni tidak dididik. Yang saya sebut tadi, hak paling bawah sekali, nama dia nafsu ammarah. Kemudian kalau didik lagi, naik nafsu lawamah antaranya. Iaitu dia buat jahat juga. Kalau nafsu ammarah ni dia buat jahat, dan dia tak rasa bersalah pun. Dia buat jahat tu. Kemudian kalau didik lagi nafsu tu, dia naik pada nafsu lawamah. Iaitu nafsu yang mana dia buat jahat juga, tetapi dia salahkan diri dia. Dia cela diri dia. Lawamah. Dia cela diri dia. Bapalah aku riwat gitu. Bapalah aku riwat dosa tu. Dia buat dosa juga. Jadi nafsu ni, dia peringkat yang kedua. Hak paling bawah sekali, nafsu hak jahat sekali, nafsu ammarah. Kemudian naik pada nafsu lawamah. Kemudian kalau didik lagi, dia banyak-banyak lagi martabat-martabat nafsu. Ada nafsu apanya mutmainnah, ada nafsu mardiyah. Jadi nafsu ni berhajat untuk didik. Dan bila sebut nafsu ni manusia ada belaka. Saya ada nafsu, puan-puan yang sedang mendengar pada saat ini pun ada nafsu. Yang pertama saya sebut tadi, nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Jadi nafsu syahwat perut ni berhajat untuk kita didik. Jadi salah tak kita ikut-ikut pada nafsu syahwat perut? Tak salah. Dengan nafsu syahwat perut lah kita makan, kita minum. Tapi apabila nafsu syahwat perut tersebut, kita ikut area ke dia, sehingga melanggar akan perintah-perintah, buat apa yang Allah SWT larang. Tinggalkan apa yang Allah SWT suruh. Maka waktu yang dilarang, nafsu tersebut. Sebagai contoh, kerana dia nak sedap makan isi perut dia, nak hidup mewah dan sumpamanya, lalu dia pun ambil rasuah kalau ada jawatan. Sebab apa? Sebab nafsu perut tu makin. Begitu juga, contoh, katakan dia ni peniaga, tukang jual. Kerana nak mewah, nak makan sedap apa semua, lalu dia nipu jualan dia. Kalau timbangan, apanya pelanggan minta sekilo, dia timbang 900 gram, dia ajah timbangan apa semua. Kenapa? Kerana nafsu perut tu. Nafsu perut. Kerana nafsu perut, dia sanggup tipu harta pusaka, adik-beradik dan seumpamanya. Yang sepatutnya dia tak boleh, dia bahang hak orang. Kenapa? Kerana nafsu perut. Jadi nafsu perut ni berhajat untuk kita didik. Baik. Yang kedua, iaitu dinamakan nafsu syahwiyah al-farjiyah nama dia. Nafsu syahwat kemaluan. Hak pertama tadi, nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Yang kedua, nafsu syahwiyah al-farjiyah. Nafsu syahwat kemaluan. Masing-masing ada belaka. Buruk tak nafsu syahwat kemaluan? Tak buruk. Yang buruk apabila kita ikut arah pada nafsu syahwat kemaluan tu, sehingga kita melanggar akan suruhan dan larangan Allah. Dengan nafsu syahwat kemaluan lah kita ada pada hari ni. Mak ayah kita bersetubuh, tok nenek kita bersetubuh dengan nafsu syahwat kemaluan. Jadi tak salah. Yang salah bila dia ikut arah pada nafsu syahwat kemaluan, lalu dia melanggar akan suruhan Allah, buat larangan Allah. Ini nafsu syahwat kemaluan. Dia berzina, na'udzubillah min zalik apa semua. Kenapa? Kerana nafsu syahwat kemaluan. Jadi nafsu ni kena ingat, kalau kita tidak didik dia, tidak kawal dia, dia akan kawal kita. Kalau kita tanya pada hari ni orang hok kena penjara 20 tahun, hok kena hukum gantung. Dia bunuh orang ikutlah, rogo orang dan seumpamanya. Nak dak kena hukum gantung, nak dak kena masuk penjara, nescaya dia akan jawab tak ambuh. Tapi sebab apa dia pergi buat? Dia tahu dah, ni salah kan? Dia tahu dah, ni kalau kena igat, ni parut kan, 20 tahun penjara kan? Tapi siapa dia buat juga? Kerana nafsu kawal dia. Dia tak nak fikir. Nafsu mengawal diri seseorang. Maka sebelum nafsu kawal kita, kita kawal nafsu. Sebab itulah dalam agama kita, disuruh untuk didik nafsu. Maka hadis yang saya bacakan tadi, berkenaan dengan syurga ni, dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu kita tak suka. Mari majlis ilmu, duduk dengar ustaz, sedap duduk rumah lagi. Tengok apanya, cerita ke? Main telefon ke apa ke?
Ini berhajat pada mujahadah nafsu. Nak baca Quran, nak selawat, nak berzikir, nak bangun malang, nak mari masjid, nak berjemaah semayang berjemaah. Berhajat kepada mujahadah, mujahadah nafsu. Nah, begitu juga nak tinggal maksiat, berhajat pada mujahadah nafsu. Cuba berikan satu maksiat hak dak sedap. Kenapa maksiat dak sedap? Sedap belaka. Ngupak sedap. Sedap ngupak. Ha, kalau tidak dak kau orang tahu dak ni ngupak. Kena molek dia dak kata ni saya bukan nak ngupak ni, nak khabar sungguh ni kata. Nak khabar sedapnya ngupak. Nah, walaupun tahu dah benda tu ngupak, dia cuba cari juga justifikasi nak boleh. Supaya boleh untuk dia sebut orang dan seumpamanya. Nah. Jadi cuba bagi satu maksiat yang tidak sedap. Sedap belah ke maksiat? Kalau tanya ustaz suka tak tengok awek? Suka. Nafsu ada belah ke? Tapi berhajat pada mujahadah nafsu. Nah. Suka tak ngupak? Sedap. Bukan kata ngupak, dengar ngupak sedap. Dengar. Oh, gitu rupanya. Oh, gitu dia. Jadi ngupak-ngupak ni kawan. Kita sebut sesuatu yang benar. Yang mana kalaulah orang tu ada dekat kita, yang kita sebut tu, yang kita ngupak tu, dia tak berahi. Tu ngupak. Kalau tak sungguh, kalau tak benar panggil fitnah. Jadi berhajat pada kita, ok mulut kita. Kalau ikut, nak sebut sangat. Tapi, sekejap. Atas muka dunia. Jadi, atas muka dunia ni. Bahasa tengah panggil, panggil. Ataupun tahang. Tahang-tahang ni lama mana? Boleh 1,000 tahun? Dok. Boleh 100 tahun? Dok. 60 tahun, 70 tahun. Tu kalau panjang umur lah. Sekejap atas muka dunia. Tapi ramai hak dah boleh? Dah boleh nak dah boleh nak tahang. Jadikan antara yang saya sebut tadi, maksiat perkara yang sedap. Tak ada maksiat tak sedap. Cuba sebut. Zina, minum arak, ada orang kaki botol, kaki zina, kaki perempuan. Kaki judi. Sedap belah ke maksiat? Begitu juga nak buat ibadat. Dina buat ibadat ni benda yang nafsu tak suka. Bangun malang, nafsu suka tak? Sedap tidur. Nak baca Quran, sedap ngupak. Daripada baca Quran. Jadi berhajat pada mujahadah nafsu, sama ada nak buat taat ataupun nak tinggal maksiat. Okay, baik. Kemudian, tadi yang pertama tadi saya sebut, yang pertama nafsu syahwiyah al-batniyah, nafsu syahwat perut. Yang kedua nafsu syahwiyah al-farjiyah, nafsu syahwat kemaluan. Yang ketiga itu disebut nafsu syahwiyah al-ghadabiyah, nafsu syahwat marah. Nafsu syahwat marah. Jadi marah ni buruk tak? Tak, nafsu syahwat marah. Ada tempat kita kena marah. Contoh pada hari ni. Kalau kita ikut isu semasa pada hari ni, bantuan yang cuba disampaikan ke Gaza. Tapi dipintah oleh Israel. Dahlah rakyat Palestin, rakyat Gaza tu kebulurang pada saat ni. Bayi pun kuah kering. Tak ada cukup makan apa semua. Baik, bekalan perubatan apa semua. Jadi bila ada cubaan daripada kalangan, bukan kata orang Islam saja, bahkan orang-orang seluruh dunia, wakil-wakil daripada negara orang kapir sekalipun, cuba untuk sampaikan bantuan, Israel dia pitah. Dong kapo jahat, dong jahat. Jadi kita marah pada tempat tu, tak ada masalah. Kita marah kepada orang yang cerca, cela Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada masalah. Tapi bila marah ni yang dicela, bila kita ikut arah kepada marah kita, lalu kita buat apa yang Allah SWT larang. Kadang-kadang kita baca surat khabar. Kes pembunuhan. Lepas dia bunuh, lalu dikerak pula 18. Lepas kerak 18, kena malik dia bakar pula. Dia bakar, kena malik dia waksuk pula. Buat singgang pula. Nak khabar sebab apa? Dah habis marah dia. Walaupun tuang badang tu mati dah. Marah dia dah habis. Kena malik dia, apanya, tikang pula. Tikang pula kena malik, bukan tikang sekali, sapa 18 kali tikang. Marahnya. Nak khabar marah, tak marah. Nak khabar, itulah sifat marah yang bila kita ikut arah, maka kita akan binasa. Dipanggil nafsu syahwiyah al-ghadabiyah. Nafsu syahwat marah. Jadi berhajat untuk kita, kita kawal juga, kita mujahadah. Saya sebut tadi, atas muka dunia ni, nafsu kita ada 3 jenis. Nafsu syahwiyah al-bataniyah, nafsu syahwat perut. Yang kedua, nafsu syahwiyah al-farjiyah,
nafsu syahwat kemaluan, dan yang ketiga nafsu syahwiyah al-ghadabiyah, nafsu syahwat marah. Ha, ini di antara jenis-jenis nafsu lah yang Allah SWT jadikan ada dalam diri kita, yang perlu untuk kita mujahadah. Baik. Jadi bila menyebut berkait dengan tajuk perbincangan kita pada petang ni, berkait dengan ikhlas dan kesan pada tauhid. Ikhlas tanda tauhid yang benar. Tajuk kita lah dari sudut ayat dia, susunan ayat dia. Baik. Jadi hadis yang saya sebut tadi, saya nak huraikan, antaranya disebut Allah SWT. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathu Bari. Disebut, fa'innal muradu bil makarih huna. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang nafsu dok berahi, dihiasi di neraka, dihiasi ke jalan ke syurga, perkara-perkara yang nafsu dok berahi, dan dihiasi ke neraka, perkara-perkara yang nafsu syahwat berahi. Baik. Maka disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang tidak disukai dalam hadis ini ialah apa-apa sahaja urusan yang menuntut seseorang untuk melawan nafsunya demi melaksanakan hal tersebut ataupun meninggalkan sesuatu hal yang lain, seperti melakukan ibadat dengan ikhlas dan memelihara ibadah tersebut. Jadi nak buat ibadat dengan ikhlas ni satu perkara yang berhajat pada mujahadah nafsu. Antaranya, selain daripada nafsu kita, antara gangguannya adalah syaitan. Ini di antara musuh orang beriman. Selain daripada nafsu, dia yang paling besar, kemudian syaitan. Kemudian antaranya orang kafir, orang munafik, orang yang deki dengan orang-orang Islam, orang beriman. Baik. Jadi, nak buat satu-satu ibadah, berhajat pada mujahadah. Berhajat pada mujahadah. Saya sebut dah tadi. Kemudian, bila kita buat ibadah tersebut, berhajat pada mujahadah pula. Antaranya mujahadah untuk kita jaga niat kita. Kerana sebagaimana saya sebut tadi, antara sifat manusia, dia suka akan pujian. Dia suka orang puji dia ni banyak harta. Dia suka orang puji dia ni banyak ibadat. Dia suka orang puji dia ni suka sedekah, suka baca Quran. Ini sifat manusia. Maka ni berhajat pada mujahadah. Maka hari ni kita nak sebut pada petang ni, bagaimana kita nak melawan penyakit hati yang ada dalam diri kita, iaitu penyakit riak. Lawang kepada ikhlas. Saya ambil di sedikit pada petang ni daripada intipati kitab syarah kepada kitab Ikam, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi saya nak sebut satu hikam yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi disebut apa? Dia kata, rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika, rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Maksud dia, rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika, kadangkala riya itu masuk pada diri engkau, min haitsu la yanzurul khalqu ilaika, di tempat di mana manusia tidak melihatmu. Bila sebut riak-riak ni, daripada perkataan yaro, ro'a, yaro. Maksud dia ro'a, kita biasa dengar hadis. Kalau ustaz-ustaz ngajar di masjid surah,

dengan kuasa. Nah, ha, baik. Jadi riak-riak ni berkataan ru'ah tu. Iaitu seseorang dia buat ibadat kerana nak tunjuk ke orang. Ha, nah, nak suruh orang tengok dia seorang yang kuat ibadat. Nak suruh orang tengok dia seorang yang bagus umur mari majlis ilmu. Nak suruh orang tengok dia ni hebat bercakap. Nak suruh orang tengok dia ni lagi banyak baca Quran, banyak zikir, banyak selawat, banyak puasa, banyak bangun malam. Ikutlah. Ha, tu riak. Dia buat ibadat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ha, baik. Maka bila sebut riak tadi, kita buat ibadat dalam keadaan orang tengok kita. Nah, cuma disebut dalam apanya hikam kita yang saya sebut tadi, hikam Ibn Athaillah ni, dia kata apa? Kadangkala riak itu masuk pada diri engkau di tempat di mana manusia tidak melihatmu. Maksud kata sebagai contoh mudah, kita bangun pada waktu malam. Bangun buat ibadat apa semua. Nak bangun tahajud apa semua. Orang tak tahu pun. Dan kita pun tak khabar korang. Kita pun tak khabar korang. Kita buat ibadat. Kita bangun malam apa semua. Tapi boleh sahaja kita buat ibadat tu dalam keadaan riuk. Maka inilah muhasabah. Munasabah lah. Disebut penyakit riuk ni dia sangat aluh. Diumpamakan seperti seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Nak khabar apa? Sangat sulit, sangat sukar untuk dikesan penyakit riak. Nah, dan antara sebab tu ulama dia membahagikan, setengah ulama membahagikan riak ni kepada tiga jenis. Nah, riak ni yang pertama riak yang besar, dia kata riak yang besar. Guna riak yang besar ni, seseorang yang mana dia beramal ibadah yang mempunyai niat kerana makhluk. Kalau bukan kerana tak ada makhluk tu, maka dia tidak akan beramal dan tidak beribadah. Sebagai contoh mudah, katakan di mari sejik. Di mari sejik, asal dia tak mayang pun sunat apa semua. Nak sunat qabliyah ke sunat badiah ke, tak mayang pun. Tiba-tiba katakan kebetulan sultan ada belakang. Ah, dia tak sedar pun. Nak, tak sedar. Tiba-tiba, ada sultan belakang. Ha, lalu lepas daripada Tok Bila Komak, Tok Bila Azam, dia pun bangun mayang. Asal dia tak bangun mayang pun. Tapi dia bangun mayang sebab apa? Sebab ada sultan belakang. Dia pun bangun. Rokok lama, sujud lama, siap baca kunut nazilah kena walik. Asal malam pun mayang. Ha, jadi dia bangun semayang tu sebab apa? Kerana sultan ada belakang. Maka ni riak yang jelas. Riak yang besar. Hal ni mudah nak nampak. Ha, dan riak ni benda dalam hati. Sebab tu kita tak boleh nak menghukumkan seseorang tu riak. Nah, ha, cuma kita boleh pesan antaranya para salafus salih, mereka menyembunyikan amalan mereka semampu yang boleh. Nah, ha, menyembunyikan amalan semampu yang boleh kerana nak jaga hati daripada penyakit-penyakit hati seperti riak, ujuk dan seumpamanya. Kita pada hari ni, nah, pas daripada terawih tulis dan terawih 20. Buat status Facebook. Nah, pergi buat umrah, ambil gambar selfie. Nah, kena balik batal tawaf dia. Dia selfie. Tengah tawaf dia selfie. Nah, dia selfie dia paling bahu kiri, dia sepatutnya menghadap ke arah kiblat, Kaabah. Tiba-tiba waktu dia selfie dia pun paling. Nah, dia paling. Dia tak cukup syarat tawaf. Macam sembahyang. Nah, jadi menyebabkan jadi rosak. Boleh jadi rosak ibadah. Kalau kata orang, saya niat nak suruh orang contoh saya je. Mari Mekah hashtag. Saya sedekah ni ambil gambar. Niat nak suruh. Nak suruh orang ikut saya je. Kalau benar niat tersebut, alhamdulillah. Nah, tapi nak jaga niat tu susah. Orang pun puji, oh bagus dia. Nah, bagusnya dia pergi Mekah sama. Bagusnya dia sedekah sama. Jadi benda tu yang perlu kita jaga. Tu berhajat pada mujahadah. Nah, baik. Cuma sebagaimana saya sebut tadi, ikhlas-ikhlas ni ataupun riak ni benda yang tersembunyi dalam hati. Nah, tersembunyi dalam hati. Sebab tu kita jangan hukum seseorang berdasarkan pada zahir. Contoh katakan AJK masjid kita. Nah, masjid kita kumpul sumbangan, kemudian dia pun bagi sumbangan kepada fakir-fakir miskin yang

Kita bandar sekitar Kuala Terengganu ni, lalu ambil gambar masuk dalam Facebook masjid. Kita pun komen bawah, orang tengok dok ikhlas kita tu. Kepada dia JK masjid, tengok dok ikhlas. Dia ambil, dia bagi sedekah ambil gambar. Tu tanda benda, tanda hati kita kotor. Sebab apa hati kita kotor? Kerana kita telah bersangka buruk terhadap orang-orang lain. Benda dalam hati ni benda tak tahu. Sebab tu kita sebut bila belajar ilmu tasawuf ni, kita tengok siapa? Tengok kita, nak baiki kita. Bukan kita nak ukur orang. Cuma saya sebut tadi, para ulama', para salafus soleh, mereka berusaha semampu yang mungkin untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Tapi tidak semestinya bila buat amal soleh dalam keadaan orang tahu, dia riak. Bahkan kalau diniatkan untuk orang ikut dan seumpamanya, maka boleh pahala pula kot lain. Pahala orang ikut dia apa semua. Okay, baik. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Nurani 69 masih lagi bersama dengan Auni Sayang Sokmo temani anda. Okey, dan juga terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang juga dengarkan menerusi frekuensi kami di Kemaman 90.7 MHz. Okey, dan juga apa jua yang telah berlaku sepanjang hari ini, sama ada yang menggembirakan mahupun yang menguji kesabaran kita. InsyaAllah lah, semoga kita dapat menutup hari ini dengan hati yang tenang dan juga penuh kesyukuran ya. Sebabnya tak semua perkara lah berjalan seperti kita rancang. Kita rancang elok-elok je pagi ni, tengok-tengok hari ni serba tak kena. Tapi kita kena faham juga, setiap yang berlaku tu pasti ada hikmah yang sedang Allah aturkan buat kita semua ya. Dan juga pernah lah ni dengar satu mutiara kata ni, katanya jangan terlalu risau tentang esok sampai lupa mensyukuri hari ni. Apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah tersalah alamat, dan apa yang terlepas daripada kita mungkin sebenarnya sedang digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadinya terus melangkah dengan penuh sabar dan yakin, berbuat baiklah walaupun tak semua orang memahaminya. Dan juga jangan jemu berdoa walaupun jawapannya belum tiba lagi. Kadang-kadang perkara terbaik yang boleh kita lakukan adalah terus bersangka baik kepada Allah SWT. Okay? Jadi stay strong, sentiasa kuat untuk anda semua. Dan juga sambil dengarkan Auni pada malam ini, juga Auni nak sampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan di negeri Terengganu. Untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, 8.34 minit malam. Besut dan Setio, 8.37 minit malam. Hulu Terengganu, 8.35 minit malam. Manakala di kawasan Kemaman dan Dungun, 8.33 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat sekalian daripada kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulung.
3: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun belakang, cakap molek, boleh lah 3 hari, boleh lah 1 minggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluar lah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakung. 3 minggu dah boleh, dah rok-rok dah, dia akan keluar asal dia. Sebab tu hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain tidak bukan ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu tepi ni. Nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik. Salam, salama, molek-molek, sejahtera-sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah ke? Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Kata ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah, janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata, sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah, kesan dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh.
4: Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Sempit bertimpuh, lega berluncur. Maksudnya, menyesuaikan perbelanjaan dengan pendapatan. Contoh ayat, kerajaan menggesa rakyat supaya berhati-hati mengatur kewangan pada masa inflasi sekarang. Bak kata, sempit bertimpuh, lega berluncur.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Rania 69, 847 minit malam di hujung-hujung tugas Anauni pada malam ini. Ya, dan juga terima kasih kerana terus santai-santai saja dengarkan Cerungan FM pada malam ini. Dan juga sebelum itu, Auni nak kongsikan sedikitlah satu perkongsian yang sangat-sangat membanggakan untuk kita renungkan bersama, sebabnya baru-baru ni Jemaah Haji Malaysia mendapat pujian yang sangat ramai apabila gambar kemah di Mina yang ditinggalkan dalam keadaan yang sangat bersih dan juga kemas tular di media sosial. Walaupun melalui perjalanan ibadah yang sangat panjang, berdepan dengan kesesakan dan juga keletihan, jemaah kita ni tetap jaga kebersihan dan juga meninggalkan kawasan kemah dengan penuh disiplin dan juga tanggungjawab. Inilah sebenarnya keindahan Islam kan? Ibadah bukan sekadar pada pelaksanaan rukun dan juga amalan, tapi juga pada adab, amanah dan juga akhlak yang kita tunjukkan kepada orang lain. Bila orang lain meninggalkan sampah, jemaah Malaysia meninggalkan teladan. Alhamdulillah, satu perkara yang cukup membanggakan dan juga wajarlah dicontohi dalam kehidupan seharian kita. Dan juga kadang-kadang sebenarnya bila kita dapat terapkan dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang hidup ni tak mudah kan? Ada ujian yang membuatkan kita rasa lelah, ada dugaan yang membuatkan hati kita rasa sangat perit dan juga ada saat-saat yang membuatkan kita rasa macam hampir nak putus asa. Tapi kita kena ingat, siapalah kita ni kalau bukan seorang Muslim yang sentiasa diuji oleh Allah. Sebabnya setiap ujian yang hadir tu bukan untuk melemahkan kita, tapi juga untuk membentuk kita menjadi insan yang lebih kuat, lebih sabar dan juga lebih dekat dengannya. Mungkin hari ini kita macam tak nampak lagi tau hikmah di sebalik kesusahan yang sedang kita lalui. Sebabnya, ialah waktu kita lalui sebarang ujian yang kita hadapi tu, kita bersedih, kita rasa nak berputus asa. Tapi percayalah sebenarnya Allah tak pernah uji hamba-hambanya dengan sia-sia. Okey, jadi pada malam ini, teruskan melangkah walaupun perlahan. Teruskan berdoa untuk esoknya lebih baik daripada hari ini dan juga hari yang seterusnya lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Jadi apapun, terima kasih kerana menemani Auni sepanjang siaran pada malam ini. Semoga anda semua sentiasa dikurniakan kekuatan hati, ketenangan jiwa dan juga insyaAllah dapat tidur dengan hati yang sangat tenang dan juga lena pada hari ini. Okay, insyaAllah akan bersama dengan DJ Hal selepas ini menerusi ruangan Selekta 912 dan juga kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam pada hari ini. Untuk edisi 2 Jun 2026 bersama 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam kemaafan daripada Auni. Sepanjang 3 jam Auni temani anda ke udara. Jangan lupa juga untuk anda jaga diri selalu. Selitkan doa untuk orang yang tersayang dan juga sayangilah diri anda sentiasa. Sebab bila kita sayang diri kita sendiri, insyaAllah orang sekeliling akan turut sayang kita bersama. Bersuara-suara lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Bye-bye.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi

0: Selamat learning.
1: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
2: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
3: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Hari ini 2 Jun 2026, hari Selasa ini. Apa khabar semua? Okey-okey saja harapnya. Macam itulah ya. Terima kasih untuk Auni tadi yang temankan anak pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 6-9 dan 9 malam hingga 12 malam. Anda akan bersama-sama dengan saya lah pula. Nama saya Hal. Hari ini hari Selasa macam biasa. Anda akan dihiburkan dengan lagu Rock.
4: Rock Area, kita rock!
1: Layan dan hayati kenangan dengan lagu-lagu rock menerusi
4: Rock Area
1: dalam segmen Selekta hanya di Terengganu FM. Rock.
3: Ya, saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio Terengganu FM waktu ini. Boleh lapor diri dulu ke 0103446632. Nama ke depan, di mana anda? Dan hantarkan nombor yang depan kongsi itu. Nanti Hal akan cuba habiskan sebelum Hal balik dari konti ini. Pukul 12 malam nanti. Ini The Swing dengan lepaskan ranjau itu. Rock Arena. Terengganu FM.

Daripada Khalifah dengan Ni Hao Ma. Siapa nama dia? Ling Xiu Ping tadi kan? Dulu-dulu masa tengok-tengok TV, balik sekolah dulu tengok TV 2 kan? Sampai kita boleh hafal kalau apa ni? Dalam drama Cina tu dia angkat telefon. Why? Ping Kong Wah? Cuma ye ya? Okey, dah pukul 9.24 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasihlah untuk yang dengar dan juga layan kita dekat Besut dan juga setia tu. Frekuensi kami kat situ adalah 96.2. Ada lagi ke yang dalam kalau marin-marin dulu 2-3 hari lepas tu keadaan jalan banyak kereta kan, ada yang kata dalam jam tu sampai berjam-jam. Hari ni macam mana kalau ada yang masih lagi dalam kesesakan lalu lintas tu, jam tu, kalau nak kongsikan dengan kami kat sini sambil-sambil kita layan lagu-lagu rock ni, boleh je hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Banyak lagi, baru je 25 minit kita bermula ni, sampai pukul 11 malam nanti lagu-lagu rock ni. Ada lagu rock rancak, ada lagu rock Inggeris, ada juga lagu slow rock, rock jimong pun ada juga. Kita akan layan sama-sama nanti ya. Ini lagu Spider dengan Rasakan Resapan. Kekal bersama-sama kami, Terengganu FM.

Remy dengan Hiasan Kalbu daripada album Otai Jam 2. Ini album ke-13 daripada kumpulan May, ya. Ada banyak lagi lagu-lagu best yang ada dalam album ni, antaranya Hiasan Kalbu tadi tu. Lepas tu ada juga lagu Derita Bangsa dan juga Bergegas Segunung Rindu. Maksudnya kalau dah rindu sangat tu sampai bergegar gunung-gunung tu, ya, ibaratnya. Kalau dulu-dulu orang guna, kan ku bina istana cinta, kan ku bina mahligai indah untuk kita berdua, kan ku renang lautan api. Ayah manis muluk, buat sedap muluk. Okey, dah pukul 9.40 minit malam. Kejap je lagi saya akan mula live dekat TikTok Terengganu FM. Boleh masuk ramai-ramai dekat TikTok live kita tu. Boleh juga komen-komen dan juga berkenalan dengan kawan-kawan kita yang ada dekat TikTok live Terengganu FM. Dari tahun 2004 tadi tu, kita nak ke tahun 1992 pula ni. Kumpulan Ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib, kekal dengan kami di 96.2 di Bersedia juga still. Ada yang kata dengarkan di 97.7 di LPT2 Bukit Besi Menghala Kuantan. Lagu Persada Lebuh Raya Eka Matra 1. Ini Amzan Draman di Besut. Tapi sekarang ada dekat LPT2 ni, nak menghala ke Kuantan. Dati bawa kereta dah.

Wan Seneng dengan Is This Love. Yes. Kalau pagi petang siang malam duduk teringat tu, betul lah tu kot, ya. Ha, tapi janganlah orang kata jatuh cinta di saat ku punya cinta lagi. Oh, gitu kan. Okey, dah pukul 9.56 minit malam, lagi 4 minit. Kita akan masuk ke jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi hari ini. Hari ini 2 Jun 2026. Sedar tak sedar, ya? Kita dah pun masuk ke pertengahan tahun 2026 ni. Jadi perjalanan kita sepanjang setengah tahun 2026 ni okey ke? Kalau ada yang kata okey, okey, semuanya okey, baik-baik belakang. Walaupun macam-macam dugaan dan juga rintangan yang ada, tapi mulut tu tetap okey saja. Baguslah macam tu. Sebabnya walaupun macam-macam dugaan dan juga rintangan, dia tetap kekal bersemangat untuk meneruskan. Kalau ada yang kurang, yang telah pun berlalu sepanjang setengah tahun tu, setengah tahun lagi masih lagi berbaki ni, masih lagi sempat untuk kita baiki, masih lagi sempat untuk kita capai apa yang kita nak, apa yang kita rancangkan. Gitulah harapnya, ya, yeah. Okey, saya nak ucapkan selamat malam kepada yang lapu diri ni. Dia kata dan dengar radio Terengganu FM di Kuala Berang. Apa khabar kawan kita? Nama dia adalah siapa ni? Okey, nama dia adalah Hazliah Lin. Apa khabar Hazliah Lin di Kuala Berang? Dengar radio Terengganu FM ni. Sejuk malam ni. DJ tak sejuk ke? Sejuk, ya. Sini 16 darjah Celsius. Kita ada Aina Ismail. Apa khabar Aina? Aina di Kuala Terengganu, dengar radio juga ni. Buka radio pukul 9 malam tadi lagi. Terima kasih. Kita juga ada Nur Hamami. Nur Hamami nama dia. Dia kata dengar radio start pagi tadi lagi pukul 6. Saya ni orang berniaga, jadi awal pagi dengar radio, lepas tu masuk kereta dengar radio juga, nak balik kerja dengar radio lagi, dalam rumah dekat dapur ada radio lagi. Semestinya dengar radio Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak deh. Okey, kita juga nak ucapkan selamat malam kepada Sabariha Ahmad di Kuala Terengganu juga ni. Lagi dia kata Hayati Harun, dengar radio juga ni DJ. Apa khabar DJ? Khabar baik, alhamdulillah. Kita ada Ros Merah. Apa khabar Ros Merah? Dengar radio dekat seberang takir. Terima kasih banyak-banyak. Syukur Pedro nama dia. Dengar radio dekat Teluk Ketapang ni, DJ Hal. Selamat tugas sampai pukul 12 malam nanti. Terima kasih. Suka sangat dengan lagu Dendam Cinta Seusia Dunia tadi tu, daripada kumpulan Bumi Putra Rockers. Okay, yang tanya tadi, DJ Hal tak buat live dekat TikTok ke? Ada, baru je buat live ni. Panas-panas lagi. Boleh singgah dan juga masuk ramai-ramai dekat TikTok kami. Nama dia adalah Terengganu FM underscore. Sampai-sampai tu, jom kita nak dengar lagi lagu rock berikutnya ni. Ini lagu rock yang slow sikit lah, lagu perlahan, ya. Sebabnya kita ada lagu rock rancak, lagu rock Inggeris, lagu rock slow rock. Ini lagu yang berjudul Kuukir Namamu daripada Love Hunters. Rock Arena Terengganu FM.

0: dan mainkan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesti.

Biru Mata Hitamku. Ada maksud yang tersirat di sebalik apa yang tersurat dalam lagu di tahun 1996 dari The Wings. Dah pukul 10.17 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih dengar dan juga lain kami dekat Terengganu FM tu. Ada yang tengah tonton kita dekat live TikTok Terengganu FM ni. Ramai kawan-kawan kita. Ada dari Dungun ada, dari Kuala Terengganu ada, Kuala Nerus ada, Kemaman ada, Marang ada, Besut ada, Setiu ada, mana lagi? Hulu Terengganu ada, semua ada. Di 8 daerah dekat negeri Terengganu ni, ada juga yang ada dekat luar dari Terengganu kita, yang ada dekat Pahang, dekat Kuantan, dekat mana lagi tu, Indramayu, mana lagi ya, Melaka. Ramai lagi lah kawan-kawan kita yang sedang dengar radio Terengganu FM ni. Kalau yang sedang dengar suara saya duduk cakap lening-ning, masih lagi belum ikut follow TikTok kita, media sosial kita, type je Terengganu FM kat situ, mesti akan jumpa punya media sosial Terengganu FM. Okay, dari tahun 1996 tadi tu, kita nak ke lagu seterusnya daripada kumpulan. Kumpulan ni dia ada lagu-lagu yang rancak, ada juga lagu-lagu yang slow rock. Macam lagu ni, ini lagu persembahan daripada Left Hand dengan Ku Kehilangan Cinta 3 Dimensi. Dekat terus lain kami di Rock Arena Terengganu FM.

Kita campak belakang, balik ke belakang kejap ni. Kita ke tahun 1978. Siapa yang lahir pada tahun 1978 tu, usia lagu ni sama usianya dengan anda semua. Ya, jadi semoga teribulah dengarkan lagu-lagu yang kami mainkan dalam Rock Arena di Terengganu FM. Rancangan ni kau dari setiap hari Selasa pukul 9.15 hinggalah 11 malam setiap hari Selasa. Ya, okey. Kita ada terima kiriman yang saya terima daripada kawan kita ni. Nama dia adalah Nur Syahidah. Dia kata suka sangat dengan lagu Always Somewhere ni. Teringat dekat teman-teman dekat rumah sewa saya dulu, masa saya bekerja dekat Shah Alam Selangor dulu. Kawan-kawan saya yang duduk serumah dulu tu, ke mana dah mereka sekarang ya? Semua terputus hubungan. Maklumlah, zaman-zaman dulu, zaman-zaman kegemilangan dulu. Oh, dulu zaman kegemilangan ya. Tak ada Facebook, dia kata, tak ada media sosial. Jadi hanya mengharapkan nombor telefon saja. Jadi dah pun terputuslah. Ada yang dah pun tukar nombor, ada yang dah pun balik kat kampung, ada yang dah pun ke situ, ada yang pun kat sini. Jadi terpisah, terputus hubungan ya. Tapi tak apalah, kalau ingat lagi dengan nama kawan-kawan tu, boleh cuba cari dekat kotak carian tu, type saja nama kawan tu, tengok apa ni, senarai pengguna tu, tengok gambar DP profile dia. Kalau dia letak DP profile gambar dia betul, nanti kalau ada betul rezeki awak tu, boleh jumpa semula dengan kawan-kawan yang dah pun terpisah, terputus hubungan. Ada sebenarnya orang yang terputus hubungan macam tu. Tapi kalau zaman sekarang ni, kalau nak menjejaki ataupun nak cari semula kawan-kawan kita tu, mungkin senang sikit lah sebabnya teknologi memudahkan kita kan. Kita boleh bertukar macam-macam media sosial. Kita ke lagu search dengan Kepala Angin.

0: Kenapa ni bang?
1: Allah, pergi ni dah kena, Heng.
0: Oh, dah ingat pacok matang ke ni. Matang ke kau ni telur ketuk je lah.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu? Haa. Oh. Ayuh, jumpa. Dah kena kita.
1: Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni? Ha. Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu.
1: Ha.
0: Saya kita dok kena.
1: Ni. Ha. Apa bulat-bulat debu ni?
0: Apa? Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok?
1: Air Tangan Mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejak okey?
1: Ya. Ha, baik.

0: Selamat pagi.
1: Ya, namanya?
2: Syahir.
0: Sihat ke? Cik Syahir kita?
2: Ada batuk-batuk sikit lah.
1: Batuk-batuk ya?
0: Macam my clinic ni.
1: My clinic dah bahasa jadi.
0: Selain pada batuk-batuk, semua ada.

tu je. Nanti lain kali kita dengarkan versi penuh ya. 10.46 minit malam dah kita sekarang ni. Baru-baru ni saya dah tengok dekat media sosial, dekat TikTok, aplikasi TikTok rasanya. Duet antara Lan Solo bersama-sama dengan pelakon Nur Kiria. Siapa sangka selama ni kita tengok Nur Kiria tu di berlakon je kan. Hebat lakonan dia. Tapi baru-baru ni ada video tular viral Lan Solo berduet bersama-sama dengan Nur Kiria. Dia nyanyi lagu Ella, Layar Impian.

tak sangka rupanya sedap juga suara Nur Kiria ya. Lepas tu Nur Kiria bagi tahu sebenarnya lagu ni je yang dihafal. Lagu Ella, Layar Impian tu je. Sebab tu dia boleh nyanyi. Sebenarnya dia tak biasa nyanyi. Tapi sekali-sekali dengar dia nyanyi sedap juga ya. Jom kita dengarkan versi asal Ella dengan Layar Impian. Kekal terus bersama-sama kami di Rock Arena. Terengganu FM.

0: sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock.
1: Okey, pukul 11 malam nanti kita rehat kejap untuk kita ikuti utama 11 malam. Dan lepas tu kita balik semula untuk jam yang ketiga lah. 11 malam hingga 12 malam tu jam yang terakhir. Ada peluang dan juga ruang untuk anda semua buat ucapan dan juga dedikasi sama malam anda. Nanti halah beritahu macam mana cara dia ya. Yang paling penting macam biasa, kekal terus bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: Rock Arena, Hit Rock.
1: Layan dan hayati kenangan dengan lagu-lagu rock menerusi Rock Arena dalam segmen Selekta hanya di Terengganu FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mangsa nahas lima maut di simpang renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri otomotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Hal, layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Assalamualaikum. Kembali sebelah bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM pukul 11.19 minit malam sekarang. Jam yang ketiga, jam yang terakhir kita relax dan juga santai. Santai saja sambil-sambil anda duduk rehat, duduk betul-betul orang tu kan. Ya, siang tadi banyak sangat angkat benda-benda berat, buat kerja itu, buat kerja ini. Ada yang kahwin, ada yang bertunang, ada yang buat makan, buat jamuan ya. Jadi banyaklah hari ni basuh kuali, basuh puyuk, basuh kawah, macam-macam. Jadi waktu-waktu malam macam ni kita nak tenang-tenang, relax dan juga santai saja. Jadi kita akan tambahkan lagi ketenangan dan juga relax santai anda itu dengan lagu-lagu sampailah pukul 11 malam nanti ya. Kita nak dengarkan lagu ini. Ini lagu bersama Raja dengan Manusia Biasa. Terima kasih Dungun, orang Dungun dengan kami di 97.7.

0: Okey, dan tanya apa tajuk lagu ni? Tajuk lagunya adalah Ku Genggam Kasihmu daripada kumpulan Payung Umbrella. Umbrella Mana apa tergagak tu? Umbrella ni dibubuhi dengan lagu-lagu antaranya adalah Akulah Teduhanmu, Bukalah Hatimu, dan juga lagu yang killer ataupun lagu top dia, Ramalanku Benar Belaka. Oh, gitu ya. Okey, boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330. Kadang-kadang dia tergelecoh juga ya. Cakap ni pun bukan jalan je, gelecoh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa?
0: Ya, silakan ucapan awak untuk 5 orang dalam ingatan. Silakan.
1: Okey. Kan Pinja, Kaga, Jami, Alsat Setiu, Abang Rami kepada Anda berkira tu Abang Algegi. Hati-hati.
0: Terima kasih. 0962353330 dan juga 6238330. Ada lagi ke kawan-kawan kita yang masih lagi dalam kereta, masih lagi tak sampai lagi kat destinasi masing-masing tu? Bukan apa, sebab tengok saya dua ni keadaan jalan tu bersusun-susun kereta ya. Jadi semoga selamat sampai dan juga tenang-tenang saja ya. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ni Mak Ngoh ke?
2: Mak Ngoh ni.
0: Oh, Mak Ngoh ingat siapa malam ni, Mak Ngoh? Silakan.
2: Kawan kita je lah.
0: Siapa nama kawan tu?
2: DJ Ha je juga.
0: Jumpa dah DJ Ha?
2: Selamat malam DJ Ha.
0: Jumpa lagi dengan DJ Ha?
2: Jumpa dah.
0: Okey tak DJ Ha?
2: Okey lah.
0: Okey lah, ucapan silakan.
2: Demi menjadi adik-adik, sambuluh gading, untuk paya datu. Perindu sepi, lama tak dengar perindu sepi. Ada tak ada tahu. Ayuh long geliga, cik no geliga, kak nisu, cukup lah.
0: Terima kasih Mak Ngoh, jumpa lagi.
2: Sama.
0: Ya, seorang lagi sebelum kita dengar lagu ni. Terputus, tak apa. Seorang lagi sebelum kita dengar lagu ni. Cepat. 0962353330 dan juga 6238330. Okeylah, kita sambung sekejap je lagi. Kita dengar lagu dulu. Ini lagu. Kita goyang-goyang sikit ya. Betul-betul orang sikit. Tadi kena betul orang. Betul-betul orang kena lah goyang-goyang sikit.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Henti

0: dah kata sayang, susah senang kita kena harungi bersamalah. Takkanlah masa senang saja kau bersama-sama denganku, masa susah hilang tak ke mana. Sedihlah pula kan. Dah pun pukul 11.38 minit malam. Dato' Sri Siti Nurhaliza tadi tu dengan Seindah Biasa. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa pula ni?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Pak Mat Besut?
1: Baik, alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Baik. Hari ni Kuala Terengganu hujan, besut hujan tak hari ni?
1: Hujan.
0: Hujan juga. Sejuk lah sikit tau.
1: Bila ni dia hujan lepten dah ni.
0: Dia panggil apa? Hujan barak tau?
1: Hujan barak.
0: Okey. Buat ucapan untuk 5 orang, Pak Mat.
1: Ya, okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam dan selamat tugas. Buat Pilihan Ruspi, Azek, Abang Fadi, Karim, dan yang terakhir buat tim Batu Rakit ni ucapkan semoga happy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Kuala Terengganu hari ni petang tadi dihujan, sebelah tengah hari tadi pun dihujan juga. Besok tadi pun hujan juga. Puan Mak bagi tahulah. Dekat tempat lain tu macam mana? Kalau nak kongsikan boleh je. Telefon 0962353330 dan juga 62383330. Saya nak bacakan kiriman yang masuk ni. Selamat malam, kita nak ucapkan kepada mana ni? Hilang dah pula. Okey. Tak apa, sekejap lagi kita baca. Kita dengar lagu dulu. Okey, ada. Baru ada. Kimi di Batu Rakit, Nur Afiza, Cik Mi, Dengkidal, Kak Zuraida, Kak Mahpaka, Kak Putri Khaimah. Semoga bahagia selalu. Cik Mi, sentiasa ada. Abang Fadil rindu selalu. Kimi dan juga isteri. Syam ada sokma, Mat Redang, Makruf Buluh Gading. Serta Kak Leha dengan ucapan selamat malam. Kak Zul Paka, untuk Mena, T Ketih, Geng Cloud, Kimi, Batu Rakit, Abang Musa, Kak Wah I Love You, Kak Zahra, Iculah dan juga semua pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Din Khairuddin ada. Ucapan untuk rakan-rakanku Zul Teluk Pasu, Ismail Jusuf Buluh Gading, Ku Fahmi Bukit Wan, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye Penang dan juga untuk isteri ku iaitu Putri Khaimah. Semoga bahagia selalu bersama-sama keluarga tersayang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah. Siapa ni?
2: Abang Zed, kena.
0: Abang Zed mana?
2: Bandar Baru, kena, Kemaman.
0: Oh, Abang Zed. Baik ada malam ni, Abang Zed.
2: Oh, ya.
0: Abang Zed nak ucapan untuk siapa tu? Silakan.
2: Ni ucapan untuk tadi tu, Pak Maksud tadi tu.
0: Okey.
2: Kedua, Cik Amir Arun, Kemaman. Tiga, Rina, Kemaman. Yang empat, Lia sekeluarga, Lia Sang. Aisyah, Ryan, Anga, itulah keluarga dia tu, Alum. Itu sajalah.
0: Okay, baik, terima kasih, Mas Zaid.
2: Terima kasih. Okay.
0: Ya,
2: baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita rehat kejap sekali lagi. Jom kita dengar lagu yang berikut je ini. Ini lagu bersama daripada fotografer dengan Nafas Kekasih.

bersama-sama kami di Terengganu FM. Dah hujung-hujung dah pertemuan kita untuk edisi hari ini. Hari ini 2 Jun 2026. Tak sabar nak masuk ke tarikh 3 Jun pula. Sebabnya 3 Jun tu adalah hari lahir dia. Semoga panjang umur, murah rezeki dan juga bahagia. Sama bibi tu selalu boleh tersenyum saja. Kadang-kadang walaupun ada masanya bibi tu muncung juga ya. Tapi kena pandai-pandai kawal lah. Jangan nasib nak muncung je manjang-manjang. Tambah-tambah lagi kalau kita ni bekerja berniaga ke, kedai makan ke, restoran ke, kedai runcit ke, bibir tu ataupun wajah tu kena sentiasa manis. Macam orang kerja pramugari-pramugara, wajah sentiasa manis ya. Senyum je selalu kan. Bagus macam tu. Orang tengok pun macam sejuk je hati. Kalau hati orang tu tengah panas, tengok je kita senyum, manisnya budak ni senyum. Sejuk hati dia ya. Okey, 0962353330 dan juga 6238330. Assalamualaikum. Terputus tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Yeah. Okey, kita ada Wakemaman. Selamat malam DJ, semoga sihat-sihat selalu. Ni tengah buat kerja office ni kat rumah sambil dengar radio ni. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Yeah. Okey, terima kasih banyak-banyak lah ya. Okey, jom kita nak dengarkan lagi seleksi lagu yang berikutnya ini. Ini lagu pasal orang tengah bersedih lah pula ni. Apa dia kata broken. Awak tahu tak saya sedang broken sekali? Tapi awak tak tanya pun, ya? Gitu. Macam mana dia nak tanya? Sebabnya kita tengah broken dengan dia. Dekat bersama-sama kami, Terengganu FM.

Okey, dah pun sampai ke hujung dan terasa saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampailah ke sekarang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Ya. Jaga diri, jaga hati supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik orang selalu senang, selalu sayang dengan kita. Keikhlasan, kejujuran kita. Orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi Reza yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlu.

yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM Sentiasa di Hati.

pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsprima langsung di RTM Klik.

0: dengar lagu-lagu terbaik di National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat. Atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan National FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Halifah dengan Cinta Aku Dewi Kamala. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul lah. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton, dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran nasional, apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Mamat Aisyah Mudin, yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainul Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorban kan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaik untuk anda. Dengar Belasan Alasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat pencalon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi. Dah pun 1:47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Izzy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya umpama mimpi dalam mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak rehat kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ini, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi. Ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan Menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat di konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini. Saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini dia sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus mara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan ke-5 atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atkinson atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lane Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Carita Pak. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok National FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari Tibet pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari Tibet Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 3.9 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga IKasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyimak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. Nasional FM sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini. Kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil-sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga, sambil-sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir. Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Arina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik sahaja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada, sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik boleh terus download secara percuma, kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati anda, terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan NASA yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR, terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini, dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan saya bantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4:23 minit pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mematahkan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehuddin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasulullah. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di

0: kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghies kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 4.38 minit pagi ketika ini untuk edisi Geng Buruh Hantu edisi 3 Jun 2026, bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan saya, rakan-rakan di TikTok yang teman saya sejak pukul 12.30 malam tadi, yang pun menghantarkan ucapan juga yang mana saya tak sempat bacakan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan kempen Piala Dunia 2026. Skuad Brazil sudah pun tiba di Amerika Syarikat untuk memulakan kempen Piala Dunia mereka, dan mereka telah pun mendarat di lapangan terbang antarabangsa New York Liberty di Amerika Syarikat. Dan Brazil bakal dijadualkan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun nanti, dan pasukan itu bakal beraksi di kejohanan berkenaan di bawah kendalian ketua jurulatihnya Carlo Ancelotti, dengan harapan tinggi untuk menamatkan penantian 24 tahun mereka bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6 yang memecahkan rekod, walaupun skuad kali ini dianggap kurang menyerlah. Ialah keputusan Ancelotti menyenaraikan semula Neymar, iaitu 34 tahun dalam skuad, turut mencuri perhatian dunia bola sepak kerana penyerang itu tidak pernah dipanggil sejak Ancelotti mengambil alih tugas kira-kira setahun lalu, dan tidak beraksi bersama Brazil sejak mengalami kecederaan serius pada lutut pada 2023. Walau bagaimanapun, kebimbangan itu timbul minggu lalu apabila imbasan menunjukkan Neymar juga mengalami kecederaan betis tahap 2 yang dijangka memerlukan tempoh pemulihan 2 hingga 3 minggu. Walaupun begitu, Ancelotti menyatakan beliau yakin yang Neymar ini akan berpeluang pulih tepat pada masanya untuk perlawanan pertama Brazil menentang Maghribi. Okey, dan Ancelotti yang baru-baru ini melanjutkan kontraknya sehingga 2030 menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar, iaitu jumlah tertinggi pemain berpeluang dalam sejarah Brazil, yang merupakan pemain berulang dalam sejarah Brazil, yang merupakan satu-satunya negara menyertai semua edisi Piala Dunia. Itu kisahnya berkenaan dengan pasukan Brazil untuk kempen Piala Dunia 2026 mereka nanti. Kepada anda yang nak ikuti perkembangan siaran langsung juga bola sepak Piala Dunia ini, jangan lupa untuk terus muat turun aplikasi RTM Klik anda secara percuma. InsyaAllah kami akan bawakan perlawanan secara langsung nanti di RTM untuk siaran Piala Dunia 2026. Okey, kepada anda semua nak dengarkan lagu Hindustan pagi-pagi ni, boleh, tak ada masalah. Ini dengarkan lagu daripada Udit Narayan dan juga Hema Sadensi, A B C D E F G H I, I Love You. Nasional FM sentiasa di hati.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ni. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati Bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak cakap langsung dengan isteri. Tak cakap kat luar, kami ramah tegur sana apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok kawinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage the wife talking and the husband listening, second year of marriage the husband talking and the wife listening, third year of marriage both of them talking neither of them listening, fourth year of marriage both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin, berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin, berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, tren perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja, tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes, cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai suami saya cakap? Kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana pun kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu, ada co-curriculum, pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga.

0: Bobo, suami panah barat, something out. Turun pada tangga, gugur tak nak satu.
1: Ah, sudah.
0: Takkan nak tidur atas tangga? Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona tak lik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayah. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul lah dengar macam tu? Haa. Ha, terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga cerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan. Tak ada masalah pengabaian tanggungjawab. Tak ada. Zahir batin semua cukup. Apa masalah? So dia boleh cerai. Tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah. Berapa you mau minta khuluq tebus talak? Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak benar 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapatlah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, dua-dua bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap kan je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas eh. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab. Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang lelaki-lelaki ya. Orang lelaki-lelaki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai, yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan. Tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu. Jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga. Ataupun syaitan. Syaitan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa'idha absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa'inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu, teruslah kamu mendatangi isteri kamu, sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik, terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni, jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua.

0: dua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan lelaki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang lelaki-lelaki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun, seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Itu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki-lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okey lah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: Final FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarak Allah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni jangan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat bercakap dengan lelaki tau, manja gila. Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh ya. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi pada seorang lelaki tu bi qulu bi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit ya. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang terus lah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya ya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah ya. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahu Akbar.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
0: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزل solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Senyasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.
2: Terima kasih kerana bersama kami.

min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: dan siaran ulangannya 12:30 hari, terbitan Zulkifli Yusof.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam satu ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik-baik yang telah Allah berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepadanya jika sekiranya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kepada kita umat manusia bahawa kita mesti menjaga makanan. Musim-musim orang sedang sibuk cari makanan, semua orang cari makanan. Allah kata, carilah makanan-makanan yang baik. Halal satu perkara, baik satu perkara yang lain. Okay, halal satu perkara, baik pula satu perkara yang lain. Maknanya dalam makanan yang halal itu ada makanan yang baik. Allah kata, cari makanan yang baik. Makanya satu halal, dua dia baik. Sebab apa? Sebab dia menjadi darah dan daging kepada kita. Maka makanan ini tidak semestinya makanan yang berbentuk makan, minum jenis air makanan, minuman dan sebagainya. Ada juga yang disebut ini bermaksud perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang kita dapat hasil daripada dia dan kita dapat beli makanan dan minuman untuk kita membesar. Semua ini perlu dijaga oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, kena jaga belaka benda-benda macam ni. Sebab akhirnya kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu hadis baginda apabila melihat seorang sahabat yang melakukan, menceritakan dalam hadis baginda, seorang yang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, wajahnya penuh dengan debu, kusut muka dia dan rambut, dan menadahkan tangan ke langit. Dalam keadaan kusut masai, dia menadah ke langit, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabb. Dan Nabi kata, sedangkan makanannya haram dan minumannya haram. Ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu wa malbasuhu haram wa apa nama ni, dan juga minum makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan juga dia diberi daripada makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bagaimana Allah nak memberikan istijabah, yakni bagaimana doa dia Allah nak makbulkan sedangkan dia terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Allahu akbar. Itu satu, doa kita tidak makbulkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang kita know. Mungkin kita akan jadi jauh dengan Allah Ta'ala, makanan kita, minuman kita, daripada hasil-hasil yang salah. Bila datang daripada hasil-hasil yang salah, bermaksud kita menjadi semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jagalah makanan-makanan kita, jagalah punca rezeki, maksudnya daripada terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, tuan-tuan, apa Nabi sebut? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada perbuatan, daripada makanan yang haram, maka neraka menjadi tempat yang paling baik untuk dia. Wallahu a'lam. Qul qawli hadha astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tau. Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Selamat pagi.
1: Ya, namanya?
2: Syahir.
0: Syahir, sihat ke? Cik Syahir kita?
2: Ada batuk-batuk sikit lah.
1: Batuk-batuk ya?
0: Macam main klinik ni.
1: Main klinik dah bahasa jadi.
0: Selain pada batuk-batuk, semua ada.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga selamat pagi. Alhamdulillah bersua kita lagi hari ini di pertemuan edisi 3 Jun 2026.
0: Sedar tak sedar hari ini hari Rabu 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Kita bersua kembali bersama dengan gandingan kami berdua AZRA Semangat Kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria di mana jua anda berada.
0: Ya, pagi-pagi macam ni, alhamdulillah anda terus ya. Lepas solat subuh tu ada rakan kita macam you Kalasta ni di WhatsApp. Oh. Lepas je semayang subuh terus dengar radio Terengganu FM.
1: Subhanallah. Alhamdulillah semoga bermanfaat dan juga menyebabkan anda merasa riang ria hari ni, okey?
0: Dan seperti biasalah untuk jam yang pertama, mukadimahnya lah. Lepas kami memperkenalkan diri ni, kami nak kongsikan kepada anda.
2: Terengganu.
1: Sana sini.
0: Semalam siapa yang dengar radio Terengganu FM, ada laporan liputan daripada Jaja yang dari lokasi perkuburan kan. Tanah perkuburan berkenaan dengan mangsa nahas atau kemalangan jalan raya yang berlaku di Simpang Renggam. Hari ni kami bawakan lagi
1: Kisah tersebut. Di mana bapa gesa pemandu dikenakan tindakan tegas selepas lihat video tular terbabit. Pastinya netizen-netizen dan juga kita pasti ramai yang sependapat dengan bapa arwah. Di mana bapa Nur Airi Shifa Sidi Abdul Hamid 42 mahu tindakan tegas dikenakanlah ke atas pemandu kenderaan yang percaya berlumba sehingga menyebabkan anaknya serta tiga lagi saudara maut dalam kemalangan di jalan Renggam Simpang Renggam Keluang.
0: Dan ringkasnya kami bersyukur jugalah sebab ada individu yang sudi berkongsi video papan pemuka daripada kereta mereka ya. Sehingga menjadikan kes ini dapat ditangani dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Itulah sedih tu sedih juga. Semalam diam je kita kan bila Jajah buat liputan tu.
1: Semua rakyat Malaysia turut sama merasa kesedihan tersebut terbabit. Sebabnya ini bukan membaikkan biasa-biasa. Membaikkan lima buah kenderaan. Dan dia mengambil jalan raya ni sebagai tempat untuk berlumba. Ini tindakan tegas perlu diambil lah supaya perbuatan macam ni tak berlaku lagi. Jadi pengajaran untuk semua. Kita tahu di mana anak-anak kita sekarang anak lelaki yang bila kita dah bagi kenderaan
0: Baik, itu yang kami kongsikan menerusi
2: Terengganu.
1: Sana sini.
0: Ada lagi yang kami nak kongsikan selepas ini ceria pagi
1: Terengganu FM.

0: memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Sekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM. Semasa luar negara.
2: Kita nak cerita pasal luar negara pula ni.
3: Cerita dari China kan?
2: Ya. Dekat China ni, mata tak boleh tutup. Selepas tak boleh katuk.
3: Tak boleh nak katuk, tak boleh nak tutup sebab dia dah buat pembedahan. Pembedahan kelopak mata berganda yang tak berjaya 6 tahun lalu menjadikan seorang wanita dekat timur China ni tak boleh nak tidur dengan sempurna.
2: Tak boleh. Ni wanita dikenali sebagai Wang. Nama menariklah tu. Menarik perhatian di media sosial sebab dia berkongsi bertikaian undang-undang dengan klinik kosmetik tu pada akhir bulan lalu, di mana Wang ni dia pergi ke klinik pembedahan kosmetik untuk pembedahan kelopak mata berganda yang menelan kos RM12,000. Kira-kira RM8,000 lah. Jadi seorang wanita yang mendakwa sebagai pengarah pemasaran klinik tersebut adalah individu yang melakukan pembedahan ke atas Wang ni. Tapi pembedahan tu salah.
3: Jadi Wang ni sakit mata lah, tak boleh nak tidur. Macam mana nak tidur dengan mata terbuka?
2: Mata terbuka, mata tak boleh tutup.
3: Itulah.
2: Nampak macam bibi pun dah buat juga ni.
3: Tapi dia dah pergi ke hospital lah untuk buat rawatan kecemasan kan. Jadinya bila pergi ke hospital lain tu, masalah didapati dia ni terpotong lah kelenjar air mata si Wang ni dekat klinik sebelum ni.
2: Dan apa ni, pihak forensik tempatan kenal pasti keadaan mata Wang ni sebagai hilang upaya grade 9 tau.
3: Teruk lah tu.
2: Daripada nak cantik, hilang upaya terus. Dan pihak berkuasa kesihatan bandar mendapati syarikat ataupun klinik terbabit tu tak ada sijil kelayakan doktor dan klinik berkenaan tak punya lesen perniagaan.
3: Macam mana dia boleh potong mata orang macam tu aja?
2: Ni semua adalah doktor-doktor segera tau. Estetik ni tengok sekali. Dekat Malaysia, awak tahu tak apa doktor segera yang ada kebanyakannya?
3: Apa tu?
2: Doktor gigi.
3: Masalah juga ya.
2: Ya, sebabnya mereka belajar daripada YouTube tapi tidak bertauliah. Pasang braces semua tu. Sebab tu kita banyak nampak orang pakai braces dengan harga murah kan. Rupa-rupanya bila dia cek-cek, mereka ni tak ada tauliah doktor gigi tapi buat secara kat rumah. Ombai pun ada.
3: Tu nasib baiklah doktor gigi yang saya pergi tu dia gantung sijil dia tu.
2: Oh, nasib baik. Kena tengok betul kan. Ada gantung. Ini sekarang ni bukan nak menunjuk kena gantung sijil kita.
3: Lagi kau orang kantin gantung.
2: Ini pula kan doktor-doktor kan.
3: Itulah pasal.
2: Kita pun kena gantung juga sijil kat belakang
3: kita
2: ni.
3: Kita nak gantung apa ni awak?
2: Kita gantunglah ijazah master kita, PhD kita tu.
3: Itulah. Orang kata dia cakap dah saja maknanya.
2: Dah saja. Kena ada bukti.
3: Itu yang kami kongsikan menerusi.
0: Semasa luar negara.
3: Teruskan hiburan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
2: Mas Rachel.

0: Kita dalam negara baru-baru ini dan sekarang masih lagi mencari-cari dan tertanya-tanya di mana Jaslinda berada, sesat dalam hutan sejak 24 Mei yang lepas.
1: Ya. Mm-mm. Dan ini menjadi persoalan semua di antara kita.
0: Ya.
1: Saya tidur malam-malam tadi pun teringat.
0: Saya teringat juga.
1: Mintalah jumpa hari ini.
0: Sebab
1: kan?
0: Kalau kita buka media sosial, mm-mm, boleh dikatakan masih trending berita-berita berkenaan dengan
1: semua
0: dia kan.
1: Semua akhbar akan buat liputan pasal ini. Dan kita harap masih lagi diteruskan mencari dan menyelamat ataupun SAR ni, kepada pendaki wanita Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuh dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli pula ni.
0: Betul.
1: Yang terus membantu pencarian di kawasan hutan berkenaan.
0: Okey, dan operasi ini di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Kita harapkan ini berjaya lah, menambah orang kata bantuan ditambah ni, harap-harap ada sinar harapan lah untuk kita dapatkan jawapan atas kehilangan Jaslinda kan.
1: Betul, masyarakat orang asli buat lebih rapat dengan hutan ni kan. Mudah-mudahan dengan bantuan mereka juga sebab Allah izinkan bertemu dengan Jaslinda ni.
0: Dan kita warga Malaysia secara amnya jangan terus berhenti berharap dan berdoa lah, mudah-mudahan beliau ditemukan dan kalau boleh berada dalam keadaan yang selamat lah kan.
1: Ya, kita tak mampu nolong depan mata.
0: Betul.
1: Tapi kita mampu mendoakan dia.
0: Ya. Baik, selepas ini menuju ke pukul 7 pagi beberapa minit dari sekarang, kami akan bawakan anda semua ke Angkasa Puri Kota Media. Untuk apa tu?
1: Kita Angkasuri dan saya Seri.
0: Saya berseri-seri hari ini.
1: Ya, berseri-seri kita hari ini ya.
0: Kita ke Angkasa Puri.
1: Oleh kerana kita berseri-seri berdua-dua, berdua wanita hari ini, kita akan bawakan anda ke Angkasa Puri untuk ikuti utama 7 pagi.
0: Ya. Kami akan kembali untuk jam yang kedua nanti.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Ini. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
1: Pagi dengan FM Sinar Ceria tepat pukul 7.20 minit pagi.
2: Ya, selamat pagi di mana juga anda berada dan jadi orang baik. Orang baik ini sentiasa ada di mana-mana insyaAllah. Jika tak jumpa, kita jadilah diri kita salah seorang daripadanya.
1: Betul. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Dan Masya kita mana memberi itu memberi kebaikan kepada orang sekeliling kita.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Dan bila meningkat usia, mungkin ada perkara yang kita nak jaga emosi hati kita kan. Pandai-pandailah kita bawa diri. Ya. Kalau benda tu contoh kita berada di situ rasa menyakitkan, boleh diamkan diri.
1: Diam dulu.
2: Mengelakkan diri ke.
1: Kan naik darah kan? Susah.
2: Jangan. Itulah masalah naik darah, gula dalam darah tinggi. Semua tu kena tengok.
1: Mulalah bangun pagi tu terjongkit-jongkit.
2: Aduh.
1: Tak cakap kat orang.
2: Kan, tak pakai tongkat.

0: Bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Untuk paparan utama akhbar pagi ini di ruangan mutakhir, tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas, 32 orang ditahan. Lagi PRN Johor senarai calon BN yang tular adalah palsu. Seterusnya, polis buru suspek samun kedai serba neka dengan senjata. Oh, ini saya ada tengok juga video semalam. Betul-betul. Ya, tetap-tetap macam tu aja.
2: Ya Allah.
1: Polis tahan wanita disyaki campak bayi dari tingkat 10.
2: Allahuakbar.
1: Dan
2: mana tu?
1: Ini yang berlaku, kalau saya boleh buka sikitlah tajuknya. Di Johor Bahru polis menahan wanita tempatan berusia 22 tahun yang dipercayai campak bayi perempuan baru dilahirkannya dari tingkat 10.
2: Flat
1: PPR Melana Indah. Itu cerita yang dari Johor ya. Seterusnya, kegiatan penyeludupan petrol aktif 3 tahun tumpas, 4 lelaki ditahan. Ini dakwaan mayat bayi ditanam rupanya bangkai kucing. Seterusnya, pegawai polis maut kemalangan di Jalan Batang Kali Genting. Beberapa bulan rasa tidak sedap hati, rupanya anak akan pergi. Lagi hasrat kami bantu pasukan penyelamat jumpa Jaslinda secepat mungkin, kata Tok Batin Bah Lilit. Dan polis rakam keterangan cucu ni Aziz Senator susulan insiden tampar pipi. Lagi LRT laluan Ampang beroperasi dalam mood sementara. Beralih ke ruangan berikutnya, di ruangan sukan berkenaan dengan bola sepak, Lukaku kembali garang bantu Belgium atasi Croatia. Ingatkan Lukaku. Rupanya itu namanya Lukaku.
2: Oh, Lukaku.
1: Lukaku.
2: Bukan Luka ya, Lukaku.
1: Lukaku. England mula sesi latihan dalam cuaca panas dan pemain muda golf negara pamer aksi cemerlang di Singapura. Harimau muda mula garang di medan Piala Dunia misi Ronaldo belum selesai dan Marta hampiri final Roland Garros. Saya menyingkap di ruangan global sedikit. New Zealand kenakan larangan kemasukan terhadap 3 pendatang haram Israel. Perarakan kemenangan Arsenal dicemari insiden serangan. Dan ribut tropika Jangmi badai Jepun. Serta kebakaran besar di Jakarta Pusat, ratusan keluarga hilang tempat tinggal. Ini di negara seberang ya. Satu saya ambil di ruangan hiburan pagi ini, sifat pelindung Liza Hanim terhadap Marsha, naluri biasa seorang ibu. Okey, seterusnya.
2: Okey, seterusnya jom kita dengar dalam akhbar untuk ruangan nasional. Ini dimuatkan pesawah pajak bendang kepada warga asing berisiko jejaskan kedaulatan makanan negara. Di mana pajakan tanah sawah tanpa dokumentasi sah kepada warga asing berisiko menjejaskan kedaulatan makanan negara bila kerajaan kehilangan kawalan terhadap sebahagian rantaian pengeluaran padi. Ini pula dimuatkanlah Lalu Ampan baca tadi, ahli politik didakwa tampar pelajar IPTA, polis Pahang sahkan terima laporan mangsa dan juga tertuduh. Beberapa bulan tak sedap hati, naluri kuat jangka kejadian buruk timpa Alina, kata bapa. Lagi satu, ini yang dimuatkan dari ruangan ini juga, di mana wanita panik anak pitam dalam kemalangan. Ini berlaku di Setiu, Terengganu. Baik, untuk kita ke kolom sukan pula. Messi berlatih berasingan di kamp Argentina. Silva pula tinggalkan Fulham, makin hampir ke Benfica. Dan jersey legenda dijangka cecah lebih 23 juta ringgit. Uyo, jersey ni harga 23 juta.
1: Baju kita tak laku eh.
2: Aduh.
1: Berapa tu 23 juta?
2: Kita ni kalau ada 23 juta lah kan, kita buat rumah dulu lah awak.
1: Betul lah.
2: Tambah-tambah kan.
1: Kan? Buat garaj kereta macam lah. Ada lagi nak koyak?
2: Ya, ya. Buat kolam-kolam banyak sikit kan. Abang tu buat homestay. Panjang cerita tu.
1: Awak jangan menyelam makin dalam nanti saya.
2: Ya. Ini pula lain-lain dalam sukan pula. Harimau Malaya B19 mula langkah kanan terbaik. Liverpool pula diambang lantik Rola dan badminton Coach Mara ke separuh akhir terbuka Perancis. Itu untuk sukan dan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, nahas pesawat tentera Taiwan ragut nyawa 2 juruterbang. Manakala New Zealand pula larang 3 pendatang haram Israel masuk. Keganasan pendatang haram Israel kian meningkat, rakyat Palestin berdepan ancaman harian. Ini yang terakhir dalam ruangan dunia, peningkatan kos bajet jejaskan pengeluaran gandum di Australia. Baik. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti kabar pukul 7.30 pagi. Kita ada doa manakala 8 pagi menyusul dengan berita dari Terengganu FM.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Zuki Pagi.
1: Yang seterusnya, ya, ziarah jiran kalau perlu, ziarah orang sakit, ziarah saudara mara waktu cuti dan sebagainya. Bila kita ziarah orang dengan niat untuk ziarah, setiap langkah yang kita ambil akan Allah gugurkan dosa dan Allah naikkan martabat. Ha, nampak betapa mulianya menziarahi orang. Beri hadiah kepada jiran, beri hadiah kepada orang lain, beri hadiah kepada orang yang mengumpat kita. Itu Nabi suruh, bukan saya cakap. Jangan pula kata, apa Dr. Fazilah ni, gila ke? Adakah beri hadiah pada orang yang mengumpat kita? Nabi yang suruh. Nabi SAW mengatakan bahawa kalau ada orang mengumpat kita, soheh dia mengumpat kita, kita kena bagi hadiah kat dia. Sebab bila orang mengumpat kita, dia bagi kita pahala percuma. Jadi kita sebagai ucap terima kasih, kita bagi hadiah kat dia. Nampak tak? Nampak tak? Hebatnya Islam, hebatnya Nabi, ya? Dan kita untuk membentuk satu rahmi, kita bagi hadiah pada orang mengumpat kita. Tapi jangan cakap pula, aku bagi kau hadiah ni sebab kamu mengumpat aku semalam. Tak boleh. Kita senyap saja. Elakkan daripada makan sendirian, amalkan solat berjamaah, bekerja sebagai jemaah, ya, dan sebagainya. Ini dia, ya, pesanan saya untuk pagi ni. Antara cara-cara untuk merangsang kemahiran sosial agar kita jadi orang yang cemerlang.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Ciloteh Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
2: Teknologi tu kenapa pula?
1: Tak boleh.
2: Jangan sebut wanita. Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda. Ceria Pagi Tuna FM.
1: Ya, Terengganu FM Masra Ceria. Sedar tak sedar kita jam yang kedua masih bertemankan kami berdua.
2: Ya, tepat sekali. Dan untuk anda pagi begini, selamat beristirahat bersama keluarga. Mungkin yang masih lagi bercuti, ambil kesempatan juga bercuti bersama dengan anak-anak. Hari ini mungkin ramai pula yang nak menjejaki ke pulau.
1: Elok sangatlah tu.
2: Indah. Kan?
1: Kalau negeri Terengganu ni pulau-pulaunya memang berseri-seri, airnya jernih sekali.
2: Wow. Rasa macam kita dalam pulau pula sekarang ni.
1: Itulah.
2: Tenang je.
1: Awak nak ikut kita?
2: Nak pergi mana?
1: Pulau lah.
2: Pulau mana?
1: Pulau mana awak nak pergi?
2: Tak apa, hari ni kita pergi kat studio dulu, okey?
1: Tapi jangan awak pergi ke pulau ni lah.
2: Pulau mana?
1: Kambing.
2: Kambing. Boleh juga kat situ. Banyak kedai-kedai makan.
1: Okeylah, sekejap lagi kami nak ajak anda semua main permainan mana saat ni. Hari ni hari Rabu, kami tawarkan hadiah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Baiklah, perkataan yang kami nak berikan kepada anda hari ini adalah
1: Ketogelitik,
2: okey?
1: Ketogelitik. Boleh WhatsApp kami sekarang
2: 0103446632.
1: Kedua. Ataupun tengoklah live Facebook sekarang tengah live tau.
2: Boleh tengok dan juga bina ayat menggunakan perkataan, ada perkataan ni, okey? Ketogelitik tu.

0: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Marilah kita membina ayam menggunakan frasa keletok ketuk gelitik hari ni.
2: Ketuk gelitik laju saya ni WhatsApp topak pun. Tengoklah ni ha.
1: Tak ada apa-apa WhatsApp dah ni.
2: Nota suara dari Pak B ni. Kau pergi kabur tahun ni.
1: Pak B.
3: Saya kalau dok makan pagi, dok boleh. Tak boleh buat kerja. Ketuk gelitik rasa.
2: Oh, betul lah tu eh.
1: Ketuk gelitik pun rasa.
2: You kalau store lebih kurang gitu kot. You kan pun rasa lapar perut sampai ketuk gelitik.
1: Wah, memang gena-gena ketuk gelitik belakang kalau buat makan ni.
2: Itulah.
1: Tapi boleh tukar ayat lain sikit kot dengan-dengan ketuk gelitik juga.
2: Sudah pagi lah.
1: Sudah pagi? Dia kata apa?
2: Dia kata, ketuk gelitik main hujan sejuk.
1: Lain sikit tu.
2: Lain sikit.
1: Ancakan paradigma edisi ke-14 bagi sudah pagi hari ni.
2: Pemanggil di talian.
1: Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Apa sakut ni?
1: Alamak.
2: Halo, halo, halo.
1: Siapa tu?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ayah Haji.
2: Ayah Haji.
1: Ayah ketuk gelitik hari ni Ayah Haji.
4: Wah, kata betik yang boleh kejut kulo duduk di belik air.
2: Oh, eh sungguh ke?
1: Sungguh ke cerita ni?
4: Ya, sungguh.
1: Ya Allah, ulum dia.
4: Ulu sendu.
1: Eh, takutnya. Lepas tu ada lagi ke lari dia?
4: Kita ambak air lari lah. Dah kita duduk dia baru kita.
1: Oh, memang biasa dah lah.
2: Oh, biasa dah. Ambak lah eh. Ambak tak apa, jangan tambak.
1: Ya. Lakak pun boleh juga tu.
4: Bahaya
1: eh.
2: Baik, terima kasih banyak Ayah Haji.
4: Sama-sama.
1: Semoga selamat semua ni. Ini pula Syahrul. Zafakir dulu eh. Puasa sangatlah aku ni. Tak dah tengah hari ketuk gelitik. Dah malu kan anak eh.
2: Ya, masa dia dah. Lagi ni nombor dia 1901 Syahrul tau.
1: Okey.
2: Ketuk gelitik kita pagi hari ni. Sebab nak join mana saat ni. Lama dah nak join ya.
1: Siapa ketuk gelitik nak Syahrul?
2: Dah dia tunggu ni.
1: Gila lah.
2: Pukul 6 lagi tunggu.
1: 1, 2, 3, 4. 4 orang anak dia.
2: Siapa dia?
1: Syahrul.
2: Oh, ambil gambar.
1: Ambil gambar. Ni ada gambar dia DP dia.
2: Gambar AI.
1: AI
2: kartun. Abang J gambar.
1: Abang J kata benda.
2: Ketuk gelitik sekali anak Pak Li. Kena juga kau ke Pak Be.
1: Allah berani dia jekoh anak Pak Li.
2: Janganlah.
1: Main-main ni. Jekoh anak orang gitu je. Ada orang duk leh orang jekoh anak dia.
2: Itulah.
1: Dia jekoh balik.
2: Itulah. Ni.
1: Ada orang kata gini.
2: Kata kena.
1: Dah apa jekoh anak. Buat untuk ngajar dia. Dia balik pusing belakang dia nangis.
2: Mula.
1: Dia yang nangis. Anak dia nangis.
2: Sah ke Mama?
1: Ya. Yeah.
2: Ikan bergana tu.
1: Ambil boleh kalau makan pagi lewat-lewat. Ketuk gelitik lalu lah.
2: Itulah. Kak Abah Dungu ni.
1: Kak Abah.
2: Ayat dia.
1: Ya.
2: Suruh tarik ular plastik je. Ketuk gelitik tangan aku. Dia kata geli eh.
1: Geli. Sama dengan muka AR Tompel tu. Tuk gambar sekali stiker ke benda.
2: Stiker lah.
1: Stiker. Kimi batu rakit.
2: Ya. Yeah.
1: Ketuk gelitik stopah. Sejukkan awal tidur kat kamera Highland.
2: Aduh.
1: Dumah pakai kipas je. Lepas tu kamera Highland lagi pakai benda-benda. Kat ayah kipah dah ayah ekong.
2: Sejuk tau. Malam-malam.
1: Tapi asap malam cakap eh.
2: Muak sekali. Apa manggil ni?
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketuk gelitik. Kak Mah.
5: Ya, ketuk gelitik hari ni mandi sebab hujan lebat. Tak main. Hari ni mandi ketuk gelitik ya.
2: Ya bekasan sejuk tu ada lagi tau.
1: Maknanya jadi air tu ambil dalam payang ke kau ni yang sejuk sangat tu?
5: Air kan tak dari dalam tanah kan dia sejuk dah.
1: Dia sejuk.
2: Yalah.
1: Air tanah sejuk. Ya, sungguh.
2: Ya.
1: Jadi sekarang ni ketuk gelitik lagi ke guana ni?
5: Okey dah.
1: Selimut dengan kain gebor.
2: Baik, terima kasih Kak Amah.
5: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masa kecil-kecil lupa mandi nak pergi sekolah tu selimut dulu kain gebor.
2: Betul lah.
1: Mak gerok kali kedua. Kali pertama gerok dah. Lepas mandi gerok pula.
2: Ya. Tidur pula.
1: Tidur pula.
2: Ni dekat Facebook eh.
1: Ya. Yeah.
2: Nik Nazira hadir.
1: Nik Nazira.
2: Rasa ketuk gelitik lambat makan.
1: Jangan lambat makan.
2: Dia jadi ketuk gelitik lah.
1: Ya. Yeah.
2: Naling-naling tau.
1: Ramlazo baca dah.
2: Ramlazo dah.
1: Getah gelitik kena kejar kekera. Berani kera terkejar dia.
2: Baru ni anak dah gambar gini kau.
1: Apa?
2: Dia kena kejar kekera. Dia nak ambil daun, daun pun lima puruk nak buat tomyang ni.
1: Lepas tu?
2: Kera ambak dia naik bersihkan kecil pelpala.
1: Allah lah. Tomyang jadilah.
2: Jadi.
1: Jadi ya.
2: Daun lima rumah tak wang.
1: Rumah tak wang. Jadi ambil lah.
2: Jadi nak pergi ambil tu kera ada tengah jalan.
1: Bayang kera ni.
2: Yeah, ni Aris mamak eh.
1: Mananya tadi ketua gelitik nak ajak pergi. Oh, mananya tadi ketua gelitik nak ajak pergi. Mesej we blue tip pulak dah Reza.
2: Itulah tadi eh. WhatsApp. Yeah,
1: kita panggil main perasaan orang ni.
2: Main perasaan?
1: Main perasaan.
2: Dia tak payah jiwa sebab.
1: Ya, yeah, biasa kalau lelaki je main perasaan ni.
2: Adalah 2-3 orang dekat Malaysia tu.
1: Ada.
2: Bukan serema.
1: Apa tak adanya.
2: Abang kat traffic light jangan kejut. Bukan serema.
1: Oh, beleng lagi tu baik-baik belaka.
2: Baik.
1: Main perasaan orang.
2: Nak orang Terengganu.
1: Ah, memang dah.
2: Janganlah.
1: Ya. Yeah.
2: Cik Enoh.
1: Kali ni orang kata berapa juta orang Terengganu baik-baik balik.
2: Berjuta-juta.
1: Haa.
2: Tak terkira kan?
1: Mm-mm, termasuk ha-ha kita.
2: Cik Enoh Kliga ni.
1: Ya, yeah, Cik Enoh.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Pak Azra.
1: Ya. Yeah.
6: Ni Cik Enoh Kliga ke Mama.
1: Ya, yeah, Cik Enoh.
6: Cik Enoh nak buat ayat daripada Getol Kliga.
1: Sila, eh. Sila.
6: Allah. Getol Kliga. Wasa ang saat ni tengok kereta dengan motor tu main celoh gitu.
2: Oh, main celoh. Oh. Kalau main celoh janganlah.
6: Okey. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Bahaya-bahaya jangan.
2: Janganlah.
1: Segung kita tengok ke belakang ni.
2: Itulah.
1: Oh, kain lipat kau ni. Kain lipat kau ni.
2: Abang Iskar pun apa ni?
1: Ya, Abang Iskar.
7: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ada ada ke Farah pun nanti. Ya,
2: baik kabur.
1: Baik kabur.
7: Ha. Ngerok detik nak naik banyak pokok. Lagi.
2: Oh, dia jenis gayak ni.
1: Oh, dia gayak.
2: Dia gayak ni.
1: Sebab tu dulu dia kata mula-mula dia ambil course engineering.
2: Engineering.
1: Dia tukar.
2: Lepas tu?
1: Sebab dia gayak.
2: Gayak.
1: Pancak ni tak boleh.
2: Oh. Ha. Dia orang ambil course back kick kereta lah.
1: Back kick kereta dia ambil ni.
2: Oh, tak payah khabar.
1: Tak payah. Ha, tengok je kereta.
2: Tengok kereta bila nak baik kereta. Yeah.
1: Dia programming.
2: Programming. Yeah. Oh, gak sebijak sangat dah kita ni. Sebut programming tu canggih.
1: Programming.
2: Bila nak tengok orang puang gini,
1: yeah.
2: Sini je
1: C++.
2: Ni si Kis Malik ni dia kata amba dah boleh tahan kalau berasa nak pergi melabur ni. Tak apa sebut lah.
1: Orang tengok suat awal dia ni. Alah cik. Apa ni nama si Kis Malik?
2: Patulah.
1: Dok eh. Dia suka seorang. Suka seorang. Dia mula terhibur ni.
2: Ya. Yeah. Iskandar Abdul Halim
1: Iskandar.
2: Dekat Facebook dia tanya kita.
1: Okey.
2: Getol gelitik tu apa?
1: Sejenis getah tapi ada tambahan kat belakang tu penguat ayat lah.
2: Itu getol gelitik ya. Dah lah getah. Lepas tu dia rasa tak sabar-sabar.
1: Dia getol gelitik satu yang macam cute sikit lah berbanding dengan getol gegor.
2: Getol gegor dia lain sikit.
1: Dia lain sikit. Dia perkara besar-besar sikit. Getol gelitik ni satu perkara situasi yang halu-halu sikit.
2: Gitu.
1: Dia dah orang mana tu?
2: Eh, tak tahulah saya.
1: Orang KL Kuala Nerus ke?
2: Kalau bukan orang KL mungkin orang Johor kot.
1: Kan?
2: Ufuk Timur ni.
1: Ya, yeah, ketuk gelitik aku bila bini tanya mana hilang duit dalam kelepek.
2: Hashtag takut bini dia.
1: Takut
2: dia
1: bini. Dia hashtag orang lain tu.
2: Orang lain tu.
1: Orang lain hormat.
2: Ya. Yeah.
1: Tanya, abang duit ada. Dia hak-hak lelaki yang pasal dekat Facebook, apa dekat TikTok semua kan?
2: Ya. Yeah.
1: Jangan takut bini, beras kita beli.
2: Dengar tu.
1: Buat ayat tu. Padahal beras tu je nama, bini kena tentukan. Abang beli beras lagi, ambil je nama ni.
2: Nampak 96 Muhammad dia kata.
1: Ya. Yeah.
2: Ketuk litik bini amba. Tengok pacak atas kaki, dia cung lari. gitu lah.
1: Jadi pacak tu lari sekali ke dok?
2: Dok.
1: Dia sedar dia lari, dia cung tengok pacak sekali.
2: Seorang lagi.
1: Ya.
2: Rahimah.
1: Rahimah.
2: 6550.
1: Siapa kata gelitik keju ulun nita.
2: Ha. Janganlah kalau sabit dengan ular tau.
1: Jangan.
2: Ya. Hari ni pemenang kita siapa dia? Nama apa nampak
1: adik? Hari ni pemenang kita.
2: Ni nak Allah tak ada ni eh.
1: Mana.
2: Ufuk Timur.
1: Yuhu. Tahniah Ufuk Timur. Kita minta hantarkan detail untuk kita bagi hadiah yang ditaja oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Sekejap lagi pukul 8 kita ada berita Terengganu FM.

8 pagi. Antara paparan buletin pagi, tiga anjakan utama perlu diberi penekanan bagi memperkukuh kedudukan ekonomi negara. Dan 50% muka lama TFC dalam mengharungi kancah Liga Malaysia musim 2026-2027. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Inilah buletin Terengganu FM. Tiga anjakan utama perlu diberi penekanan bagi memperkukuh kedudukan ekonomi negara. Ini termasuk memperkasakan Bumiputra sebagai pemilik penciptaan teknologi dan penguasaan rantaian nilai. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ini termasuk memanfaatkan kekuatan institusi pengajian tinggi seperti UiTM dalam membina ekosistem digital yang lebih tersusun. Tegasnya, kepentingan melahirkan lebih ramai pencipta teknologi dalam kalangan Bumiputra